0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
3: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
5: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
2: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di Bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
5: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
5: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Varian Reki melaporkan.
0: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Setio Agung melaporkan selengkapnya. Setio.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok di Jemaah Haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih 10.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta, laporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
8: pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat yang menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPA Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji. Belum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nah, bila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 x 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia pada RRI berikut ini.
10: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
8: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan mulai kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
11: Laporan khusus.
12: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
13: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
12: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
13: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
14: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang DPUPK yang dipimpin oleh Rajiman B.D. Doningrat. Sehingga dengan demikian, masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
13: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
15: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
13: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pancasila menjadi ideologi perkat, menjadi penjaga persatuan.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
16: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa, ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa, ya, ya, momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
17: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya, semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
0: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Al-Hilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa

0: dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Selamat pagi, salam olahraga. Saatnya disampaikan informasi kaitan dengan Piala Dunia 2026, pendengar. Sudah masuk bulan Juni, yang berarti ini adalah bulannya sepak bola Piala Dunia. Karena nanti tanggal 11 Juni tentu menjadi kick off pertama ya. Jadwal Piala Dunia akan dimulai pada 11 Juni. Dan tentu euforianya sudah makin terasa gegap gempitanya ya. Sudah banyak persiapan yang dilakukan oleh tim-tim besar. Pastinya mereka mempersiapkan skuad terbaik dan juga strategi untuk bisa saling menaklukkan satu sama lain ya. Dan sekarang kita akan bahas tentang tim nasional Belgia yang kembali menjadi sorotan jelang tampil Piala Dunia FIFA 2026 di bawah asuhan pelatih Rudi Garcia, pendengar. Tim yang berjuluk Red Devils ini ya, tengah bersiap menghadapi turnamen besar untuk keempat kalinya secara beruntun. Namun kali ini Garcia mencoba meredam ekspektasi tinggi yang melekat pada timnya. Ia menegaskan bahwa fokus utama Belgia adalah melewati fase grup terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh di turnamen. Jadi gak mau yang terlalu muluk-muluk gitu ya. Ya pasti kalau pengen jadi juara semua juga mau, tapi kan prosesnya tidak mudah. Nah setidaknya Garcia memfokuskan tim Nas Belgia untuk lolos di fase grup terlebih dulu ya. Belgia datang dengan pengalaman panjang di panggung Piala Dunia termasuk capaian semifinal pada edisi 2018. Meski demikian mereka sempat mengalami kekecewaan besar setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia 2022 di Qatar. Kini situasinya berbeda, beberapa pemain senior yang menjadi bagian dari generasi emas Belgia telah pensiun, membuat wajah tim berubah cukup signifikan. Nama-nama besar seperti Kevin De Bruyne ya dan juga Thibaut Courtois hingga Romelu Lukaku yang masih menjadi tulang punggung tim. Dan di sisi lain muncul juga generasi baru seperti Jeremy Doku dan Leandro Trossard yang siap mengambil peran lebih besar. Meski dianggap sebagai favorit di grup G, Garcia menegaskan tidak ada lawan yang bisa diremehkan. Ia menyebut semua tim lawan tentunya punya kualitas, juga punya sejarah masing-masing yang patut dihormati. Belgia sendiri akan bersaing dari grup G ya dengan berbagai tim lainnya termasuk Mesir, Iran dan juga Selandia Baru. Dengan pengalaman lebih banyak dibanding lawan-lawannya, Belgia tetap diminta menjaga fokus dan konsistensi permainan. Rudi Garcia juga menekankan bahwa ambisi tetap tinggi, namun keberhasilan di turnamen sebesar Piala Dunia juga sangat bergantung pada detail kecil dan faktor keberuntungan. Dan ia pun menyampaikan pesan optimis ya, bahwa Belgia harus percaya diri dan juga tidak takut menghadapi siapapun di turnamen nanti. Membuka Kevin De Bruyne, kemudian Thibaut Courtois ya dan juga Romelu Lukaku ini tetap mampu menjadi andalan bagi timnas Belgia. Tentunya kita tunggu aksi mereka di Piala Dunia 2026.

0: saya Ketua Komisi 4 Fajar Muhammad Dur ya, ucapkan selamat menikmati tontonan Piala Dunia di RRI Kota Bogor. Semangat terus.
1: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, kita masih bahas tentang Piala Dunia. Kali ini dari tim nasional Uruguay. Tadi Belgia sudah ya, sekarang gilirannya Uruguay ini kita bahas. Yang sudah resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan tampil di Piala Dunia FIFA 2026. Pengumuman ini langsung menjadi sorotan karena keputusan besar pelatih Marcelo Bielsa yang tidak menyertakan nama striker senior Luis Suarez. Keputusan tersebut cukup mengejutkan publik sepak bola, mengingat Suarez sebelumnya sempat membuka peluang untuk kembali membela Uruguay. Striker berusia 39 tahun ini bahkan menyatakan siap membatalkan pensiun demi membantu La Celeste di turnamen besar. Namun ternyata sang pelatih Marcelo Bielsa memilih untuk melangkah dengan komposisi berbeda dan tidak memasukkan mantan bintang Liverpool dan juga Barcelona ini ke dalam skuad. Lini tengah Uruguay tetap bertumpu pada gelandang Manchester United Manuel Ugarte yang kembali menjadi salah satu pilar penting tim. Ia termasuk di antara pemain yang sempat dipercaya mengisi keseimbangan permainan Uruguay di turnamen nanti. Nah, selain Ugarte terdapat juga Rodrigo Bentancur ya dari Tottenham Hotspur serta Santiago Bueno dari Wolverhampton Wanderers yang memperkuat dominasi pemain yang berkarir di Eropa. Di lini depan ada nama Darwin Nunez yang tetap dipertahankan meski performanya di level klub sedang tidak stabil. Minimnya menit bermain tidak membuat Bielsa ini ragu untuk tetap mempercayakan pos penyerang kepada mantan pemain Liverpool tersebut. Uruguay sendiri akan tampil di grup H dan dijadwalkan memulai perjalanan mereka menghadapi Arab Saudi pada 15 Juni 2026 dan setelah itu mereka akan berhadapan dengan Tanjung Verde dan Spanyol dalam laga-laga yang diprediksi berlangsung ketat. Nah, skuad dari Uruguay juga diisi kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda dari berbagai liga top dunia. Nama-nama seperti Federico Valverde, kemudian ada Ronald Araujo, dan juga ada Jose Maria Jimenez juga menjadi tulang punggung di masing-masing lini. Tentunya dengan komposisi tersebut, Uruguay tetap dipandang sebagai salah satu tim yang mampu memberi kejutan di Piala Dunia 2026. Namun, tanpa Luis Suarez, era baru La Celeste kini benar-benar dimulai di bawah arahan Marcelo Bielsa, pendengar.

siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini.

0: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hari ini merupakan hari lahir Pancasila, pendengar ya, tepat di 1 Juni 2026. Dan biasanya memang dilakukan upacara untuk memperingati hari bersejarah ini ya. Bahkan untuk tingkat nasional pun ada, atau tingkat kenegaraan ya, ada sejumlah protokol yang memang mesti ditaati ya, terkait dengan pelaksanaan upacara hari lahir Pancasila. Upacara peringatan hari lahir Pancasila 2026 tingkat kenegaraan akan digelar di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Senin 1 Juni 2026 nanti sekitar pukul 9.30 kalau tidak salah ya. Nanti juga akan kami siarkan melalui program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Nah, Presiden Prabowo dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Berdasarkan surat edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP nomor 2 tahun 2026, upacara tingkat pusat ini akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan rangkaian kegiatan diawali sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan persiapan pasukan dan kedatangan pejabat negara. Upacara hari lahir Pancasila menjadi momentum mengenang pidato Presiden pertama Republik Indonesia pada 1 Juni 1945. Jadi dalam pidato tersebut, Bung Karno pertama kali memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi untuk susunan upacara hari lahir Pancasila 2026 nantinya akan dimulai dengan trompet pertama pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat ya. Dirangkaikan juga dengan upacara pasukan upacara yang memasuki lapangan. Kemudian juga nanti sejumlah pejabat negara juga tentunya akan hadir, termasuk orang pertama di Republik Indonesia yaitu Presiden Prabowo juga akan tiba di Gedung Pancasila, pendengar. Kemudian juga disampaikan nanti amanat Presiden selaku inspektur upacara dan lain-lain ya. Sampai dengan upacara selesai dijadwalkan pukul 10.35. Dan dalam pelaksanaannya, pasukan pengibar bendera pusaka menggunakan formasi Pancasila yang terdiri atas 5 kelompok. Jadi formasi tersebut melambangkan 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sementara untuk upacara penurunan bendera dijadwalkan pada pukul 17, prosesi penurunan bendera dilaksanakan tanpa kehadiran peserta upacara maupun tamu undangan. Masyarakat juga dapat mengikuti jalannya upacara hari lahir Pancasila melalui siaran langsung media nasional, juga melalui kanal media sosial resmi BPIP. Tentunya peringatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan, juga pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.
2: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ya, masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, hari ini tepat di 1 Juni 2026 kita memperingati hari lahir Pancasila. Dan untuk tema nasionalnya adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan tema ini tentunya mengingatkan kita juga bahwa Pancasila bukan hanya milik Indonesia, tapi nilai-nilainya punya daya untuk menyatukan keberagaman dan juga menjadi rujukan perdamaian di tengah dunia yang sering terbelah. Apalagi sekarang juga eskalasi global nih sedang tinggi-tingginya gitu ya, khususnya di kawasan Timur Tengah. Nah, Indonesia juga yang punya peran untuk bisa melihat bagaimana kondisi saat ini gitu ya. Indonesia sendiri yang bebas aktif tentunya juga harus mengutamakan Pancasila gitu ya dalam kehidupan berdiplomasinya gitu ya. Dan realitanya implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tentunya masih menghadapi tantangan dalam berbagai hal gitu ya. Dan pagi ini kita akan membahas bersama beberapa narasumber. Kita masih menunggu juga untuk Bapak Sugeng Teguh Santoso yang merupakan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor untuk hadir juga di studio. Sementara yang sudah hadir itu ada Kang Feyireh ya, Ketua Gerakan Pembumian Pancasila, dan juga ada Kang Dinal Gusti selaku Wakil Ketua KNPI Kota Bogor. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam.
0: Kang Feyireh sehat?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah ya. Kemudian Kang Dinal juga sehat walafiat. Terima kasih.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sudah hadir di studio pagi hari ini ya. Nah, terkait dengan hari lahir Pancasila, mungkin saya ke Kang Feyireh dulu gitu ya, sebagai Ketua Gerakan Pembumian Pancasila. Nah, tentunya gerakan pembumian Pancasila dan semangat persatuan ini kan merupakan gerakan yang lahir untuk membuat Pancasila tetap hidup. Yang kami pengen tahu gitu ya, bagaimana gerakan pembumian Pancasila ini bisa menjawab sesuai dengan tema kita gitu ya, tema nasional khususnya Pancasila Pemersatu Bangsa melalui aksi nyata. Mangga, Kang.
3: Oke, Mbak Marisa ya.
0: Betul.
3: Ya, terima kasih. Jadi gerakan pembumian Pancasila, aksi nyata itu sederhana aja, Mbak. Karena sekarang kan zaman, apalagi ini temanya menyangkut digital juga ya kan. Jadi bagaimana mengembalikan, contoh sederhana, bagaimana mengembalikan supaya kaum-kaum Gen Z itu lebih senang kembali ke nilai-nilai budayanya, pola-pola kehidupan masyarakat yang diwariskan oleh para leluhur dulu. Mencintai kearifan lokal itu kan perlu, Pak, Mbak. Ya, jadi Kemudian kita juga harus membangun proses penyadaran, kesadaran.

0: bagaimana kita menangkal itu, ya kita harus membangun filternya dari dalam. Jadi pola-pola budaya apa, bukan pola-pola budaya, jadi kembali melakukan pola-pola budaya yang diwariskan zaman leluhur dulu, mencintai, menyenangin, dan melakukan. Nah, sederhana di kota Bogor misalnya, di Bogor ya, selalu saya kritisi teman-teman budayawan atau kokolot, ya kan, mereka hanya memakai baju topong lah, pangsi lah, dan lain sebagainya. Tapi coba kehidupan dimana keluarga-keluarga atau masyarakat-masyarakat kalau melakukan hajatan atau pesta, tradisi-tradisi atau budaya menyambut tamu, tradisi menjelang untuk pernikahan misalnya atau apa, udah hilang. Nah, kita ini malah menggerus budaya kita sendiri. Harusnya kan budaya-budaya itu bagian dari cerminan perilaku masyarakat kita, warisan leluhur kita. Karena di situ ada rasa. Rasa itu ya terkandung dalam Pancasila itu. Misalnya gini, sebagai ucapan syukur kita melakukan budaya. Syukur itu kepada siapa? Kepada Tuhan, ya kan? Nah, sekarang sudah mulai sirna rasa ucapan syukur itu, yang warisan dari budaya Sunda misalnya. Kemudian untuk menghormati orang lain, menyayangin orang lain, atau memperhatikan orang lain, sepertinya sudah sendiri-sendiri. Harusnya tradisi menghargai, walaupun misalnya banyak pendatang, misalnya raja adalah tamu, kan gitu. Sekarang tradisi itu sudah mulai hilang. Kebiasaan kita menyajikan orang bertamu misalnya, sederhana, orang bertamu ke rumah kita, ya kan, harusnya kita sediakan, sajikan teh dulu. Nah, lucunya mbak, ya kan? Di warung-warung dikasih makan dulu, baru ditanya minum apa. Harusnya kan disediakan teh. Nah, ini nilai-nilai kemanusiaannya harus ada. Kemudian ya semangat persatuan, ya kan, harusnya kan kita ketika sudah mengaku satu bangsa, satu tanah air, dan berKTP di Bogor, berarti kita tidak membeda-bedakan orang ini siapa, asal usulnya dari mana, terus kemudian keturunan siapa, dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada istilah, mungkin karena undang-undang otonomi daerah atau apa, yang akhirnya harus pribumi lah, harus ini. Itu kan pemecah, nilai persatuannya hilang. Kebiasaan kita untuk berdialog, berdiskusi, malah didahului siapa yang paling banyak suka ini, senang ini. Bahkan voting yang didahulukan, harusnya kan bermusyawarah.
1: Betul.
0: Nilai-nilai itu udah hilang. Nah, jadi bagaimana kita memancing permusyawaratan? Kemudian persoalan kebutuhan kita apa? Disamaratakan semua. Semua butuh dikasih minum air putih, air teh, kopi. Harusnya kan ditanya. Nah, tapi itu masih banyak lah. Mau minum apa? Oh, kopi, dikasih kopi. Mau minum apa? Dikasih air putih. Itu kan Pak Terkadilan, karena dia nggak suka teh, nggak mungkin dia harus dipaksakan minum teh. Nah, sesuai kebutuhan mereka apa. Dan lingkungan pun begitu gitu loh. Nggak mungkin di pinggiran kota Bogor misalnya kita sediakan hot meat, sedangkan di pinggiran kota Bogor belum ada yang pakai Ferrari, Jaguar, dan lain sebagainya. Ya kan, Mbak? Ini yang harus didorong, dan saya pikir selain kepada masyarakat, kepada stakeholder. Nanti kan Mas Sugeng akan hadir ngomong soal pengambil kebijakan, pemutus kebijakan juga harus menerapkan yang namanya Pancasila itu di dalam setiap peraturan-peraturan yang dibuat dan dirumuskan. Gitu loh, Mbak.
1: Baik, Pak Sugeng sudah hadir di studio. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum. Pagi. Mungkin ada sedikit ketersendatan ya, Pak, ya?
2: Iya, soalnya
1: hari Senin memang ya.
2: Ngaturnya nggak benar.
1: Baik.
2: Ada kalau suruh jalan kaki, saya jalan kaki. Gitu loh.
1: Baik.
2: Jadi saya jelas.
1: Baik, hatur nuhun, Pak Sugeng sudah hadir. Mungkin sambil sedikit mengambil nafas dulu, kita ke Kang Dinal ya. Kang Dinal, terkait dengan tantangan pemuda menjaga persatuan di era digital ya, karena kan pemuda saat ini memang dekat dengan arus informasi global gitu ya. Jadi menurut Kang Dinal sendiri, tantangan terbesar pemuda Bogor dalam menjaga persatuan bangsa di tengah arus digital yang cepat saat ini tuh seperti apa, Kang?
3: Ya, kalau bicara tantangan pemuda khususnya kota Bogor ya, ya hari ini dengan masifnya penggunaan gadget, dan kita itu kalau nggak salah secara global itu kalau nggak salah kita ada di peringkat 4 apa 3 gitu ya, sebagai negara yang paling banyak memanfaatkan teknologi ini. Nah, yang menjadi tantangan kita hari ini itu jelas bicara overload informasi. Bagaimana situasi derasi informasi hari ini itu

0: justru menisbikan yang namanya makna dari informasi itu sendiri. Jadi seharusnya informasi itu punya dampak praktis, ada nilai guna gitu ya. Yang hari ini kalau kita lihat dengan derasnya informasi yang mengalir ke isi kepala banyak orang, khususnya anak muda hari ini, justru malah membunuh informasi itu sendiri. Jadi hari ini situasinya ketika masyarakat, khususnya Gen Z ataupun Gen milenial ya, tahu banyak tentang banyak hal, itu kalau kita lihat praksisnya justru jauh dari apa yang sebenarnya yang kita harapkan ya, artinya punya dampak kegunaan bagi kehidupan. Ya kalau kita lihat hari ini mungkin ada istilahnya yang namanya aktivisme sofa. Jadi bagaimana mereka itu memantau kehidupan dari layar gadget, like, scroll, ya, kemudian share misalnya. Ketika mereka mengomentari isu-isu mungkin hari ini yang lagi hangat, seolah-olah mereka itu sudah terlibat gitu loh. Padahal kalau kita mau jujur, mau objektif gitu, jauh dari apa yang diinginkan. Seharusnya ya, kalau dulu Nokia mungkin punya tagline itu connecting the people, hari ini mungkin kita melihat situasinya disconnecting the people ya. Artinya justru kalau kita
1: sibuk masing-masing.
0: Kalau kita lihat di kafe-kafe ya, jatuh di tempat tongkrongan lah. Kalau saya sih jujur ya, saya relatif kalau ngobrol offline itu lebih suka dibandingkan ngobrol virtual ya.
1: Kopi jadi, darat ya
0: kopi
1: Kang ya.
0: Kopi darat gitu loh. Kalau kita main atau berkunjung ke kafe-kafe, kalau kita lihat itu ya mereka larut dalam gadgetnya masing-masing gitu loh. Nah, makanya posisi gadget hari ini itu kan jadi apa ya? Jadi semacam instrumen yang punya dimensi psikologis gitu. Jadi orang itu akhirnya menganggap gadget yang seharusnya itu adalah teknologi, tapi kalau kita lihat itu justru menjadi bagian dari tubuh dan kejiwaan manusia itu sendiri. Kalau nggak bawa gadget atau apa kan, ada satu hal yang kurang. Nah, anak muda hari ini itu begitu. Bagaimana mereka bergantung ya terhadap teknologi informasi hari ini ya. Kalau nggak scroll hari ini itu kayaknya ada yang kurang gitu loh. Nah, ini kita melihat situasi ini agak-agak gimana ya? Agak-agak mulai mengkhawatirkan lah, kurang lebih seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Kang ya. Sekarang kita ke Pak STS nih, selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, yang tentunya Bapak banyak bergerak dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan gitu ya. Nah, terkait dengan hari lahir Pancasila Pak, peran Pancasila ini kan menyatukan keberagaman. Dan dari sudut pandang Pak Sugeng sendiri, bagaimana DPRD Kota Bogor bisa menerjemahkan, apalagi untuk tema tahun ini ya Pak ya, Pancasila Pemersatu Bangsa. Nah, sesuai dengan tema ini dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan seperti apa Pak?
2: Pertama dari sisi mekanisme kerja ya. Mekanisme kerja yang dibentuk di DPR dalam mengakomodasi perbedaan-perbedaan dari sisi kepartaian, kemudian yang paling nyata adalah jumlah kursi ya. Jumlah kursi itu kan berpengaruh tuh ya. Saya melihat mekanisme ini berjalan baik gitu ya. Contohnya saya ini cuma dari PSI, satu kursi di internal kami. Pertama dulu di internal kami di fraksi ya, fraksi Demokrat Solidaritas Indonesia. Dengan satu kursi bisa disepakati karena sesuai dengan kapasitas dan kompetensi, saya diberikan posisi sebagai ketua komisi satu ya. Padahal kursi saya cuma satu ya. Jadi dari mekanisme meritnya jalan gitu. Kemudian juga dalam mekanisme kerja kelembagaan, kami semuanya itu bisa bersatu di dalam musyawarah ya. Ketika penempatan tugas yang menjadi kemudian menjadi catatan ini mekanisme kerja ketika penyusunan kebijakan, khususnya penyusunan kebijakan anggaran APBD. Ini saya melihat ada kondisi yang harus diperbaiki. Banggar, saya tidak di Banggar, tapi saya mendapatkan informasi di Banggar, ini kualitas musyawarahnya yang harus ditingkatkan. Apa itu? dalam kondisi di dalam penyusunan itu ada satu situasi yang dibuat mengesankan kesengajaan untuk pembahasan anggaran itu dipepetkan dengan masa paripurna, sehingga saya mendapatkan informasi dari beberapa teman banggar ini, mereka kemudian tidak dapat menerima situasi tersebut dan mereka menolak untuk ikut di dalam paripurna. Ini kan sebagai satu bentuk protes yang menurut saya bagus ya, menurut saya bagus, karena kan pembahasan anggaran itu harus komprehensif ya. Demokrasi deliberatif harus diterapkan secara mendalam di sana, karena yang kita bahas adalah uang negara atau uang daerah yang didapat dari pajak dan juga penghasilan yang sah diambil dari masyarakat gitu, itu harus bisa dialokasikan dengan baik. Apabila misalnya dalam kondisi dipepetkan waktu pembahasannya kemudian tidak mendalam, ini menurut saya akan membawa dampak yang tidak baik di dalam penyusunan anggaran. Jadi satu hal di dalam kinerja ini yang harus diingatkan ya, tim anggaran pemerintah daerah TAPD dan juga banggar itu harus memiliki cukup waktu untuk membahas, jangan dipepet-pepetkan. Kalau ada kemudian beberapa teman banggar yang kemudian protes tidak ikut dalam pembahasan tidak ikut di dalam paripurna, menurut saya itu sikap yang baik ya. Jadi pada dua aspek, satu aspek mekanisme penempatan tugas kita di DPRD itu kerjasamanya baik, tapi kita bertemu dengan tim anggaran pemerintah daerah di banggar itu problematik. Kalau di Komisi 1 saat ini saya menjabat Komisi 1 berjalan baik ya. Kita berusaha melakukan pendalaman-pendalaman beberapa isu penting ya. Isu penting yang terkait dengan hak-hak masyarakat. Ini sedang kita dalami nih. Utamanya apa? Hak masyarakat atas kediaman. Ini ada beberapa tempat yang sedang bermasalah dengan pemerintah daerah. Saya minta ini akan kami dalami. Misalnya di perumahan BBR ya, BBR yang di Genteng itu ya, kami sedang dalam ini. Ada perbedaan pandangan tajam antara saya sebagai Ketua Komisi 1 dengan hasil tim pemerintah tim reforma agraria yang dibentuk. Ini perbedaan tajam. Nah itu kami akan mendalami lagi di Komisi 1 ini. Demikian, Mbak. Oke.
1: Pak, ini menarik terkait dengan perbedaan pandangan, karena dalam keseharian Bapak di pekerjaan gitu ya, perbedaan pandangan itu kan pasti ada ya.
2: Iya.
1: Baik itu politik juga ya, Pak ya. Tapi kan Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Dan di tengah dinamika politik, peran dari DPR juga untuk tetap semangat menjaga Bhinneka Tunggal Ika supaya perbedaan tidak menjadi perpecahan, Pak.
2: Tidak mungkin perbedaan menjadi perpecahan, harus diingat ya. Dalam wacana demokrasi, perbedaan yang tajam pun tidak boleh menjadi perpecahan ketika dibahas secara rasional, logis, merujuk kepada peraturan ya. Jadi tidak mungkin. Nah, pada posisi saya sebagai seorang anggota DPRD, saya berpihak kepada masyarakat ya. Kemudian argumentasi yang diberikan adalah hak masyarakat untuk mendapatkan hak penghidupan sebagai hak asasi manusia. Ini yang harus ditempatkan. Kami tidak menginginkan pemerintah berhadapan dengan hukum, dengan masyarakat, melihat masyarakat sebagai lawan. Tapi menempatkan masyarakat yang misalnya seperti di BBR ya, BBR di Genteng itu di selatan, itu masyarakat harus diberikan dalam konteks pemerintah itu adalah menjadi sebagai saluran untuk memberikan kesejahteraan ya. Kalau itu tanah memang ada dasar untuk diberikan kepada masyarakat, berikanlah, jangan khawatir Ada yang saya dengar khawatir nanti akan salah sehingga kekayaan negara berkurang kena korupsi. Oh, itu argumentasi yang nggak pas ya. Karena saya punya cara-caranya untuk mengatasi itu sebagai ketua komisi satu. Jadi aduan-aduan masyarakat terkait itu kita harus perjuangkan tuh ya dari dalam situasi ini. Demikian.
1: Oke. Kang Faji, mungkin ada yang mau ditanggapi dari Pak Sugeng?
3: Iya, jadi benar apa yang katakan Mas Sugeng ya, Pak Sugeng. Jadi sebenarnya perbedaan itu nggak mungkin terjadi melebar kalau tidak bersumber pada satu isu, satu masalah. Jadi masalah itulah sebenarnya yang mempersatukan. Cara untuk menyelesaikannya berbeda-beda yang masalah. Jadi makanya saya berpikir, ya kebetulan terinspirasi dengan pemikiran Bung Karno waktu membicarakan Pancasila 1 Juni, Pancasila ya, kebetulan kan hari ini. Bung Karno ini terinspirasi dengan Sun Yat-sen ketika menyampaikan Pancasila itu. Sun Yat-sen ini kan pendiri Republik
1: Tiongkok,
3: ya kan. Ada tiga nilai. Nilai pertama itu yang disampaikan adalah nilai demokrasi. Demokrasi itu artinya perbedaan-perbedaan itu dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat gitu loh. Nilai kedua itu adalah membicarakan tentang nasionalisme, nasional, kebangsaan, persatuan gitu. Nilai ketiga itu adalah sosialisme atau nilai-nilai kemanusiaan. Dan inilah yang dijadikan Bung Karno sebagai inspirasi akhirnya meramu atau menggali apa yang menjadi kearifan lokal bangsa Indonesia yang disebut dengan Pancasila. Makanya kalau kembali apa yang sampaikan Mas STS tadi, ya kan? Ya, akar persoalan kita, masalah-masalah itu banyak. Tapi akar persoalan itu apa sih? Nah, kembali tadi dibicarakan Mas STS, saya salut lah dengan Mas STS karena bicara kata kunci adalah reforma agraria. Bagaimana seorang manusia, seorang mengaku rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, warga Kota Bogor, tapi dia tidak punya tempat tinggal, tapi dia punya alamat. Nah, alamat KTP-nya itu dia berkuasa nggak atas tempat tinggal itu kan? Identitas orang kan salah satunya kan alamat. Artinya kita tidak boleh memisahkan antara manusia dengan buminya. Inilah yang disebut dengan Bung Karno itu di dalam pidatonya itu, ya harus disatukan manusia dan buminya, nggak boleh dipisahkan gitu loh. Jangan seperti suku Aborigin atau nggak usah jauh-jauh, mohon maaf, orang Betawi lama-lama tergusur dari Jakarta. Katanya ada suku Betawi, tapi kita udah susah nyari orang Betawi di Jakarta kan itu. Nah, karena kita enggak tahu suku Betawi itu nanti di mana. Masa sudah masuk ke kawasan Sunda tapi masih disebut dengan suku Betawi, atau orang Batak nanti keluar dari sana, atau kalau orang Jawa mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur dianggap orang Jawa. Atau suku apalah. Nah, makanya ketika membicarakan tentang tanah dan manusianya, artinya sekurang-kurangnya ya manusia itu dia harus berkuasa atas tanahnya, tempat tinggalnya. Bahkan kalau perlu seperti kata Mas Estes tadi, ya harus difasilitasi di mana dia bekerja, di mana dia berwirausaha, di mana dia bertani, beternak, berbisnis dan lain sebagainya. Ini enggak digusur-gusurin gitu loh. Nah, makanya ya gimana ya? Harusnya kan negara ini didirikan untuk menyelamatkan rakyat, untuk menyejahterakan rakyat. Ini malah negara digunakan sebagai alat penindas baru oleh pemerintah gitu loh. Dan lucunya ini yang melakukan adalah pemerintah lokal. Nah, ketua RT lah, ketua RW lah, kelurah lah, camat lah, wali kota. Presiden maunya begini, gubernur maunya begini. Realitasnya di bawah malah terbalik. Ya, kalau kita bicara terlalu jauh, intinya ya kita harus tahu akar masalah itu apa. Intinya jangan sampai memisahkan antara manusia dengan tanahnya. Jadi ketika kita berKTP, kita harus tahu kita tinggal di mana.
1: Mungkin baik. Itu. Kang Dino, mungkin poin-poin dari Pancasila yang bisa mungkin dikaitkan dengan statement dari kedua narasumber kita sebelumnya, enggak?
0: Ya, kalau bicara keberagaman ataupun tadi ya bicara perbedaan pendapat, ya hari ini menjadi suatu hal yang memang keniscayaan, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi hari ini. Tapi memang yang jadi perhatian kita itu adalah khususnya buat generasi muda ya. Ya, mereka memang harus rasional dalam menyikapi dinamika isu yang memang berkembang di media sosial. Check and fact itu juga memang harus dikedepankan sebagai instrumen filter. Dan yang terakhir, yang kedua itu hari ini kalau kita melihat apa ekosistem media sosial kita gitu, bagaimana isu-isu yang berkembang. Ya kita memang hari ini memang belum melihat ada satu terobosan gitu. Bagaimana media sosial kita atau apa isu-isu Pancasila ya yang berkaitan dengan apa dengan kepancasilaan itu memang harus bisa lebih kreatif masuk ke dalam ekosistem media sosial kita. Nah, kita kemarin sempat dikejutkan lah ya ketika apa viralnya masalah lomba cerdas cermat kemarin ya yang sempat jadi perhatian itu di Kalimantan. Nah, menurut saya itu sebenarnya apa tradisi lama sebenarnya yang hari ini itu mungkin menjadi hype kembali ya. Akhirnya banyak juga sekarang daerah-daerah yang menghidupkan kembali lomba cerdas cermat. Menurut saya kegiatan-kegiatan demikian memang harus menjadi suatu hal yang memang pakem sebenarnya di setiap daerah ya. Karena memang kalau kita lihat dari algoritma yang berkembang, ya isu-isu kepancasilaan itu mungkin menjadi isu pinggiran dibandingkan mungkin apa isu-isu yang menyenangkan gitu kan, ataupun yang mengharukan, ataupun yang lebih ekstremnya mungkin yang beraroma sentimen yang akhirnya apa memicu yang namanya polarisasi gitu. Nah, itu yang mungkin kita cemaskan, dan juga kita juga perlu pikirkan treatmentnya khususnya buat generasi muda agar nilai-nilai Pancasila itu bisa tumbuh berkembang sesuai dengan media sosial, kondisi media sosial kita hari ini gitu.
1: Nah, kita ke Pak STS lagi tadi terkait dengan media sosial iya. atau ruang digital gitu ya. Saat ini kan memang hoax atau ujaran kebencian ya khawatirnya bisa memecah bangsa gitu ya. Nah, kalau strategi yang mungkin dilakukan gitu ya, kalau dari kacamata Pak STS tuh harus seperti apa antara kolaborasi pemerintah dan mungkin juga pihak-pihak terkait, tokoh agama juga gitu Pak?
2: Sudah menjadi satu realita ya. Media sosial itu menjadi satu proksi ya. Harus hati-hati loh ini ya. Media sosial kita yang diproduk oleh pihak luar itu menjadi salah satu alat proksi untuk memecah belah bangsa kita ya. Karena ada algoritma yang bisa membaca kecenderungan-kecenderungan masyarakat kita, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga masyarakat kita akan dituntun sedemikian rupa melalui penggunaan teknologi tersebut untuk tidak berpikir lagi tentang keindonesiaan dan Pancasila. Ini yang harus diperhatikan. Kita bermain isu saja ya, satu hal ya. Terbelahnya masyarakat kita terkait isu ijazah palsu Jokowi. Ini terbelah benar. Ini kan permainan media sosial nih, ya. Itu satu. Atau kemudian anak muda kita tidak lagi mau berpikir tentang yang namanya filosofis ya, nggak ada lagi itu soal Pancasila, dasar negara, enggak. Mereka dituntun itu. Oleh karena itu perlu juga kita mempertimbangkan ya, melakukan ada produk produk internet yang memang dibuat oleh kita sendiri, oleh Indonesia ya, mungkin juga meniru Cina itu ya, meniru Cina yang memban semua produk-produk dari Barat, disaring ya produk-produk di Barat untuk tidak kemudian merusak generasinya mereka ya. Okay. Nah, masalahnya kita kan ini negara demokrasi ya, orang berhak atas informasi. Yang menjadi pertanyaan, apakah pemerintah bertanggung jawab terkait dengan pola informasi, kemudian konten informasi yang merasuk ke kita, ya, yang merasuk ke kita. Kita harus ingat loh, kemarin beberapa waktu lalu ketika rame-rame adanya adanya satu pembahasan tentang letter of intent antara Indonesia dengan Amerika ya, tentang perdagangan. Apa yang dikatakan oleh Trump? Trump ini kan memang tukang klaim ya. Dia suka merendahkan pihak lain. Dia bilang begini, kita Amerika memiliki akses penuh atas Indonesia. Itu kan diucapkan terbuka itu. Apakah itu klaim ya? Tapi nyatanya di dalam perjanjian yang beredar di kita ya, itu mereka memang diberikan akses penuh ya. Gitu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Justru yang menjadi pokok tentang keindonesiaan kita dan apapun ya tentang Pancasila, sebetulnya pemerintah sebagai regulator ya, sebagai fasilitator, bahkan pengendali. Jadi harus diteladankan dari pemerintah. Masyarakat itu hanya menerima, hanya kelompok-kelompok tertentu kemudian memiliki kemampuan menyaring dan melindungi, memproteksi dirinya sendiri ya, itu kelompok intelektual gitu ya. Tapi kalau kelompok masyarakat, dia hanya sebagai penerima saja. Pemerintah harus bertanggung jawab di sini untuk kemudian bagaimana informasi dari media sosial itu tersaring dan menyehatkan masyarakat ya. Soal informasi misalnya apa itu pornografi, itu udah dahsyat benar di media sosial ya, dan segala macam lah ya, kultur-kultur yang bisa merusak kita. Pemerintah harus bertanggung jawab gitu ya.
1: Jadi Pancasila pun punya peran ya saat ini gitu ya, terkait dengan kebijakan publik ya Pak ya. Baik, oke, Kang Dinal mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanggapi?
0: Ya, apa hari ini memang yang kita perlu apa pikirkan bagaimana hari ini kami ya, khususnya di KNP itu ya sebagai rumahnya organisasi kepemudaan di Kota Bogor, kita ingin ada satu terobosan yang dibuat oleh pemuda ataupun juga oleh pemerintah ya. Artinya bagaimana hari ini media sosial kita perlu diintervensi, jangan sampai dibiarkan bebas mengalir begitu saja. Karena isu-isu kepancasilaan yang saya tadi bilang itu isu yang mungkin hari ini itu ada di pinggiran jurang, tidak lagi menarik buat generasi muda gitu. Nah, artinya apa ya, brandingnya memang yang harus diperbaharui. Nah, kemarin itu saya sempat agak sedikit terkejut lah sebenarnya. Jadi karena area lokasi pembuatan konten itu di sekitaran kita di Gor Pajajaran, itu ada konten kreator itu yang membuat konten di sana, menanya-nanya apa membuat apa bertanya lah, semacam kuis kecil-kecilan gitu. Nanya sama anak-anak muda yang ada di seputaran Gor. Yang ditanya sama dia sederhana sebenarnya, pengetahuan-pengetahuan umum gitu loh. Ya, kalau ditanya misalnya dari foto pahlawan ya kan, ditanya, dilihat, diperlihatkan kepada anak-anak itu, banyak mereka yang tidak tahu gitu loh bahwa itu foto Sudirman. Ya kan? Foto Muhammad sudah Hatta gitu. Mengenal, sudah ya? Tidak mengenal, tapi ketika ditanyakan apa game favorit kamu, katanya kan dia bisa nyebutkan lebih dari 3. Apa kosmetik favorit kamu? Mereka bisa nyebutkan itu dengan mudah sekali. Nah, kita melihat begini, Mbak. Jadi Socrates itu pernah bilang begini, orang buruk itu enggak ada. Adanya orang yang tidak tahu. Nah, kalau dari pemikirannya saya sudah hilang, artinya orang bisa melakukan hal-hal yang buruk gitu loh. Nah, makanya perlu kita jaga ingatan generasi kita hari ini, khususnya juga buat pemerintah ya, yang memang punya badannya itu BPIP ya kan, harus mampu membuat konten-konten yang memang bisa bersaing gitu loh. Baik. Dengan ya konten-konten kreator kita banyak sebenarnya yang bisa di hire ya Mbak ya. Baik. Ya, kurang lebih begitu Mbak.
1: Baik, mungkin karena waktunya singkat juga, dari Kang Dinal sebagai penutup gitu ya, dari perwakilan pemuda gitu ya, bagaimana semangat Pancasila bisa membuat pemuda Bogor juga menjadi jembatan perdamaian?
0: Ya, kalau kita bicara jembatan perdamaian, ini kalau kita di dalam skala mikro Kota Bogor khususnya, ya pasti Mbak itu dimulai memang dari pribadi kita gitu ya. Kita nggak bisa memikirkan hal besar kalau memang dari pribadi kita sendiri belum selesai. Yang saya perlu kesan-kesan atau pesan yang bisa saya sampaikan pada generasi muda hari ini, ya khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi kita yang hari ini makin canggih seperti ini, ya kita perlu mewarisi kembali gitu nilai-nilai Pancasila itu agar bisa menjadi benteng sosial kita, ya khususnya buat generasi muda agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang memang kontradiktif dengan lima sila yang memang ada dalam Pancasila kita itu, Mbak. Kurang lebih seperti itu.
1: Kang Fayireh, mungkin juga ingin menyampaikan kepada masyarakat ajakan supaya menjadi agen Pancasila pemersatu bangsa.
3: Iya, jadi gini Mbak, sederhana aja sebenarnya. Karena kalau ini kan masyarakatnya yang salah memaknai menurutku tentang Pancasila. Kalau kita bicara ketuhanan, bukan bicara tentang Tuhannya, tapi ketuhanan. Artinya dalam kosakata bahasa Indonesia berarti sifat-sifat karakter, watak dari Tuhan itu satu, tunggal. Jadi semua agama, Maha Pencipta, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pelindung dan lain sebagainya, sama gitu loh. Jadi nilai-nilai ketuhanan itu yang harus dibicarakan di masyarakat, bukan bicara Tuhan satu gitu loh. Nah, sehingga masyarakat berpikir, ya Tuhan yang Maha Esa berarti Tuhan satu, cukup sampai situ. Tapi ketika bicara ketuhanan, berarti sifat-sifat Tuhan itu apa? Itu yang harus diterapkan. Kemudian kemanusiaan, manusia punya sifat apa? Sifat yang adil dan beradab. Bukan maksudnya manusia yang adil dan beradab, tapi sifat-sifat apapun karakternya, atau termasuk kerakyatan juga bicara tentang masyarakatnya, sifat-sifatnya. Nah, yang sifatnya bermasyarakat itu adalah bicara musyawarah mufakat didahulukan dan keadilan sosial dan seterusnya. Kemudian dalam bicara perdamaian itu bagaimana supaya jadi agen pemersatu, ya dalam konteks digital, sederhana Mbak, negara kita ini negara yang punya ideologi, punya dasar. Ketika bicara dasar negara, berarti negara wajib melakukan proses intervensi, kecuali kalau negaranya tidak punya ideologi. Kita punya ideologi. Ideologi kita itu ada lima. Ideologi ketuhanan, ideologi perikemanusiaan atau kemanusiaan, ideologi persatuan, ideologi kerakyatan atau musyawarah, dan ideologi keadilan sosial. Itu kan ideologi, kumpulan, prinsip. Nah, jadi ketika kita bicara ideologi-ideologi itu, artinya negara manapun yang mempunyai ideologi, prinsip-prinsip itu, dia harus sifatnya memaksa ke bawah. Ini enggak. Kita makin diliberalkan seperti kata Mas Sugeng tadi, musyawarah deliberatif. Ini kan luar biasa, nggak ada batas-batas, nggak ada norma-norma. Negara akhirnya yang mencoba mendelegitimasi Pancasila itu sendiri. Harusnya negara mendorong mengintervensi ke bawah dengan menguatkan nilai-nilai kebudayaan. Coba Mas STS masih tidak meninggalkan bahwa dirinya seorang Jawa. Saya lihat dari rumah-rumah sekarang banyak orang-orang kaya, orang-orang mapan malah ikut ke barat-baratan. Bahkan kalau kita lihat itu di kebun raya depan itu malah figura Romawi. Apa identitas Bogor?
0: Lawan sarapan.
3: Nah, ini kearifan lokal itu harus menjadi filter. Ini malah hilang. Ketika budaya kita sudah berubah, saya pikir pun semua watak, karakter, sifat manusia Indonesia akan berubah. Makin malah jauh dari Pancasila. Karena Bung Karno bilang menggali dari nilai-nilai leluhur atau warisan rakyat Indonesia. Sekarang kalau kita hilangkan itu, leluhur itu, repot gitu loh Mbak. Mungkin silakan.
1: Terakhir Pak Sugeng, sebagai jadi, penutup, apa yang ingin disampaikan membumikan Pancasila jadi, ya di tengah tantangan zaman sekarang Pak?
2: Jadi ya kita ini orang Indonesia, bangsa Indonesia itu punya satu ciri khas di dalam bersikap, yaitu ada patronase ya. Jadi ada yang dicontoh gitu ya. Dan ada juga masih ada sisa-sisa feodalisme. Rakyat kita itu kalau ketemu sama pejabat yang lebih tinggi, rakyat pejabat tinggi gitu, dia hormat gitu.
1: Hormat lah.
2: Feodalisme masih ada. Nah, dalam konteks tersebut sebetulnya ada peletakan tanggung jawab yang besar. Karena patronase dan juga sisa-sisa feodalisme itu menempatkan tanggung jawab sosial, tanggung jawab politik itu pada pihak yang lebih tinggi. Dalam hal ini tentu pemerintah. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah keteladanan, satu saja nih. Keteladanan dari pemerintah, tokoh pemerintah, presiden, para menteri, kepala daerah, anggota DPRD, anggota DPR ya. Keteladanan tentang apa? Sikap-sikap mereka bahwa di dalam kebijakan dan keputusannya itu mereka harus mempertanggungjawabkan secara eskatologis kepada Tuhan, ya. Kalau tadi sifat-sifat Tuhan, mereka harus menampilkan sifat-sifat Tuhan, ya, para pemimpin ini. Itu yang pertama tuh dari sisi ketuhanan tuh, ya. Kalau dari sisi kemanusiaan, sifat humanisme harus ditampilkan oleh para pemimpin. Dan juga dalam sisi kemanusiaan ini ada kesadaran ekologis, ya, bahwa
0: lingkungan
2: ini harus diwariskan kepada generasi ke generasi, ya. Ya, sehingga dalam kebijakannya enggak boleh, karena kau punya kewenangan, kau kasih konsesi tuh sebesar-besarnya kepada pengusaha tuh.
1: Iya.
2: Ini rakyat Papua ini sedang menderita nih, ya. Dan diberikan kepada, mohon maaf ini, beberapa pengusaha dari keturunan Tionghoa. Ya. Itu rakyat Papua tuh. Baik. Itu ketiga tuh, ya. Kemudian keempat, ya. Oh, ketiga tuh Persatuan Indonesia. Ah, ini bisa di inilah, bisa apa, direkayasa yang namanya persatuan. Betul-betul harus yang namanya persatuan dalam konteks narasi kita sebagai bangsa Indonesia harus dipahami ini. Bangsa Indonesia bukan sebagai bentuk konsep bangsa Indonesia bukan bentuk antropologis. Dia adalah konsep politik, ya. Kalau dia bicara persatuan sebagai bangsa Indonesia, maka kelompok yang paling kecil pun harus mendapatkan hak perlindungan dan persamaan. Jangan karena ada kelompok lebih besar, kelompok yang kecil ditinggalkan. Ini dalam prakteknya banyak. Misalnya soal keberibadahan udah nyata tuh, ditutup karena tidak ada izin. Lah emang masjid dan musola-musola itu ada izin ya dibangunkan juga tidak? Ya. Jadi ini menjadi perhatian. Nah, soal kerakyatan ini, ya. Ya, soal kerakyatan dipimpin oleh hikmat, ya keteladanan mereka dalam memimpin bangsa ini. Kalau keadilan sosial dalam keputusan-keputusan politiknya diletakkan tanggung jawab itu redistribusi aset kekayaan secara adil. Ini sudah enggak, Mbak, ya. Dari catatannya Mahfud MD aja sendiri, Presiden Jokowi ketika bertarung di dalam pilpres, ya, ada menyebutkan ada hanya mungkin 1% dari penduduk Indonesia ini menguasai 70% aset tanah di Indonesia. Gila nggak? Kita mau bicara, kita percaya pada pemerintah, yang enggak lah. Oleh karena itu, buktikan bahwa Anda menjadi teladan. Baik. Gitu ya. Begitu, Mbak.
1: Iya, baik, Pak. Mungkin sebetulnya banyak hal yang ingin disampaikan.
2: Iya, gitu, banyak. Ya. Kalau saya sampaikan panas semua, ya kan?
1: Tapi karena keterbatasan waktu, terima kasih, Pak. Sugeng Teguh Santoso sudah meluangkan waktu, Kang Fahireh juga, Kang Dinal, ya.
0: Sama-sama.
1: Atas pemikiran dan juga inspirasinya pagi hari ini. Tentunya Marisa ucapkan terima kasih, ya, dan juga seluruh kru yang bertugas. Dan untuk para pendengar, semoga semangat hari lahir Pancasila 2026 membuat kita terus bergerak, ya, bersama-sama mewujudkan nilai kebangsaan dalam setiap langkah. Kita akhiri untuk bincang pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Biasanya ada itu.

ini, kita telah memasuki bulan baru di tahun 2022. Ya, 1 Juni. Tanggal ini diperingati sebagai hari lahirnya dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sebuah ideologi negara milik kita bersama, identitas yang menjadi pemersatu bangsa. Asal mula nama Pancasila sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Istilah Pancasila sendiri sudah dikenal sejak masa kejayaan Majapahit pada abad ke-14. Tepatnya dalam buku Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 sebagai hasil dari sidang perumusan dasar negara yang dilakukan di Gedung Chosang In atau yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Milik Negara atau BPUPKI. Gagasan Pancasila ini dikemukakan oleh Insinyur Soekarno yang kemudian diterima oleh Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Wedyodiningrat beserta para tokoh lainnya. Tak lama setelah itu, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil bernama Panitia 9 dengan tugasnya merumuskan dan menyempurnakan Pancasila yang telah ada. Anggotanya antara lain adalah Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Agus Salim, dan lain-lain. Setelah melalui proses panjang, akhirnya Pancasila diresmikan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pendengar, momentum ini mengingatkan kembali proses panjang perumusan dasar negara yang mempersatukan keberagaman Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila hingga kini menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, peringatannya selalu dimaknai sebagai penguatan komitmen terhadap persatuan dan kebinekaan Indonesia, ya. Jadi kalau dari sejarahnya memang muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik tahun 1945. Dalam kondisi tersebut mendorong Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk menarik dukungan rakyat Indonesia. Dan sebagai bagian dari persiapan kemerdekaan, Jepang membentuk BPUPKI, ya, atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan lembaga tersebut akhirnya resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945 untuk merumuskan berbagai persiapan kemerdekaan. Dalam perjalanannya, BPUPKI menggelar sidang pertama tanggal 29 Mei hingga selesai di 1 Juni 1945. Sidang tersebut menjadi forum penting membahas dasar negara yang akan digunakan Indonesia merdeka. Sejumlah tokoh bangsa pun menyampaikan gagasan mengenai dasar negara dalam sidang tersebut, termasuk pembahasan yang kemudian mencapai puncaknya pada 1 Juni 1945 melalui pidato dari Insinyur Soekarno yang memperkenalkan 5 prinsip yang menjadi dasar negara Indonesia. 5 prinsip tersebut kemudian dikenal luas dengan nama Pancasila. Ya, dalam rangka hari lahir Pancasila di hari Senin ini pun nantinya akan dilakukan upacara di tingkat kenegaraan, ya. Di mana kabarnya memang saat ini petugas tengah melakukan gladi dan juga pengecekan teknis, ya. Untuk siaran langsungnya juga akan disiarkan melalui Pro 1 RRI Bogor. Jadi untuk upacara peringatan hari lahir Pancasila ini nantinya akan kami siarkan sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada waktu untuk Anda menikmati lagu-lagu lainnya persembahan dari tim yang bertugas di Bogor pagi ini, Pro 1 RRI Bogor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

Informasi kilas berita pendengar di hari ini Senin 1 Juni 2026 dikabarkan untuk arus lalu lintas di sekitar Kompleks Kementerian Luar Negeri Jalan Taman Pejambon Jakarta Pusat pagi ini terpantau ramai lancar. Jadi pantauan dari rri.co.id meskipun aktivitas persiapan upacara di Gedung Pancasila sudah mulai berlangsung sejak pukul 8 pagi tadi, kendaraan dilaporkan masih dapat melintas dengan normal. Sejumlah aparat TNI dan Polri juga sudah bersiaga di berbagai titik pengamanan guna mengantisipasi kepadatan. Dan juga berdasarkan rundown resmi dari BPIP, rangkaian upacara kenegaraan akan dimulai tepat pada pukul 9 lebih 45 waktu Indonesia Barat ya. Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Dan tahun ini peringatan hari lahir Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Demikian informasi dalam kilas berita.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Walaupun sudah diresmikan sebagai dasar negara sejak lama, hari lahir Pancasila pada 1 Juni baru secara tetap dijadikan hari peringatan melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila oleh Presiden Joko Widodo. Peringatan ini dimaknai sebagai ajakan untuk menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Hari lahir Pancasila sebagai jembatan untuk mengingat kembali perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila. Tak hanya mengingat, tetapi juga mengenang, menghormati, juga menghargai setiap prosesnya. Insinyur Soekarno mengatakan, negara ini, Republik Indonesia, bukan milik kelompok manapun, juga agama atau kelompok etnis manapun, tetapi milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke.
1: Pancasila!

Persiapan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 terus dimatangkan ya di kawasan Gedung Pancasila, karena memang menuju upacara tingkat kenegaraan ini akan segera berlangsung di kawasan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Senin 1 Juni 2026. Jadi petugas pelaksana juga sudah mulai melakukan sejumlah gladi ya sejak pagi tadi, dan pengecekan teknis menjelang dimulainya rangkaian upacara tingkat kenegaraan. Begitupun untuk RRI yang memantau situasi di lokasi sejak pagi tadi, pendengar ya, dikabarkan memang pukul 8.30 aktivitas gladi bersih yang terpusat di area podium utama dilakukan. Lokasi tersebut nantinya akan digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara untuk menyampaikan amanat peringatan Hari Lahir Pancasila. Sejumlah petugas protokoler juga melakukan pengecekan posisi perangkat upacara dan jalur kedatangan tamu negara. Beberapa panitia juga tampak berkoordinasi guna memastikan seluruh rangkaian acara bisa berjalan sesuai jadwal. Kemudian kalau bisa menggambarkan juga bagaimana di sisi kanan dan kiri lapangan upacara, para awak media pun mempersiapkan perlengkapan peliputan, kamera, perangkat siaran langsung, juga area pengambilan gambar memang ditata menjelang kedatangan para tamu undangan. Sementara itu sejumlah staf Kementerian Luar Negeri atau Kemlu juga mulai memadati area lapangan upacara. Mereka terlihat menempati area yang telah ditentukan sambil menunggu dimulainya rangkaian kegiatan resmi. Untuk suasana di dalam kompleks Gedung Pancasila berlangsung secara tertib dengan pengamanan ketat dari aparat TNI Polri. Petugas keamanan juga terlihat mengatur akses keluar masuk peserta dan tamu undangan yang mulai berdatangan. Dan berdasarkan susunan acara yang diterbitkan oleh BPIP, pendengar, atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Presiden Prabowo nantinya dijadwalkan tiba di lokasi sekitar pukul 9.49 sebelum memimpin jalannya upacara. Baik, tentunya kita juga nanti menantikan terhubung bersama Pro 3 RRI ya untuk mengikuti jalannya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila.

Baik, pendengar, saatnya untuk kami bergabung bersama rekan-rekan dari Pro 3 RRI untuk menyiarkan jalannya upacara Hari Lahir Pancasila.

Baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat-saat di monitor radio Anda, ya, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka baris Presiden Prabowo Subianto. Dalam posisi siaga, komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka. Adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya benar.
1: Parade. Istirahat di tempat. Kamp.
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri di tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan benar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang
2: dasar 1945.
0: Ya, benar Presiden
3: Prabowo tiba
0: di mimbar
3: Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: 个神家道。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, kita ikuti mengheningkan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat senjata.

0: 个新一代
1: pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata.

0: 个孙家道
1: undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Bahwa sesungguhnya mereka itu tidak akan mengalami
3: dan iya, mendengar.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Iya, benar baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Gerak.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat, utusan dan staf khusus Presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka

0: Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Satu yang berlaku Malaysia, adalah kita bersama-sama berdoa.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
2: Ya Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu

0: agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau laporan kepada kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.

0: Kecamatan Kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: が
1: 三者だ。
2: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat
1: Sanjadah.

0: が選者だ。
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas pelaksanaan
3: upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadok saya. Terima kasih.
4: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, diantaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: demikian telah kita ikuti siaran langsung hari lahirnya Pancasila.
1: Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,
2: Bogor siang ini.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi bersama Bogor Siang Ini. Kali ini kita akan lanjutkan rangkaian Bogor Siang Ini masih di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Menemani istirahat siang Anda di hari Senin ya, di awal pekan, awal bulan juga, di bulan Juni tanggal 1 ya, tepatnya bertepatan juga dengan peringatan hari lahir Pancasila yang juga menjadi hari libur nasional ini, pendengar. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga semangat gotong royong dan juga kedamaian selalu menyertai aktivitas Anda semua ya. Tadi baru saja kita simak bersama siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 yang disiarkan langsung dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta, yang juga disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta. Sebuah prosesi yang tentu saja khidmat mengingatkan kita kembali pada fondasi kokoh bangsa ini, bahwa Pancasila lahir dari keberagaman untuk menyatukan kita semua. Tadi juga Presiden Prabowo Subianto hadir menghadiri upacara sebagai inspektur upacara dan juga memberikan pidato. Tentunya pendengar ya, ada beberapa hal yang disampaikan, termasuk salah satunya pesan bahwa kita adalah bangsa yang berdiri di kaki sendiri, begitu ya. Dan itu juga menjadi semangat kita pada hari ini, pendengar. Akan kami hadirkan beragam informasi dan juga musik-musik pilihan tentu saja dalam nuansa semarak hari lahir Pancasila, tidak hanya tentang bagaimana peringatannya begitu ya, tapi juga kita harus menggelorakan semangat Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia.
1: Kita ikuti dinamika olahraga.
2: Dinamika olahraga.
3: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya ngelihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
2: Ini sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh, dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya, bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut bedah kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Tomáš Rosický. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Tomáš Rosický, lalu ada Milan Baroš dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1, setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's
3: hit it! 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga, Iga Swiatek, pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fair.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Fantastic start there. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sirakseti bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Pusaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan, kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang, namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi

0: Alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persib. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
0: Untuk pertandingan pertama memang berat, kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiarjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
2: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sesungguhnya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Yofta, Ketua Milanisti Indonesia Sezione Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan, RRI emang gak ada lawan. Selamat ya!
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Saatnya kita masuk ke segmen Pesta Bola Dunia 2026. Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi trivia dari segala hal tentang Piala Dunia 2026 yang disajikan eksklusif untuk Anda di Pro 1 RRI Bogor. Kali ini kami hadirkan datang dari skuad Soccerals Australia menjelang bergulirnya turnamen Akbar 2 pekan lagi. Dikutip dari kompas.com, ada rekan satu tim dari kapten timnas kita ya, JIZ di Sassuolo, yaitu Christian Volpato, yang ternyata resmi mengambil keputusan besar dalam karirnya. Karena pemain muda berusia 22 tahun tersebut kelahiran Sydney ini memilih meninggalkan timnas Italia dan langsung terbang ke Los Angeles untuk bergabung dengan pemusatan latihan timnas Australia di bawah asuhan Tony Popovich. Sebelumnya memang mantan pemain AS Roma ini menunggu panggilan dari timnas senior Italia ya, sempat menunggu. Tapi karena ternyata Gli Azzurri gagal mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026, Volpato akhirnya memantapkan hati untuk membela tanah kelahirannya. Saat ini, Federasi Sepak Bola Australia sedang menunggu surat izin perubahan asosiasi dari FIFA setelah sebelumnya sudah mengantongi lampu hijau dari pihak Italia sendiri ya. Tapi tunggu dulu, karena jalan Volpato ini tidak langsung mulus ya, tidak ujuk-ujuk datang ke Amerika langsung bermain gitu. Karena ujian sesungguhnya bagi Australia ini akan tersaji di Rose Bowl Pasadena ketika mereka menantang si salah satu kontender terkuat ya di Piala Dunia, yaitu Meksiko, dalam laga uji coba krusial. Laga ini menjadi audisi akhir yang sangat menegangkan karena ada 30 pemain yang harus saling sikat demi memperebutkan 26 tempat final sebelum tenggat waktu penyerahan skuad pada hari ini, 1 Juni, pendengar. Mantan penyerang legendaris Australia Archie Thompson bahkan menyebut kalau fase ini sangat melelahkan secara mental karena pelatih Tony Popovich sangat menekankan aspek mentalitas dan juga loyalitas dalam tim. Apakah Christian Volpato ini mampu memikat hati Popovich dan langsung menembus skuad utama Socceroos di Piala Dunia nanti? Kita tunggu saja perkembangannya ya. Dan pastikan untuk Anda terus pantengi Pro 1 RRI Bogor karena kami akan hadirkan informasi lainnya seputar Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

47 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami hadirkan sesi religi untuk kita jelang bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya yang pada hari ini Senin 1 Juni 2026 akan berkumandang pada pukul 11.54 menit waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami karena setelah itu kita akan lanjutkan Bogor siang ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Anda tengah mendengarkan

Kembali lagi bergabung bersama kami masih dalam rangkaian Bogor siang ini. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk umat muslim di seluruh wilayah Bogor dan sekitarnya. Semoga ibadah zuhur kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kita akan lanjutkan ya untuk Bogor siang ini. Kami hadirkan koleksi lagu-lagu pop Sunda untuk menemani istirahat siang Anda. Meskipun memang cuacanya sedang menuju mendung ya, tapi semoga tidak membuat Anda lemas, tidak membuat patah semangat gitu ya. Apalagi mungkin yang di rumah sekarang sedang masih ada sisa-sisa daging kurban yang sedang menunggu untuk diolah di kulkas gitu. Tapi ngomong-ngomong soal daging, mengkonsumsi daging ya pendengar, karena memang biasanya orang yang ditakutkan ketika mengonsumsi daging adalah salah satunya adalah kadar kolesterol yang bisa mengganggu metabolisme tubuh begitu ya. Tapi ternyata pendengar ada beberapa makanan alami yang disebut-sebut ini bisa membantu untuk menurunkan kolesterol jika dikonsumsi secara rutin dan juga seimbang. Ini juga bisa menjadi salah satu inspirasi ya untuk Anda yang ingin hidup sehat gitu, ingin mencoba untuk menurunkan kolesterol dimulai dari sekarang. Ada 4 makanan alami pendengar yang saya baca ya dari artikel di rri.co.id. Ternyata memang ada makanan-makanan ini memiliki kandungan nutrisi tertentu yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat sekaligus juga mendukung kesehatan jantung begitu. Salah satunya yang direkomendasikan adalah yang pertama oatmeal pendengar. Jadi oatmeal ini katanya mengandung serat larut yang dapat membantu mengikat kolesterol di saluran pencernaan sehingga akhirnya ini bisa mengurangi penyerapan kolesterol di ke dalam aliran darah terutama jika dikonsumsi sebagai bagian dari sarapan harian. Mungkin bisa jadi alternatif Anda juga ya, besok sarapannya mau diubah begitu, diganti menjadi oatmeal yang biasanya gorengan, yang biasanya kurang sehat begitu ya, bisa langsung diganti ke oatmeal. Ada juga beberapa makanan lainnya, tapi setelah kita putarkan beberapa lagu-lagu dari playlist kami Pop Sunda untuk menemani istirahat Anda, pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Alif.

aman. Menjadi salah satu dari sekian banyak adat dan tradisi yang berkembang di Parung Panjang Bogor. Hataman merupakan adat dan tradisi pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin wanita. Sebelum proses akad dilaksanakan, sehari sebelumnya selepas sholat maghrib, calon pengantin wanita diarak ke rumah guru ngajinya untuk menghatamkan Al-Quran. Adat dan tradisi ini bersifat wajib karena apabila tidak dilaksanakan, maka calon pengantin wanita akan merasa malu. Hal demikian terjadi karena hukum adat setempat mengharuskan wanita untuk pandai membaca Al-Quran.

Saatnya kami hadirkan kilas berita Pro 1 RRI Bogor bersama saya Alif Dayita. Badan Pangan Nasional memastikan kondisi harga pangan pasca Idul Adha 1447 Hijriah masih terkendali. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan kondisi neraca pangan nasional saat ini relatif aman meski dunia menghadapi ketidakpastian global. Pemerintah juga terus memperkuat berbagai program intervensi guna menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan bagi masyarakat. Menurut Bapanas, sejumlah komoditas strategis seperti beras, daging ayam, dan telur masih berada dalam rentang harga yang ditetapkan pemerintah. Namun, distribusi pangan masih menjadi tantangan karena sentra produksi dan masa panen berbeda di tiap wilayah Indonesia. Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah terus menyalurkan beras melalui program SPHP serta menggelar gerakan pangan murah di berbagai daerah. Hingga akhir Mei 2026, program gerakan pangan murah telah digelar lebih dari 5.000 kali di ratusan kabupaten dan kota. Pemerintah menegaskan upaya stabilisasi pangan dilakukan tidak hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga menjaga kesejahteraan para produsen pangan nasional. Demikian kilas berita, tetaplah bersama kami.

Menyambung obrolan kita tadi, mendengar ya, sudah disampaikan kalau ternyata ada oatmeal yang bisa membantu menjaga kadar kolesterol dalam tubuh ya. Kali ini kita akan lanjutkan salah satu ada lanjutan makanan alami ya. Bahan makanan alami yang bisa kita konsumsi adalah kacang-kacangan dan lentil, pendengar. Mungkin ada yang bingung ya, lentil itu apa sih? Nah, lentil ini sejenis kacang-kacangan tapi berbentuk pipih kecil mirip kancing begitu. Ada yang warnanya merah, hijau, dan juga coklat yang sering diolah menjadi sup hangat, pendengar. Kalau kacang-kacangan sudah pasti akrab lah ya, kacang tanah, kacang kedelai, atau juga kacang hijau gitu. Kenapa mereka penting? Karena ternyata kandungan protein nabati dan seratnya ini sangat tinggi. Terbukti ampuh untuk membantu menurunkan kadar kolesterol jahat sekaligus menjaga metabolisme tubuh kita tetap stabil, pendengar. Selain kacang dan lentil, ada juga kelompok biji-bijian kecil yang khasiatnya luar biasa, misalkan seperti chia seed atau juga flax seed. Untuk Anda yang belum tahu, chia seed ini bentuknya kecil sekali ya, mirip biji selasih yang warnanya hitam putih begitu. Kalau uniknya sendiri, kalau direndam air, dia akan mengembang dan teksturnya ini berubah menjadi kenyal seperti gel. Nah, yang biji kecil inilah yang menjadi sumber lemak sehat yang kaya akan asam lemak omega 3. Fungsinya tentu saja sangat baik untuk membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh serta mendukung keseimbangan kadar lemak dalam darah Anda.

Tari Jaipongan adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Jawa Barat yang diciptakan oleh seorang seniman berdarah Sunda bernama Gugum Gumbira pada tahun 1960-an. Jaipongan merupakan tarian yang tercipta dari kolaborasi berbagai macam gerakan seperti gerakan tari ketuk tilu, tari ronggeng, dan juga beberapa gerakan seni bela diri pencak silat. Secara menyeluruh, gerakan dalam Jaipongan telah menggambarkan perempuan Sunda masa kini yang energik, penuh semangat, dan tidak pantang menyerah, ramah, genit, berani, gesit, dan lincah, namun tetap kuat dan santun. Jaipongan juga merupakan sebuah sarana untuk menyampaikan kondisi suatu masyarakat dan budayanya.

bagaimana menjaga kadar kolesterol dalam tubuh ya. Tadi ada beberapa makanan yang bisa kita santap gitu, bisa kita konsumsi untuk bisa menjaga kadar kolesterol kita tetap aman gitu ya. Tadi ada oatmeal, kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, lentil begitu ya, dan juga tadi ada chia seed juga. Dan para ahli gizi ini juga menambahkan, pendengar, mengonsumsi makanan berbasis lemak sehat seperti yang tadi kita bahas tadi ternyata memiliki cara kerja yang cerdas di dalam tubuh kita. Jadi lemak sehat ini bisa membantu untuk menekan produksi kolesterol langsung di organ hati kita. Jadi terbayang ya, kombinasi antara serat, protein nabati, dan juga lemak sehat inilah yang menjadi kunci utama atau formula penting untuk mengelola kolesterol Anda secara alami tanpa ketergantungan obat. Tentu kita semua berharap ya, dengan mulai menerapkan pola makan yang lebih sehat dan lebih peduli dengan asupan nutrisi harian kita, jadi kita ini bisa menjaga kesehatan jantung secara berkelanjutan sekaligus juga memotong resiko terkena penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung di masa depan. Jadi ingat, sehat itu tidak harus langsung ekstrim kok. Jadi perubahan-perubahan kecil dalam kebiasaan makan kita seperti misalkan mengurangi gorengan. Ini sudah sudah sering digaungkan ya, gorengan bukan langsung meniadakan gitu, tapi pelan-pelan jangan terlalu banyak gorengannya. Jadi perubahan-perubahan kecil ini bisa kita lakukan dalam kebiasaan makan kita, rajin makan buah dan biji-bijian begitu, bisa dilakukan secara konsisten dan seimbang. Ini pasti jika kita lakukan dengan konsisten yang seimbang, maksudnya ini bisa menjadi dampak yang sangat besar. Diimbangi juga dengan gaya hidup aktif ya, misalkan dengan olahraga ringan ataupun juga sekedar jalan-jalan begitu ya, bisa membuat kondisi tubuh kita jadi lebih fit begitu. Kolesterol jahat turun, kualitas kesehatan kita juga secara keseluruhan pasti meningkat, pendengar. Jadi sayangi jantung kita mulai dari suapan makan siang hari ini. Itulah informasi yang bisa kami hadirkan di segmen musik dan informasi untuk edisi siang hari ini, pendengar. Masih dalam rangkaian Bogor siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan jelang bersama Warta Asta Cita RRI Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Algoritma yang berkembang, ya isu-isu kepancasilaan itu mungkin menjadi isu pinggiran. Nah itu yang mungkin kita cemaskan.
2: Ketika aset yang sudah tidak dimanfaatkan Pemkot, sebaiknya itu menghasilkan sesuatu buat Pemkot. Jadi bisa dibisniskan tapi resmi.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor hari ini, Senin 1 Juni 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni menjadi momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya ideologi bangsa sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Transparansi pengelolaan aset daerah, khususnya aset tanah milik pemerintah, dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Salah satu pendengar Halo RRI mengaku hampir menjadi korban pembegalan saat melintas pada Kamis dini hari. Inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya bersama saya, Alif Gayita.

0: Warta Astacita dari Bogor siang hari ini dengan informasi terkait peristiwa peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni menjadi momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya ideologi bangsa sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Selengkapnya, Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
1: Arus informasi yang semakin cepat di era digital menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni menjadi momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya ideologi bangsa sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, menilai media sosial saat ini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat.
2: Sudah menjadi satu realita ya, media sosial itu menjadi satu proksi ya. Harus hati-hati loh ini ya, media sosial kita yang diproduk oleh pihak luar itu menjadi salah satu alat proksi untuk memecah belah bangsa kita. Justru yang menjadi pokok tentang keindonesiaan kita dan apapun ya tentang Pancasila, sebetulnya pemerintah sebagai regulator ya, tapi kalau kelompok masyarakat dia hanya sebagai penerima saja. Pemerintah harus bertanggung jawab di sini untuk kemudian bagaimana informasi dari media sosial itu tersaring dan menyehatkan masyarakat.
1: Sementara itu, Wakil Ketua KNPI Kota Bogor Dinal Gusti menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di ruang digital. Menurutnya, kemampuan berpikir kritis dan melakukan cek fakta menjadi bekal penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.
3: Ya, mereka memang harus rasional dalam menyikapi dinamika isu yang memang berkembang di media sosial. Check and fact itu juga memang harus dikedepankan sebagai instrumen filter. Memang harus bisa lebih kreatif masuk ke dalam ekosistem media sosial kita. Karena memang kalau kita lihat dari algoritma yang berkembang, ya isu-isu kepancasilaan itu mungkin menjadi isu pinggiran. Nah, itu yang mungkin kita cemaskan dan juga kita juga perlu pikirkan treatmentnya khususnya buat generasi muda agar nilai-nilai Pancasila itu bisa tumbuh berkembang sesuai dengan kondisi media sosial kita hari ini.
1: Pancasila dinilai tetap memiliki relevansi yang kuat sebagai pemersatu bangsa di tengah perkembangan zaman. Dengan penguatan literasi digital dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan, masyarakat diharapkan mampu menjaga persatuan sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era teknologi informasi.
0: Masih terkait peringatan hari lahir Pancasila, pendengar, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Lemhanas Republik Indonesia menekankan pentingnya hari lahir Pancasila sebagai arah perjalanan bangsa, identitas pemersatu, serta fondasi dalam membangun perdamaian dunia. Kita kembali ikuti laporan Ade Sri.
4: Peringatan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dasar negara. Pancasila dinilai tetap relevan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah berbagai tantangan global yang terus berkembang. Analisis kebijakan ahli utama pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Prakoso, mengatakan, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sekaligus sumber dari segala sumber hukum nasional. Menurutnya, keberadaan Pancasila menjadi arah bagi perjalanan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita.
5: Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan sebagai sumber daripada sumber hukum, ideologi. Kita punya dasar negara. Kemana negara ini akan kita labuhkan? Kemana arah tujuannya? Yaitu bersatu, bahagia, dan juga abadi sesuai dengan dasar negara kita, Pancasila.
4: Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai identitas bangsa yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Tenaga profesional pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Paula Theresia, menegaskan, Pancasila memiliki peran penting sebagai pemersatu bangsa sekaligus fondasi dalam membangun perdamaian dunia.
6: Bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, mari kita sama-sama ciptakan suasana pergaulan antar bangsa agar semakin kompleks dan saling berpengaruh dengan memahami menerapkan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila yang tentunya dengan identitas bangsa Indonesia kita yaitu Pancasila.
4: Melalui peringatan hari lahir Pancasila, masyarakat diharapkan semakin memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi bangsa tersebut. Pancasila diharapkan tetap menjadi pedoman dalam memperkuat persatuan nasional sekaligus menghadapi dinamika global yang terus berkembang.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, transparansi pengelolaan aset daerah, khususnya aset tanah milik pemerintah, dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di Kota Bogor. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
7: Transparansi pengelolaan aset daerah, khususnya aset tanah milik pemerintah, dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di Kota Bogor, Senin 1 Juni 2026. Pengelolaan aset yang terbuka dan akuntabel juga dianggap mampu mendorong optimalisasi pemanfaatan aset untuk kepentingan publik dan kesejahteraan warga. Ketua Gerakan Pembumian Pancasila Kota Bogor, Fayyire Sitohang, menekankan pentingnya keterbukaan dalam tata kelola aset pemerintah daerah, terutama aset tanah yang memiliki nilai strategis dan ekonomis. Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui arah pemanfaatan aset serta memastikan pengelolaan memberi dampak nyata bagi kepentingan bersama.
8: Ya, aset Kota Bogor harusnya kan dideteksi dulu, didata dulu, dipetakan. Terus kemudian di fungsinya apa harus diketahui dari hasil pendataan itu. Kemudian ketika aset yang sudah tidak dimanfaatkan Pemkot, sebaiknya itu menghasilkan sesuatu buat Pemkot. Jadi bisa dibisniskan tapi resmi gitu loh, aset itu. Indikasinya saya lihat, ya menurut informasi misalnya kontraktor lah, dia nggak punya alat mesin penggilingan, pernah itu atau beko, dia minjam dari PUPR. Yang jadi pertanyaan, ketika minjam dari PUPR, duitnya kemana? Pasti disewa, gitu loh. Contohnya untuk tanah, ya itu harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan, atau tanah itu kan harusnya berfungsi sosial. Nah, yang pertama itu peruntukannya untuk rakyat. Kalau seandainya peruntukannya nggak cocok untuk itu, digunakan pemerintah untuk infrastruktur yang...
7: Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah Kota Bogor mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Bogor nomor 2 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah yang mengatur prinsip kepastian hukum, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, dan kepastian nilai. Regulasi tersebut juga menekankan pentingnya pengamanan, penatausahaan pemanfaatan, hingga pengawasan aset agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso menyampaikan bahwa fungsi pengawasan terhadap aset pemerintah daerah terus dilakukan agar pengelolaan berjalan sesuai aturan yang berlaku. DPRD menurutnya memiliki kepentingan memastikan aset milik pemerintah daerah dapat dikelola secara tertib, profesional, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara luas.
9: Aset itu sebagai kekayaan daripada pemerintah kota harus dipertanggungjawabkan, itu prinsipnya ya, untuk mendapatkan kemanfaatan yang terbesar, sebesar-besarnya bagi pemerintah kota buat masyarakat. Dan itu adalah tugasnya di badan keuangan dan pendapatan, badan pengelolaan aset pemerintah Kota Bogor ya, BKAD ya. Jadi badan tersebut punya tanggung jawab. Nah, dari laporan BKAD kepada Komisi 1, mereka menyadari bahwa aset-aset tersebut supaya dapat dimaksimalkan pemanfaatannya, pertama aset tersebut harus tercatat dan diterbitkan sertifikat. Ya, mereka sedang melakukan pensertifikatan terkait beberapa aset yang belum disertifikasi.
7: Pentingnya transparansi juga dinilai harus diperkuat oleh peraturan daerah dan badan yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan aset pemerintah dengan keterbukaan informasi serta pengawasan yang konsisten. Aset-aset yang memiliki nilai strategis diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.
10: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kali ini kami hadirkan informasi dari laporan pendengar Halo RRI, pendengar yang mengaku hampir menjadi korban pembegalan saat melintas pada Kamis dini hari sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Pendengar bernama Delis mengaku kejadian tersebut diduga dilakukan oleh pelaku yang menggunakan sepeda motor berwarna putih, tidak mengenakan masker, berusia sekitar 30 tahun, dan juga membawa senjata tajam. Ia berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin, terutama di kawasan Jalan Baru dan wilayah Kayu Manis yang dinilai rawan tindak kriminal pada waktu dini hari. Saat ini tim Halo RRI juga telah menerima laporan tersebut dan telah meneruskannya juga ke pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Untuk Anda masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, pertanyaan maupun informasi seputar pelayanan publik dapat disampaikan melalui program Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Aduan bisa disampaikan melalui WhatsApp di nomor 081 5 kali 4200, atau juga di live chat aplikasi RRI Digital, dan juga melalui akun Instagram @RRI_Bogor. Halo RRI mengudara di FM 102 dan 104 MHz dan AM 1242 kHz setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi berikutnya. Pembangunan trase baru Jalan Saleh dan Sasmita di Bogor Selatan terus dikebut guna memperkuat konektivitas dan estetika kawasan. Sonia Agung Saputra menurunkan laporannya.
11: Pembangunan kawasan Batu Tulis di Kecamatan Bogor Selatan terus berjalan sebagai bagian dari penataan trase Jalan Saleh dan Sasmita yang diharapkan memperkuat konektivitas sekaligus menjaga nilai sejarah kawasan. Berdasarkan informasi pemerintah Provinsi Jawa Barat, pembangunan trase baru Batu Tulis memiliki nilai anggaran sekitar 21,2 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Promix Prima Karya setelah melalui proses tender yang ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 163 hari kalender atau akhir Oktober 2026. Pembangunan ini mencakup penguatan tebing, jalur pedestrian, penataan ruang terbuka hijau, hingga kawasan sekitar Leuweung Batu Tulis dan titik konservasi lainnya agar lebih tertata. Pemerintah berharap keberadaan jalan dengan panorama langsung menuju Gunung Salak tersebut memperkuat daya tarik wisata baru untuk memperkuat nilai estetika sekaligus identitas wilayah kawasan Batu Tulis. Wali Kota Bogor Dedi Arahi menegaskan dalam pelaksanaan pembangunan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan dan pelestarian situs bersejarah yang ada di sekitar Batu Tulis. Program ini tetap memperhatikan aspek lingkungan karena kawasan Batu Tulis memiliki berbagai situs bernilai sejarah, termasuk lokasi yang dikenal sebagai tempat penembakan pada masa penjajahan Belanda dan sejumlah jejak sejarah lainnya yang harus tetap lestari.
12: Membangun trase baru Batu Tulis, di situ ada dua X rumah tembak, rumah pantau. Tetapi dalam konteks pembangunan tentu tidak menyentuh dua tempat tersebut. Ya. Yang disebut bunker-bunker itu insya Allah aman. Ya, kita tidak sama sekali mengganggu lah. Dan termasuk juga kita akan bangun taman di akses masuk utamanya yang bersentuhan dengan jalan Lawang Gintuk. Jadi begitu masuk nanti ada taman yang akan kita bangun yang masih satu kesatuan dengan Leuweung Batu Tulis dengan juga Mbah Dalem ya, makam Mbah Dalem.
11: Selain nilai historis, pemerintah Kota Bogor juga menaruh perhatian terhadap konservasi kawasan pintu masuk trase baru yang saat ini tengah dikerjakan di area masuk jalan baru ini. Pihaknya tetap menjaga konservasi karena terdapat sumber mata air yang harus dipertahankan.
12: Tapi tentu pemerintah Kota Bogor memperhatikanlah hal-hal seperti itu.
13: Tidak melihat ada literasi yang resmi ya, tetapi sebagai manusia tentu kita memperhatikan hal-hal yang sifatnya bagaimana mengintegrasikan antara pembangunan dengan lingkungan. Jadi kita memperhatikan masalah keasriannya, masalah apa tata letaknya, masalah keindahannya. Jadi ya mudah-mudahan itu mengakomodir, paling tidak ada estetika.
11: Kemudian dengan ditata menjadi taman agar lebih indah dan panorama langsung menuju Gunung Salak sehingga memberi nilai tambah bagi kawasan.
0: Pengembang perumahan Hirotolen akhirnya membuka akses warga Kampung Manggis menuju tanah wakaf di Desa Dramaga setelah tercapai kesepakatan menyusul kesalahpahaman yang sempat terjadi. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
14: Pengembang perumahan di Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor akhirnya memberikan akses warga menuju tanah wakaf di Kampung Manggis, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Dibukanya akses dimaksud dengan memperbolehkan warga membangun anak tangga yang melewati tembok pembatas lahan milik pengembang perusahaan yang selama ini ditutup. Hingga akhirnya dibuatlah kesepakatan di antara keduanya. Suhendar, salah seorang ketua dari salah satu ormas, mengatakan perusahaan pengembang memberi bantuan material untuk digunakan bergotong royong membuat anak tangga menyisiri tembok pembatas lahan perumahan.
15: Ya, ini gotong royong ya. Kita mengadakan kerja bakti di bentuk dalam rangka gotong royong untuk membuat akses jalan ke pemakaman umum. Kemarin memang sangat memprihatinkan ya, kondisi jalannya curam, apalagi kalau hujan becek ya licin. Nah, ini mengkhawatirkan bagi para ziarah atau yang membutuhkan di pemakaman umum, kondisi jalannya licin, khawatir terjadi apa-apa. Saat ini alhamdulillah ketua RW 4 hadir, ini meliputi 3 RT. Artinya hadir semua, RT 3, RT 5, sama RT 4 hadir semua. Ini bentuk partisipasi ya, gotong royong dari perusahaan yang ada di wilayah kita.
14: Semula pengembang perumahan Hirotolen sempat terjadi kesalahpahaman dengan warga hingga perwakilan dari salah satu organisasi masyarakat di wilayah itu membuat kesepakatan. Ketua RW 4 Desa Dramaga, Bapak Alex, mengucapkan rasa terima kasihnya kepada perusahaan pengembang. Pasalnya, untuk membangun anak tangga dan jalan setapak di atas tanah tersebut tidak dapat dibiayai APBD.
16: Kami melaksanakan kerja bakti dengan perwakilan untuk beberapa warga yang ada di wilayah RW 4. Ini mulai RT 01 sampai RT 05 ada perwakilan warganya. Dan ini sangat manfaat buat kami karena banyak keluhan dari warga masyarakat RW 04 yang memanggil tentang tangga yang menuju ke tanah wakaf karena menjadikan kendala bagi warga kami, tak ada warga kami yang meninggal dan jalanan sangat licin. Belum ada pelaksanaan atau pembuatan anak tangga ini. Kedepannya sudah tidak ada lagi komentar.
14: Selain memudahkan aksesibilitas warga, pembangunan anak tangga pada kontur tanah yang menanjak dan terjal itu pun selama ini banyak dikeluhkan karena licin. Beberapa kejadian diceritakan oleh warga, ada rombongan menandu jenazah tergelincir saat hendak memakamkan warga menuju tempat pemakaman umum.
0: Saatnya kami hadirkan Warta Olahraga. Pendengar, Ikatan Sport Sepeda Indonesia ISI Kota Bogor terus mematangkan persiapan menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Sementara itu, tim sepak bola putra Kabupaten Bogor, skuad Bogor Istimewa, terus mengintensifkan persiapan menuju Porprov Jawa Barat 2026 yang juga akan digelar November nanti. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
17: Ikatan Sport Sepeda Indonesia ISI Kota Bogor terus mematangkan persiapan menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Berbagai program pelatihan intensif dan uji coba kompetisi kini tengah gencar dilakukan guna memastikan para atlet berada dalam performa terbaiknya. Ketua ISI Kota Bogor Rico Hermes mengungkapkan bahwa pihaknya tidak ingin membuang waktu. Persiapan matang terus digenjot, salah satunya dengan menerjunkan para atlet ke berbagai kejuaraan nasional serta event-event balap sepeda bergengsi lainnya.
18: Iya, persiapan kami dari ISI Kota Bogor sendiri semakin lebih giat lagi, dan persiapan jangka pendeknya kami akan mengikuti kejurnas di bulan Juni ini di Pangandaran. Kemudian dari atlet-atlet sendiri di bulan Julinya kami berangkatkan ke Malang untuk berlatih di Malang. Baru dalam mendekati Porprov bulan November sudah dipulangkan dan siap bertanding. Gitu. Target kami 3 emas dari Kota Bogor.
17: Sementara itu Kota Bogor mengikuti 556 nomor pertandingan dari total 1150 nomor pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat nanti dengan target 100 medali emas pada Porprov Jabar. Wakil Ketua 1 KONI Kota Bogor Yudi Wahyudi mengungkapkan jika hal tersebut bisa tercapai berdasarkan hasil analisa dan kajian terukur. Disampaikan oleh Yudi Wahyudi, KONI Kota Bogor melalui kontingen Porprov Jabar juga memberikan pendampingan program pelatihan cabang seluruh atlet. Tugas khusus diberikan kepada setiap pelatih untuk mengumpulkan laporan program latihan dari awal tahun hingga saat ini.
19: 100 medali emas ini kita tidak asal menghitung, kita menggunakan indikator performa, kita analisa. Ada 221 potensi medali emas. Ada 165 target cabang olahraga. Jadi kalau potensinya 221, target cabang olahraganya 165, tidak salah kami menentukan ada di angka 100. Lalu, sebelumnya 2022, Kota Bogor sudah mengkoleksi 75 medali emas. Yang Kota Bogor bukan sebagai tuan rumah. Jadi kalau kita hitung 100 ini bagaimana? 51% itu dari cabang olahraga bela diri. Judo, kempo, itu setiap porprov juara umum. Itu dari cabang olahraga bela diri itu kami analisa ada 51%. Lalu di cabang olahraga terukur 28%. Lalu di cabang olahraga permainan ada 8%. Di cabang olahraga penilaian ada 6%. Di cabang olahraga dirgantara 6%. Cabang olahraga bergu ada 2%. Persentase ini yang akhirnya mengerucutkan bahwa Bogor 100 ini sangat realistis.
17: Sebagai salah satu tuan rumah ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut, sejumlah langkah strategis telah dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Tim sepak bola putra Kabupaten Bogor, skuad Bogor Istimewa terus mengintensifkan persiapan menuju Porprov Jabar 2026 yang digelar November mendatang. Terbaru, anak asuh Dian Irawan menahan imbang tim Persik Kediri U18 dengan skor 1-1 dalam laga uji coba di lapangan Pasir Pakansari akhir pekan kemarin. Ketua PSSI Kabupaten Bogor, Iswayudi, menjelaskan bahwa fokus utama laga ini adalah mengevaluasi perkembangan fisik, teknik, mental, dan kekompakan tim, bukan sekedar melihat hasil akhir. Memasuki fase persiapan khusus dari Juni hingga Agustus 2026, tim pelatih menjadwalkan 5 hingga 6 laga uji coba tambahan demi mematangkan kesiapan menghadapi persaingan ketat dari tim terkuat seperti Kota Bandung dan Bekasi. Langkah progresif ini mendapat dukungan penuh dari Ketua KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan yang menargetkan medali emas. Ia juga mengapresiasi komposisi skuad Bogor Istimewa yang mayoritas diisi oleh pesepak bola putra daerah hasil pembinaan lokal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Astacita RRI Bogor siang ini. Saya Alif Dayita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan desk editor Sony Agung Saputra dan penata teknik Dwi Hikmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Menyemarakan hari lahir Pancasila, pendengar. Bisa gak sih kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pancasila ya? Semoga apa yang selama ini kita menjadikan pedoman begitu ya, selalu kita resapi sehari-hari begitu, dengan kelima sila yang pastinya sebagai fondasi hidup kita dalam bernegara dan juga hidup dalam bermasyarakat begitu ya. Ada lima sila, pastinya sudah hafal semuanya. Meskipun memang kalau misalnya ditanya langsung ditodong sila ketiga apa, pasti kita ngapalinnya dari sila pertama dulu ya. Saatnya saya temani Anda di segmen terakhir Bogor siang ini, pendengar, masih bersama Alif Dayita. Kali ini kami hadirkan Pro Dangdut dengan koleksi lagu-lagu dangdut pilihan untuk kami temani Anda pada siang hari ini, pendengar ya. Seperti biasa, atensi juga dibuka untuk Anda, 081-5x4200, live chat aplikasi RRI Digital juga bisa Anda sampaikan. Kali ini topiknya, apa sih yang membuat Anda bangga menjadi Indonesia ya? Sebagai salah satu cara kita juga untuk mencintai tanah air, apa sih yang membuat Anda sampai sekarang bersyukur jadi Indonesia gitu ya? Langsung sampaikan 081-5x4200 live chat aplikasi RRI Digital. Saya tunggu ya atensinya sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar. Kalau saya sendiri, kenapa sih ya saya suka banget sama Indonesia? Karena saya cinta dengan makanannya. Karena kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, negara kita makanannya sangat melimpah, rasanya juga macam-macam gitu ya, pastinya menggugah selera semua begitu ya. Nggak cuman rasanya tuh monoton, ada yang makanannya hambar, ada yang nggak apa namanya, kalau misalnya kita mencicip makanan dari negara lain gitu ya, saya sih kalau saya mencicip makanan dari negara lain tuh rasa-rasanya seperti ada yang kurang, kurang rempah lah, kurang nendang lah rasanya. Nah itulah yang membuat saya bangga banget, ternyata Indonesia tuh sekaya ini ya untuk dari segi kulinernya gitu. Kalau Anda sendiri apa, bisa disampaikan sambil juga request lagu-lagu dangdut. Untuk Anda yang sudah berkirim pesan di WhatsApp kami, juga bisa langsung dilengkapi saja ya, apa yang membuat Anda cinta dengan menjadi Indonesia begitu ya. Di Pro Dangdut siang hari ini kita akan putarkan lagu-lagu pilihan untuk Anda.

Indonesia yang majemuk, keberagaman agama, budaya, dan tradisi adalah kekuatan. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak saling menghakimi, tetapi saling memahami. Dengan sikap moderat, kita menolak kekerasan, menumbuhkan toleransi, dan menjaga ruang dialog agar tetap terbuka. Beragama secara moderat berarti taat pada ajaran sekaligus peduli pada sesama dan kehidupan bersama. Mari jadikan moderasi beragama sebagai fondasi persatuan, agar perbedaan menjadi jembatan, bukan jurang. Moderasi beragama untuk Indonesia yang rukun, damai, dan saling menghargai.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor, pendengar. Kita akan lanjutkan ya Pro Dangdut di rangkaian Bogor siang ini, masih bersama Alif, pendengar, untuk topik obrolan kita pada siang hari ini. Apa yang membuat Anda bangga nih jadi Indonesia? Sudah ada beberapa atensi yang masuk untuk sekalian juga menyapa ya pendengar yang lainnya. Saya sapa terlebih dahulu ada Kang Handra di Ciumas. Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Ada Handra di Ciumas bareng uminya. Oke, pantunnya seperti biasa ya, sudah saya terima. Terima kasih atas kiriman pantunnya. Kirim salamnya katanya untuk Teh Tiara Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Teh Reni, Teh Aisyah, Teh Herlita, kemudian Julian, Kang Reno, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu Cipicung, Kang Capung, Kang Jule BBHS, Kang Gometi Rama, Boy BCL, Paramak Mas Min JPS, Apeng Azar ya, buat Bang Jack Bojong Sari juga, mau minta lagunya di Sun Seng Suwe katanya dari si Ike Nurjanah gitu. Buat Teh Alif, terima kasih, sehat selalu, selamat Hari Pancasila. Selamat Hari Pancasila juga, tapi Kang Handra tolong dilengkapin ya topik obrolan kita malam lagi ya. Topik obrolan kita siang hari ini, apa sih hal yang membuat Kang Handra nih bangga jadi Indonesia ya? Disampaikan bisa langsung dibalas di pesannya nanti biar bisa diputerin juga lagunya ya. Kemudian saya sapa juga ada Ibu Supriyati di Sindang Barang yang katanya mau minta diputerin lagunya Bulan Merindu ya dari Cici Paramida. Yang membuat bangga jadi Indonesia adalah bagus beragam budayanya dan juga bahasanya. Aman, sentosa, gemah ripah loh jinawi. Betul sekali ya, tentram banget kalau jadi di Indonesia begitu. Terima kasih untuk Ibu Supriyati di Sindang Barang, sehat selalu. Saya sapa lagi ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang minta diputerin lagunya, sama nih kayaknya janjian ya sama Ibu Supriyati. Bu Siti Haryati ini katanya Bulan Merindu lagi juga dari Cici Paramida. Katanya yang bikin bangga adalah kebanyakan rakyatnya ramah-ramah, betul. Untuk Mbak Ali, terima kasih, selamat siang. Selamat siang juga untuk Ibu Siti Haryati, selamat mendengarkan Pro Dangdut ya. Kemudian juga saya sapa ada Kang Nurdi Gafer ya di Sukawening Dramaga. Selamat siang Teh, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Mau request lagunya Irfan Mansur, Cuma Kamu. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI yang lagi dengerin gitu. Kemudian untuk Teh Marisa atau Teh Alif nih, Teh Alif kebetulan yang lagi bertugas ya. Terima kasih, selamat bertugas sampai tuntas ya. Terima kasih juga untuk Kang Nurdi Gafer, tapi tolong dilengkapin juga topiknya, apa nih hal yang membuat Kang Nurdi bangga nih jadi Indonesia gitu ya, bisa disampaikan. Kemudian saya sapa juga ini ada Bang Jack Bojongsari Ciomas, Hobah. Salam Hobah ya. Siang begini sambil ngopi dangdutan Manyos nih. Kami minta kalau ada meminta di play lagunya Elvi Sukaisih yang Kejam atau Hatiku Bukan Batu. Sepertinya yang ada Elvi Sukaisih aja ya yang pertama ya, nanti kita putarkan. Salam salam rehat buat Sakumna pendengar Pro Dangdut dimanapun. Bil khusus untuk Kang Hendra sama uminya, Kang Iyob, Kang Wahyu, Abah Kismin, dan ada yang di Cibubur. Spesial juga yang ada di Bisata Legenda Wisata Cibubur, lupa namanya. Kayaknya namanya Kang Hendra deh ya. Nah, kebetulan belum muncul nih Kang Hendranya ya. Untuk yang lagi siaran dan semua krunya sukses dan bahagia selalu. Info cuacanya panas pol. Ini dikirim jam 13.28. Sekarang sudah 13.58 kalau di meja siar kami ya. Ternyata cuacanya sudah menuju mendung. Semoga tidak hujan ya sampai nanti saya pulang ya. Kalau kata Bang Jack nih, walaupun yang bikin tetap bangga jadi Indonesia adalah walaupun berbeda-beda suku, bahasa, agama, dan lain-lain, kita ini selalu bersatu walau apapun yang terjadi. Jadi saya bangga jadi warga Indonesia. Persatuannya itu aja sih. Terima kasih. Sama-sama sudah mengirimkan atensinya ya. Kita akan putarkan dulu Bulan Merindu dari Cici Faramida yang tadi juga sudah di-request oleh langsung dua ibu-ibu cantik kita, Ibu Supriyati dan Ibu Siti Haryati ya. Selamat mendengarkan, dan untuk Anda pendengar masih ditunggu atensinya sampai nanti kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat, masih di Pro Dangdut.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur tahun 1980. Bumi Manusia, sebuah novel karya Pramudia Anantatur, seorang penulis Indonesia terkenal. Novel ini adalah bagian pertama dari Tetralogi Buru yang juga mencakup novel-novel Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Bumi Manusia diterbitkan pada tahun 1980 dan telah menjadi salah satu karya sastra paling berpengaruh di Indonesia. Bumi Manusia menggambarkan perjuangan seorang pemuda Jawa, idealis, cerdas, bersemangat, yang tumbuh di bawah pemerintahan kolonial Belanda di awal abad ke-20. Perjuangan dalam mencari identitas diri, cinta yang rumit dengan seorang gadis Belanda, juga konflik sosial dan politik. Pembaca disuguhkan kritik tajam terhadap sistem kolonial Belanda dan penindasan yang dialami oleh penduduk pribumi. Penulis secara tajam menggambarkan ketidakadilan yang terjadi di bawah pemerintahan kolonial, dan buku ini juga mempengaruhi sastra dan budaya Indonesia secara luas dan diakui secara internasional sebagai salah satu novel terpenting dalam sastra dunia.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Menjadi Indonesia tuh pasti punya ciri khas masing-masing ya pendengar ya. Satu hal yang menjadi stereotip di luar negeri kalau orang Indonesia itu adalah orangnya ramah-ramah. Benar, tadi ada beberapa orang, beberapa pendengar yang menyampaikan kalau orang Indonesia tuh ramah-ramah, mudah menerima perbedaan seperti itu ya. Karena memang kita sebagai tuan rumah kadang memang suka menunjukkan keramahannya kepada tamunya gitu ya. Tapi kadang ada juga beberapa oknum gitu ya, saking ramahnya justru terlalu ikut campur rumah tangga orang lain ya. Tapi masih ada banyak sekali hal tentu saja yang membuat kita menjadi lebih bangga menjadi Indonesia gitu ya. Di hari Pancasila ini, hari lahir Pancasila ini, jadinya apa yang selama ini kita yakini ya, 5 sila Pancasila ini pastinya menjadi apa yang kita pedomani di hari-harinya begitu ya. Beragama, toleransi begitu ya. Kemudian persatuan, juga ada keadilan begitu ya. Semuanya tertuang jelas di Pancasila pada kelima silanya begitu ya. Dan pas juga hari ini kita memperingati hari lahir Pancasila pendengar. Dan sebagai salah satu upaya untuk menyemarakannya, Pro Dangdut hari ini temanya adalah apa hal yang membuat Anda bangga nih jadi Indonesia ya. Bisa langsung disampaikan, masih saya tunggu di meja siar saya sekarang sudah baru pukul 14:22, masih ada waktu pendengar, belum sampai jam 3 sore ya. Jadi kita masih ada waktu untuk berbagi hal-hal yang bisa juga membuat orang lain merasa terinspirasi. Oh iya, hal ini juga membuat saya merasa betah, merasa sangat senang menjadi Indonesia gitu ya. Saya sapa juga ada Kang Boy Becel di Babakan Cileueur yang katanya, saya bangga jadi orang Indonesia karena Indonesia cuma punya dua musim. Musim panas dan musim hujan doang. Tapi bukannya kalau di Bogor cuma ada musim hujan dan musim hujan aja dan musim hujan banget. Kalau di Bogor ya. Tapi memang kalau di Indonesia cuma punya dua musim, musim panas dan juga musim hujan. Jadi persiapannya juga kalau bisa dibilang persiapannya tidak terlalu ribet ya. Kalau misalnya kita memiliki 4 musim gitu kan, pusing gak sih kita harus mempersiapkan jaket tebal atau juga mempersiapkan hal-hal yang biasanya nih yang susah nih kalau misalnya kita punya musim salju nih, bingung kayaknya musim dinginnya karena memang bisa di bawah 0 derajat Celcius gitu ya. Dan ini jadi salah satu hal yang kita syukuri juga. Dan negaranya juga aman tentram walaupun juga ada sekelintir orang-orang yang berusaha untuk jadi provokator biar Indonesia chaos, tapi tetap menjaga persatuan kitanya ya. Kemudian katanya Bang Boy BCL minta diputerin Memori Daun Pisang, tadi kita sudah putarkan ya. Kirim salamnya untuk Reno, Kang Wahyu, Tahyanti Jembatan Hitam, Kang Andra, Kang Satria, Kang JPS, buat Teh Alif, terima kasih. Sama-sama. Kemudian saya sapa Kang Zulian di Ciomas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha Damang? Alhamdulillah baik. Katanya Neng Alif jangan lupa makan ya, jaga kesehatan karena sehat itu mahal. Betul. Kalau saya bangga jadi Indonesia karena bahasa daerahnya banyak gitu. Ada Jawa, Sunda, Padang dan lain-lain. Kalau saya sebutkan semuanya bisa sampai besok pagi. Betul ya. Tolong diplay lagunya Datang dan Pergi dari Umi Elvi, spesialnya untuk Ibu Cantik, semoga sehat selalu. Tadi yang Elvi Sukaisi sudah kita putarkan ya, dan katanya minta diganti aja lagu Goyang Nasi Padang kali ya, yang maksudnya adalah Dua Anggrek gitu. Lagunya tadi udah diminta sama Bang Jack, jadi minta diganti gitu. Tumben Kang Andra gak bikin pantun, takut pada bosan ya dengernya. Tadi ada tapi terlalu panjang, mungkin kita persingkat waktunya ya, biar bisa muterin lagu-lagu yang lain juga. Katanya itu aja. Wassalamualaikum Kang Zulian di Ciomas. Waalaikumsalam. Terima kasih atas atensinya. Kemudian ada Kang Handra yang tadi menyambut obrolannya, katanya bangga jadi warga Indonesia karena suka sama lagunya Indonesia Raya, Timnas Indonesia juga, sama bendera merah putihnya juga bikin bangga begitu ya. Kemudian
Saya sapa juga ada Kang Iqbal Tea di Albarokah Gadok Tengah Curug Nangka Bogor. Assalamualaikum, bangga jadi Indonesia. Dari rumah panggung sampai gedung bertingkat, air terjun, pantai, dan berbagai gunung, semua ada di Indonesia. Mau minta lagunya Birunya Cinta versi siapa aja katanya. Di sini ada versi Dayu Age ya, nanti kita putarkan yang itu. Kirim salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI. Ada Diki Chandra, Bang Jack, Abah Kismin, Bang Boy, Kang Satria, Kang Reno. Spesialnya untuk istri tercinta Nur Halimah, semoga sehat selalu. Dan untuk yang bacain, terima kasih dan sukses selalu. Amin. Doa yang sama juga ya untuk Bang Kang Iqbal Tea di Gadok Tengah. Kita langsung putarkan Goyang Nasi Padang. Spesial untuk tadi siapa yang request ya, kayaknya Kang Zulian deh kayaknya ya. Kita putarkan spesial untuk Anda dan tetap bersama kami. Masih ditunggu juga atensinya tentang apa yang membuat Anda bangga jadi Indonesia ya. Tetap ditunggu di 081-5x4200 atau juga di live chat aplikasi RRI Digital.

0: membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanyung membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astuni ragam leman, tanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kembali kami hadirkan kilas berita Pro 1 RRI Bogor bersama saya Alif Dayita. Keluarga jemaah haji diimbau tidak melakukan penjemputan langsung di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta selama fase pemulangan haji 2026. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi menyatakan langkah tersebut dilakukan untuk menghindari kepadatan di area bandara. Masyarakat disarankan menunggu jemaah di asrama atau lokasi debarkasi masing-masing daerah. Seluruh jemaah yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta akan lebih dahulu diberangkatkan menuju debarkasi sebelum kembali ke daerah asal. Untuk musim haji 2026, proses kedatangan jemaah dipusatkan di Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji. Bandara juga memastikan kesiapan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari penanganan bagasi, layanan kesehatan, hingga bus pengangkut jemaah. Fase pertama kepulangan haji dimulai 1 Juni 2026 dengan kedatangan 836 jemaah dari debarkasi Pondok Gede dan Bekasi. Secara keseluruhan, Bandara Soekarno-Hatta akan melayani kepulangan lebih dari 34.000 jemaah haji hingga akhir 2026. Demikian kilas berita, simak informasi lainnya hanya di rri.co.id.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: yang abis pulang liburan. Gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand? Gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
2: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.

Masih di Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi pendengar. 52 menit lepas pukul 14, mendekati pukul 3 sore pendengar ya. Kami sampaikan ada satu atensi terakhir yang masuk di WhatsApp kami ini 8115x4200. Saya sapa ada Kang Apen Azhar ya di Lewi Sadeng. Katanya yang membuat bangga jadi orang Indonesia adalah karena punya musik yang unik, yaitu dangdut gitu ya. Bisa goyang bareng, bener banget ya. Minta lagunya Hello Dangdut tadi sudah kita putarkan, semoga berkenan juga. Terima kasih sudah mengirimkan atensinya di Pro Dangdut untuk siang hari ini pendengar ya. Sebelum itu kami akan sampaikan terlebih dahulu pendengar, kali ini terkait panggilan sidang yang dilayangkan Pengadilan Negeri Bogor. Kali ini memanggil PT Indo Sumber Pangan yang dahulu beralamat di Jalan Raya Pulau Gebang Indah, Blok K4 nomor 37, Kelurahan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Namun saat ini tidak diketahui alamatnya, baik di wilayah hukum Indonesia dan di luar Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan nomor 10 Bogor pada hari Rabu 3 Juni 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Haji R. Emak Syadzili sebagai penggugat melawan Soekarjo dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Kalau berbicara tentang sejarah hari lahir Pancasila, sepertinya kita akan kembali lagi membahas mata pelajaran kewarganegaraan atau juga mata pelajaran IPS ya di masa sekolah ya. Karena memang sebelum disepakati sebagai rumusan final pendengar, benih-benih dasar negara ini pertama kali disampaikan oleh Presiden pertama kita, Soekarno, yang saat itu memang belum menjabat sebagai presiden ya, dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Dan tanggal itulah yang kini kita peringati sebagai hari lahir Pancasila, sebuah transformasi gagasan yang pada akhirnya menjadikan Pancasila ini sebagai fondasi kita dalam bernegara, begitu pendengar ya. Dan memang pembentukan perumusan Pancasila ini tidak terlepas dari pembentukan dari Dokuritsu Junbiko Sakai, betul ya, dari BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang dibuat oleh Jepang pendengar. Karena memang saat itu situasinya kritis, Jepang sudah mengalami kegagalan ya di Perang Pasifik. Kemudian sebagai menarik simpati rakyat begitu, Jepang menjanjikan kemerdekaan dan mewujudkannya melalui BPUPKI pendengar, yang akhirnya disampaikan kala itu Soekarno menyampaikan pidato monumental berisi gagasan tentang dasar negara yang sekarang ini akhirnya disebut sebagai Pancasila pendengar ya. Dan itu jugalah yang menjadi dasar kita, fondasi kita dalam melakukan kegiatan bernegara di Indonesia tercinta ini pendengar ya. Jadi pastinya sangat sudah menjadi, istilahnya Pancasila itu sudah menjadi darah daging kita begitu ya, sudah meresap kuat, sudah menjadi hal yang selalu diingat dimanapun kita berada begitu ya. Dan sayangnya juga ini menjadi akhir kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi siang hari ini pendengar, edisi hari ini 1 Juni 2026. Terima kasih atas atensi yang diberikan dan juga lagu-lagu yang sudah dikirimkan, semoga sudah terputar semua ya lagu-lagunya. Kalaupun memang belum, mohon maaf sekali karena memang keterbatasan waktu. Kita akan ketemu lagi di Pro Dangdut edisi berikutnya. Jangan khawatir karena Pro Dangdut hadir setiap harinya. Sudah hafal pastinya ya jam berapa? Jam 1:30 siang sampai jam 3 sore mendengar. Pastikan selalu pantengin siaran Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM-nya 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital, dan tentunya untuk jangkauan yang lebih luas, frekuensi AM kami 1242 kHz pendengar. Saya Alif pamit dari ruang dengar Anda edisi siang hari ini. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada Bogor sore ini pastinya. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih pancar masukin dari kawasan Pangerang 34 Bogor 102 FM persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat sore, salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke hari pertama di bulan Juni tahun 2026. Tentunya komposisi lagu-lagu terbaik kemudian informasi-informasi menarik akan menghiasi ruang dengar Anda di sepanjang persamaan kita untuk edisi kali ini tentunya ya. Beragam informasi menarik kemudian lagu-lagu terbaik akan menemani hari libur Anda di kesempatan kali ini pendengar ya. Wah, jarang-jarang tuh ya Senin libur ya. Biasanya luar biasa padat gitu ya aktivitasnya, tapi berhubung karena ini hari kelahiran Pancasila juga jadi tanggal merah, jadi libur nasional ya. Jadi mungkin ada yang saat ini sedang di tempat wisata, di jalan gitu ya. Kita akan hibur tentunya dengan komposisi lagu-lagu terbaik. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Guru Aini berlatar di Belitung tahun 1990-an menceritakan Desi, seorang perempuan muda yang bercita-cita menjadi guru matematika di pelosok Belitung. Ia melawan keraguan orang tuanya dan tekadnya mengantarkannya ke sekolah pelosok Belitung bernama Sekolah Muhammadiyah Manggar. Di sekolahnya yang serba kekurangan, Desi dihadapkan dengan berbagai tantangan. Ia harus mengajar dengan kondisi seadanya, menghadapi murid-murid yang kurang motivasi belajar, dan beradaptasi dengan budaya dan adat istiadat setempat. Meskipun penuh rintangan, Desi tidak patah semangat. Ia mengajar dengan penuh dedikasi dan kasih sayang, menggunakan metode-metode kreatif untuk menarik minat belajar murid-muridnya. Ia juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sekitar. Novel Guru Aini merupakan kisah inspiratif tentang pengabdian dan kegigihan seorang guru yang bercita-cita untuk mencerdaskan anak bangsa. Novel ini juga mengangkat realitas pendidikan di pelosok Indonesia dan perjuangan para guru dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Pesan moral dari novel Guru Aini ini adalah pentingnya dedikasi dan pendidikan seorang guru untuk mencerdaskan bangsa dan pentingnya menjalin hubungan baik dengan orang lain serta masyarakat.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: hari ini nonton yuk, ada film bagus loh.
1: Sorry teman, beta sem bisa ikut nih. Kan ini hari Minggu, waktunya untuk beta ibadah.
0: Ih, gak asik banget sih. Udah, ibadahnya nanti aja, kan masih ada minggu depan.
2: Andri, jangan kayak gitu. Kita sesama umat yang beragama harus saling toleransi satu sama lain. Hari ini kan emang udah waktunya dia ibadah, jadi biarin aja dia ibadah dulu.
0: Oh iya, maaf ya. Ya udah, kamu ibadah dulu. Selesai ibadah, kamu nyusul ya.
1: Nah, boleh tuh. Nanti beta nyusul ya.
0: Oke, sampai ketemu nanti ya.
3: Biasakan hidup saling menghargai antar umat beragama sebagai wujud warga negara yang cinta damai.

Anda masih mendengarkan suara gelagat biasa pendengar yang mana-mana ada di Bogor sore ini ya. Di era digital seperti sekarang, banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang merasa harus memiliki toko di marketplace agar bisa bersaing ya. Kehadiran berbagai platform jual beli online memang membuka peluang pasar yang lebih luas ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah UMKM benar-benar wajib gitu ya berjualan di marketplace? Jawabannya tidak wajib tentunya ya. Marketplace hanyalah salah satu saluran penjualan yang bisa dimanfaatkan UMKM ya. Keberhasilan sebuah usaha tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaannya di marketplace ya, melainkan kualitas produk, kemudian pelayanan, strategi pemasaran, dan juga kemampuan memahami kebutuhan pelanggannya. Marketplace menawarkan sejumlah keuntungan yang sulit diabaikan ya. Pelaku UMKM ini dapat menjangkau konsumen dari berbagai daerah tanpa harus membuka cabang fisik. Selain itu, sistem pembayaran dan pengiriman yang sudah terintegrasi membuat proses transaksi ini menjadi lebih mudah dan juga praktis bagi penjual maupun pembeli ya. Namun ya, berjualan di marketplace juga memiliki tantangan ya. Persaingan yang sangat ketat seringkali membuat pelaku usaha harus bersaing harga dengan banyak penjual lain yang menawarkan produk serupa. Nah, akibatnya ya, margin keuntungan ini bisa jadi lebih kecil jika tidak diimbangi dengan strategi yang tepat ya. Selain itu, UMKM yang terlalu bergantung pada marketplace berisiko kehilangan kembali terhadap hubungan langsung dengan pelanggannya. Data konsumen umumnya dikelola oleh platform, sehingga pelaku usaha memiliki keterbatasan dalam membangun loyalitas pelanggan secara mandiri. Peringatan.

atau knockout. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang

0: Saya perhatiin kok jualannya makin rame ya sekarang. Rahasianya apa?
1: Digital dong, Teh. Saya promosi produk di media sosial. Terus pakai pembayaran non-tunai. Pelanggan jadi lebih gampang belanja.
0: Wah, jadi nggak perlu nunggu orang datang ke toko ya?
1: Iya, pesanan malah banyak dari luar kota. Ternyata sistem digital itu nggak sesulit yang dibayangin kok.
0: Wah, keren. Kayaknya saya juga harus mulai coba nih. Nanti ajarin ya, Neng.
2: Saatnya UMKM naik kelas. Ekonomi digital membuka jalan bagi UMKM berkembang, transaksi lebih aman, dan pasar semakin luas.

Ya, pendengar, kita masih membahas mengenai apakah UMKM wajib berjualan di marketplace, ya. Jawabannya tadi tidak wajib gitu ya, karena beberapa alasan, diantaranya adalah marketplace hanyalah salah satu saluran penjualan yang bisa dimanfaatkan UMKM gitu ya. Namun berjualan di marketplace juga memiliki tantangan ya, karena persaingan yang sangat ketat gitu ya. Selain itu, UMKM yang terlalu bergantung pada marketplace berisiko kehilangan kendali terhadap hubungan langsung dengan pelanggan ya. Nah, sebagian UMKM justru berhasil berkembang tanpa marketplace ya. Mereka memanfaatkan media sosial, website sendiri, kemudian aplikasi pesan instan, sampai dengan jaringan komunitas untuk menjual produk ya. Dan cara ini memungkinkan mereka membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan dan juga menciptakan identitas merek yang lebih kuat ya. Nah, bagi UMKM yang baru mulai usaha, marketplace bisa menjadi sarana efektif untuk mengenalkan produk dan juga mendapatkan pasar awal ya. Sementara bagi usaha yang sudah memiliki pelanggan tetap, marketplace dapat dijadikan kanal tambahan, bukan satu-satunya sumber penjualannya. Dan strategi yang kini banyak diterapkan adalah pendekatan omnichannel, yaitu memanfaatkan berbagai saluran penjualan sekaligus ya. Produk dapat dipasarkan melalui marketplace, media sosial, toko fisik maupun website sendiri ya. Dan dengan cara ini, UMKM tidak bergantung pada satu platform dan juga memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau berbagai segmen komunitas pendengar.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Baik, mendengar di tepat pukul 16 nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi seputar Jawa Barat dan lintas Jawa Barat untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Untuk CB nanti ketika terjadi kepadatan yang cukup panjang, kita melaksanakan CB one way.
1: Jadi penarikan itu dan titik yang padat ditarik ke seperti gimana?
2: Lagi kejahatan jenis curanmor, pencurian dengan pemberatan dengan objek ranmor ini tidak bisa parsial kita tangani, dan ini buktinya.
3: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina.
4: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Berita pertama, pendengar, peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni menjadi momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya ideologi bangsa sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai dinamika sosial dan juga perkembangan teknologi. Selengkapnya ada Sri Wahyuni menurut laporannya.
5: Arus informasi yang semakin cepat di era digital menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni menjadi momentum untuk mengingatkan kembali pentingnya ideologi bangsa sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, menilai media sosial saat ini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat.
6: Sudah menjadi satu realita ya, media sosial itu menjadi satu proksi ya. Harus hati-hati loh ini ya, media sosial kita yang diproduk oleh pihak luar itu menjadi salah satu alat proksi untuk memecah belah bangsa kita. Justru yang menjadi pokok tentang keindonesiaan kita dan apapun ya tentang Pancasila, sebetulnya pemerintah sebagai regulator ya, tapi kalau kelompok masyarakat dia hanya sebagai penerima saja. Pemerintah harus bertanggung jawab di sini untuk kemudian bagaimana informasi dari media sosial itu tersaring dan menyehatkan masyarakat.
5: Sementara itu, Wakil Ketua KNPI Kota Bogor, Dinal Gusti, menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di ruang digital. Menurutnya, kemampuan berpikir kritis dan melakukan cek fakta menjadi bekal penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.
7: Ya, mereka memang harus rasional dalam menyikapi dinamika isu yang memang berkembang di media sosial. Check and fact itu juga memang harus dikedepankan sebagai instrumen filter. Memang harus bisa lebih kreatif masuk ke dalam ekosistem media sosial kita. Karena memang kalau kita lihat dari algoritma yang berkembang, ya isu-isu kepancasilaan itu mungkin menjadi isu pinggiran. Nah, itu yang mungkin kita cemaskan, dan juga kita juga perlu pikirkan treatmentnya khususnya buat generasi muda agar nilai-nilai Pancasila itu bisa tumbuh berkembang sesuai dengan kondisi media sosial kita hari ini.
5: Pancasila dinilai tetap memiliki relevansi yang kuat sebagai pemersatu bangsa di tengah perkembangan zaman. Dengan penguatan literasi digital dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan, masyarakat diharapkan mampu menjaga persatuan sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era teknologi informasi.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Transparansi pengelolaan aset daerah, khususnya aset tanah milik pemerintah, dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di Kota Bogor. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
8: Transparansi pengelolaan aset daerah, khususnya aset tanah milik pemerintah, dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di Kota Bogor, Senin 1 Juni 2026. Pengelolaan aset yang terbuka dan akuntabel juga dianggap mampu mendorong optimalisasi pemanfaatan aset untuk kepentingan publik dan kesejahteraan warga. Ketua Gerakan Pembumian Pancasila Kota Bogor, Fayire Sitohang, menekankan pentingnya keterbukaan dalam tata kelola aset pemerintah daerah, terutama aset tanah yang memiliki nilai strategis dan ekonomis. Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui arah pemanfaatan aset serta memastikan pengelolaan memberi dampak nyata bagi kepentingan bersama.
9: Ya, aset Kota Bogor harusnya kan dideteksi dulu, didata dulu, dipetakan. Terus kemudian di fungsinya apa harus diketahui dari hasil pendataan itu. Kemudian ketika aset yang sudah tidak dimanfaatkan Pemkot, sebaiknya itu menghasilkan sesuatu buat Pemkot. Jadi bisa dibisniskan tapi resmi gitu loh aset itu. Indikasinya saya lihat ya menurut informasi misalnya kontraktor lah, dia nggak punya alat mesin penggilingan pernah itu atau beko, dia minjam dari PUPR. Yang jadi pertanyaan, ketika minjam dari PUPR duitnya kemana? Pasti disewa. Okay. Contohnya untuk tanah ya, itu harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan, atau tanah itu kan harusnya berfungsi sosial.
10: Okay.
9: Nah, yang pertama itu peruntukannya untuk rakyat. Kalau seandainya peruntukannya nggak cocok untuk itu, digunakan pemerintah untuk infrastruktur yang...
8: Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah Kota Bogor mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Bogor nomor 2 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah yang mengatur prinsip kepastian hukum, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, dan kepastian nilai. Regulasi tersebut juga menekankan pentingnya pengamanan, penata usaha pemanfaatan, hingga pengawasan aset agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso menyampaikan bahwa fungsi pengawasan terhadap aset pemerintah daerah terus dilakukan agar pengelolaan berjalan sesuai aturan yang berlaku. DPRD menurutnya memiliki kepentingan memastikan aset milik pemerintah daerah dapat dikelola secara tertib, profesional, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara luas.
11: Aset itu sebagai kekayaan daripada pemerintah kota harus dipertanggungjawabkan, itu prinsipnya ya, untuk mendapatkan kemanfaatan yang terbesar, sebesar-besarnya bagi pemerintah kota buat masyarakat. Dan itu adalah tugasnya di Badan Keuangan dan Pendapatan, Badan Pengelolaan Aset Pemerintah Kota Bogor ya, BKAD ya. Jadi badan tersebut punya tanggung jawab. Nah, dari laporan BKAD kepada Komisi 1, mereka menyadari bahwa aset-aset tersebut supaya dapat dimaksimalkan pemanfaatannya, pertama aset tersebut harus tercatat dan diterbitkan sertifikat. Mereka sedang melakukan persertifikatan terkait beberapa aset yang belum disertifikasi.
8: Pentingnya transparansi juga dinilai harus diperkuat oleh peraturan daerah dan badan yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan aset pemerintah dengan keterbukaan informasi serta pengawasan yang konsisten. Aset-aset yang memiliki nilai strategis diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota.
4: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berikutnya, pemerintah Kota Bandung menyoroti selama masa libur panjang, keamanan tetap terkendali. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
12: Pemerintah Kota Bogor memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi selama masa libur panjang. Meski diwarnai beberapa insiden, kondisi keamanan secara umum dinilai tetap terkendali berkat sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengungkapkan selama periode libur panjang terdapat sejumlah kejadian yang menjadi perhatian serius. Beberapa di antaranya meliputi aksi tawuran, tindak kekerasan, hingga praktik pemalakan yang terjadi sejumlah wilayah di perbatasan Kota Bandung. Menurut Farhan, meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur berpotensi memicu berbagai gangguan ketertiban umum. Karena itu, pemerintah Kota Bandung terus memperkuat koordinasi dengan aparat kepolisian dan unsur keamanan lainnya guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Ia mengapresiasi langkah cepat jajaran kepolisian dalam menangani berbagai kasus yang muncul selama masa liburan. Menurutnya, sebagian besar pelaku yang terlibat dalam sejumlah kejadian tersebut telah berhasil diamankan dan saat ini menjadi proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Farhan menegaskan bahwa aspek keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga citra Kota Bandung sebagai salah satu destinasi wisata unggulan sekaligus pusat aktivitas ekonomi di Jawa Barat. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penindakan terhadap gangguan keamanan akan terus diperkuat, baik melalui patroli rutin, pengawasan titik-titik rawan, maupun peningkatan koordinasi lintas instansi. Selain itu, penegakan hukum, pemerintah Kota Bandung juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Warga diharapkan tidak ragu melaporkan berbagai bentuk tindak kriminal maupun gangguan ketertiban kepada aparat berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti.
13: Alhamdulillah selama musim liburan ini, liburan Lebaran sampai long weekend berturut-turut ya, itu memang ada beberapa kejadian yang memang harus kita perhatikan, mulai dari tawuran, tindakan kekerasan, bahkan pemalakan di batas kota sana. Namun sampai sejauh ini alhamdulillah pihak kepolisian telah menangani dengan sangat baik. Para pelaku sudah ditangkap-tangkapin semuanya, insya Allah akan mendapatkan tindakan hukum yang tepat gitu. Nah, mengenai masalah kebakaran yang terjadi di 2 minggu terakhir, ini memang sangat mengkhawatirkan.
12: Menurut Farhan, kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat merupakan kunci utama menjaga stabilitas keamanan daerah. Dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, berbagai potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini. Pemerintah Kota Bandung pun berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan, terutama pada periode-periode libur panjang yang biasanya diikuti peningkatan aktivitas masyarakat.
3: Berita selanjutnya, pendengar. Taman Wisata Alam Gunung Papandayan Garut, salah satu objek wisata prioritas pengamanan kepolisian selama libur panjang Hari Raya Waisak. Irwan Rodiawan melaporkan.
10: Objek Taman Wisata Alam Gunung Papandayan Cisurupan Kabupaten Garut, Jawa Barat menjadi salah satu lokasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dalam rangka mengisi libur panjang Hari Raya Waisak tahun 2026. Terpantau ribuan pengunjung dari berbagai daerah mendatangi salah satu objek wisata favorit tersebut sejak 3 hari terakhir. Guna mengantisipasi terjadinya kemacetan serta menjaga keamanan di sejumlah objek wisata di Garut, tidak terkecuali di TWA Gunung Papandayan, aparat kepolisian melakukan pengamanan prioritas. Kasat Lantas Polres Garut AKP Luki Martono mengatakan pihaknya sudah memploting atau menempatkan sejumlah personil di sejumlah jalur menuju objek wisata.
0: Untuk jalur wisata dari kemarin sudah nampak signifikan ya untuk kunjungan wisatawan yang mengarah ke Kota Garut.
1: Rekayasa CB apa yang sudah mulai dilaksanakan? CB seperti apa?
0: Untuk CB nanti ketika terjadi kepadatan yang cukup panjang, kita melaksanakan CB one way.
1: Jadi penarikan itu dan titik yang padat ditarik ke seperti gimana?
10: Sementara itu, Kapolsek Cisurupan Garut AKP Julius Siswantoro mengatakan petugasnya melakukan patroli dialogis dengan menyampaikan himbauan kepada pengelola, karyawan, serta para pengunjung TWA Gunung Papandayan agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminalitas, khususnya pencurian kendaraan bermotor serta berbagai potensi gangguan kantibmas lainnya. Selain itu, petugas juga mengingatkan wisatawan untuk selalu mengutamakan keselamatan selama beraktivitas di kawasan wisata, baik bagi pengunjung yang melakukan pendakian maupun berkemah. Ia juga menyampaikan kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat merupakan bentuk pelayanan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada para wisatawan yang tengah menikmati liburan.
4: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya.

0: pendengar jemaah haji Kabupaten Cirebon. Ulangi, jajaran jemaah haji Kabupaten Cirebon kloter 5 mulai menjalani persiapan pemulangan menuju Indonesia setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji tahun ini. Persiapan tersebut meliputi penimbangan koper bagasi serta pemeriksaan barang bawaan sebelum keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH, Kepala Kantor Kementerian Haji dan juga Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan penimbangan koper dilakukan bertahap di seluruh hotel tempat jemaah kloter 5 menginap. Menurutnya pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai ketentuan penerbangan kepulangan jemaah haji Indonesia.
1: Untuk persyaratan bagasi kan itu kan maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi.
2: Jemaah Haji Kabupaten Cirebon Kloter 5 mulai menjalani persiapan pemulangan menuju Indonesia setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji tahun ini. Persiapan tersebut meliputi penimbangan koper bagasi serta pemeriksaan barang bawaan sebelum keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Khotib Haryanto mengatakan penimbangan koper dilakukan bertahap di seluruh hotel tempat jemaah kloter 5 menginap. Menurutnya pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai ketentuan penerbangan kepulangan jemaah Indonesia.
1: Untuk persyaratan bagasi kan itu kan maksimal itu kan 32 kilo untuk koper bagasi. Untuk koper kabin maksimal 7 kilo. Terutama jam-jam ya. Jam-jam itu pasti dikeluarin semua karena memang tidak boleh bawa air jam-jam di koper besar. Tapi untuk minum boleh. Begitu masuk pesawat tetap harus di nggak boleh karena sudah ada minuman tersendiri dari pesawat.
2: Ahmad Khotib menambahkan air zam-zam tetap dilarang dimasukkan dalam si maupun tas kabin seluruh jemaah haji Indonesia. Sebab seluruh jemaah nantinya telah mendapatkan pembagian air zam-zam resmi setibanya kembali di tanah air. Menurutnya petugas kloter terus mengingatkan jemaah memperhatikan aturan bawaan agar proses pemeriksaan bandara berjalan lebih lancar. Barang seperti cairan berlebihan, benda tajam maupun aerosol juga dilarang dimasukkan dalam koper kabin selama penerbangan. Rena Safira melaporkan.
3: Demikian Info Haji 1447 Hijriah RRI Bandung.
0: Lalu pendengar berikutnya Ahmad Khotib juga menambahkan air zam-zam itu tetap dilarang dimasukkan ke dalam koper bagasi maupun tas kabin seluruh jemaah haji Indonesia. Sebab seluruh jemaah nantinya telah mendapatkan pembagian air zam-zam resmi setibanya kembali di tanah air. Menurutnya petugas kloter terus mengingatkan jemaah memperhatikan aturan barang bawaan agar proses pemeriksaan bandara berjalan lebih lancar. Barang seperti cairan berlebihan, benda tajam maupun aerosol juga dilarang dimasukkan ke dalam koper kabin selama penerbangan.
3: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Pendengar mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, jajaran Satreskrim Polres Cianjur berhasil mengungkap pencurian kendaraan bermotor dan juga mengamankan sebanyak 34 unit motor. Laporan selengkapnya disampaikan Ian Sofyan.
4: Polres Cianjur mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di sejumlah wilayah hukum Polres Cianjur dengan total barang bukti yang berhasil diamankan puluhan motor. Menurut Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko menjelaskan saat ekspos pagi tadi 1 Juni 2026 telah mengungkap 10 laporan dan 34 unit sepeda motor diamankan.
5: Alhamdulillah Satuan Reskrim Polres Cianjur dipimpin oleh Bapak Wakapolres berhasil mengungkap paling tidak 10 laporan polisi yang dilaporkan oleh masyarakat, warga masyarakat yang motornya menjadi korban upaya pencurian. Rentang waktunya mulai dari November 2025 sampai akhir Mei 2026 ini. 10 laporan polisi ini alhamdulillah dan insya Allah akan terus berkembang. Belakang Bapak Ibu sekalian dapat disaksikan, paling tidak sekarang ada 34 kendaraan bermotor roda 2 yang menjadi barang bukti dari paling tidak 10 laporan polisi akan adanya pencurian dengan pemberatan yang dengan objeknya adalah kendaraan bermotor roda 2. Dengan
4: pengungkapan merupakan hasil penyelidikan dan pengembangan dari beberapa laporan polisi yang diterima dari masyarakat terkait maraknya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Cianjur. Selain itu, 6 tersangka telah diamankan dan dilakukan penahanan.
5: 6 orang tersangka dapat Satreskrim amankan dan telah lakukan upaya paksa berupa penahanan. Satreskrim tidak bekerja sendiri, Satreskrim bekerja sama dengan unit reskrim Polsek Karang Tengah, Polsek Sindang Barang, Polsek Ciranjang, Polsek Cilaku, dan Polsek Cianjur Kota. Karena apa? Sekali lagi, kejahatan jenis curanmor, pencurian dengan pemberatan dengan objek ranmor ini tidak bisa parsial kita tangani, dan ini buktinya.
4: Sedangkan tempat kejadian diantaranya Polsek Cianjur Kota, Karang Tengah, Ciranjang, Cilaku, dan Polsek Sindang Barang. Barang bukti yang diamankan 34 unit sepeda motor dari berbagai merek serta kunci letter T dan mata kunci modifikasi. Akhirnya keenam tersangka disangkakan melanggar pasal 477 ayat 1 huruf F dan G serta pasal 477 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polres Cianjur akan terus meningkatkan kegiatan patroli, penyelidikan, dan penegakan hukum guna menciptakan situasi Kamtimas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
3: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Ya, pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
3: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Anda masih mendengarkan suara gelaga biasa pendengar yang menemani Anda di Bogor sore ini. Tahukah Anda bahwa berdasarkan data terbaru, Bogor jadi daerah dengan jumlah angkot terbanyak di Jawa Barat dengan total mencapai 55.688 unit, dan angkanya unggul jauh dibandingkan Sukabumi di posisi kedua dengan 3.556 unit ya. Kota Bogor 2.836 unit dan Bandung 2.267 unit ya. Buat banyak warga, angkot memang masih jadi transportasi andalan. Tapi di sisi lain, jumlah sebanyak ini juga ya, sering dikaitkan dengan kemacetan yang jadi makanan sehari-hari di Bogor, pendengar ya. Informasi ini kami kutip dari Info Bogor.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valery. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valery. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valery lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valery yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valery ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valery demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valery, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valery akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valery pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valery sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valery sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang buru-buru nih.
1: Emang boleh seklakson itu?
0: Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Anda masih mendengarkan siaran Pro Satu Dari Bogor di 102 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Indonesia Open 2026 siap digelar kembali di Stora Gelora Bung Karno Jakarta ataupun GBK Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni 2026 ya. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia ya, bagian dari rangkaian BWF World Tour Super 1000 ya. Dan Indonesia Open 2026 menghadirkan 248 atlet dari 22 negara yang akan saling bersaing menjadi juara ya. Ini sekaligus memperebutkan total hadiah sebesar 1,45 juta dolar Amerika Serikat atau setara 25 miliar rupiah mendengar ya. Indonesia Open selalu menjadi salah satu turnamen yang paling dinantikan dalam kalender bulu tangkis dunia. Selain menghadirkan para pemain terbaik dunia, turnamen ini juga dikenal dengan atmosfer khas Istora yang riuh ya. Dan atmosfer yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat bulu tangkis dunia, pengalaman yang sulit untuk dilupakan oleh para atlet dan penonton yang hadir langsung di arena ya. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Se-yong ya, Shiyuki, Chen Yufei, Andres Townsend, kemudian Christo Popov ya, kemudian Ratchanok Intanon, kemudian Kun Lafut ya, Viti Disam ya, dan juga Wang Chang. Dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Eits, tunggu dulu. Sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

catatan luar biasa tersebut saat membela Inggris dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu 1982, 1986 dan juga 1990 ya. Ya, mencatat 4 clean sheet pada 1982, 3 pada 1986 serta 3 lainnya pada edisi 1990 ya. Selain menjadi pemegang rekor clean sheet Piala Dunia, Peter Shilton juga dikenal sebagai salah satu pemain dengan jumlah penampilan internasional terbanyak dalam sejarah sepak bola Inggris ya. Sementara itu Fabian Barthez mengukir prestasi serupa bersama Prancis pada Piala Dunia edisi 1998, 2002 dan 2006 ya. Penampilan terbaiknya terjadi pada edisi 1998 ketika ia membantu Les Blues meraih gelar juara dunia pertama dengan 5 clean sheet sepanjang turnamen. Fabian Barthez kemudian menambah 1 clean sheet pada 2002 dan 4 lagi pada 2006 saat Prancis berhasil mencapai partai final ya. Dan di bawah Shilton dan Barthez terdapat sejumlah nama besar yang juga mencatatkan rekor impresif. Ada Emerson Leao, kemudian Claudio Taffarel ya, Hugo Lloris serta Sepp Maier sama-sama mengoleksi 8 clean sheet di Piala Dunia ya. Dan catatan tersebut menunjukkan konsistensi mereka dalam menjaga pertahanan tim di level tertinggi sepak bola dunia pendengar ya. Dan rekor clean sheet ini menjadi bukti bahwa kesuksesan di Piala Dunia tidak hanya ditentukan oleh ketajaman lini depan tapi juga oleh ketangguhan lini belakang dan kualitas penjaga gawang ya. Dan hingga saat ini nama Peter Shilton dan juga Fabian Barthez masih berdiri kokoh di puncak daftar kiper dengan clean sheet terbanyak dalam sejarah turnamen paling bergengsi di dunia tersebut pendengarnya.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah, berikan kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Selepas ini kami hadirkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dan di tepat pukul 17.51 waktu Indonesia Barat kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk itu tetaplah bersama kami.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat sunnah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada, sebagaimana Allah telah berfirman, "Dan dirikanlah sholat itu pada tepi kedua siang, pagi dan petang, dan sebagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." Quran Surat Al-Hud ayat 114.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

Ya, pendengar timnas Prancis kesulitan beradaptasi dengan suhu panas hingga 39 derajat Celcius saat latihan jelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat ya. Gelombang panas juga melanda berbagai negara Eropa termasuk Inggris, Spanyol, dan Italia dengan suhu mencapai 35 hingga 40 derajat Celcius ya. FIFA menyiapkan kebijakan water break ya di setiap babak pertandingan untuk menjaga kondisi fisik pemain selama turnamen berlangsung, pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, stasiun Gambir ini menjadi stasiun dengan jumlah kedatangan penumpang tertinggi pada puncak arus balik libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, dan hingga Senin 1 Juni 2026 pagi tercatat sebanyak 15.028 pelanggan tiba melalui stasiun tersebut ya. Data PT KAI Daop 1 Jakarta menunjukkan jumlah kedatangan di stasiun Gambir ini melampaui stasiun lainnya di wilayah tersebut ya. Posisi berikutnya ditempati stasiun Pasar Senen dengan 14.066 pelanggan, disusul Bekasi 4.946 pelanggan, dan Jatinegara 4.675 pelanggan. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara,

0: Bagi pendengar kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi melalui warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya Mas, ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasa rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut Ibas, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Sugianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata, Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya pulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di G20 Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Banti lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan makas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Gua sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timnas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Nah, Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang satu. Mekah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG ujung pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
5: Dan terdapat dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi, perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Kalau personel, sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasional by traffic ya. Artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pengembalan dan pengejaran di area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRR 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Loksmawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksmawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Loksmawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Loksmawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jemaah kota Loksmawe, jemaah haji kota Loksmawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jemaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih ada yang belum hadir karena seperti Calvin Ferdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Yanghars yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Yanghars bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joe Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tuli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baiklah, pendengar Purwosari Bogor, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda segmen penutup di Bogor sore ini. Ada mimbar agama Konghucu ya, yang sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita. Antinya gelagah biasa pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelagah biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Bogor dan para tercinta kasih. Terimalah salam kebajikan, hanya kebajikan berkenan Tuhan. Wei te tung tian. Sanjay. Kita kembali bersama saya Joseph Andri Harsono dalam mimbar agama Kohusu pada malam hari ini, dan narsum kita pada hari ini adalah Bapak Wense Wicandra dari Makin Depok, dan beliau juga adalah penyuluh agama Konghucu Provinsi Jawa Barat. Para tercinta terkasih, tema kita hari ini adalah tak akan terganti. Ya, sekali lagi tema kita hari ini tak akan terganti. Selamat malam, Mansawi.
1: Ya, selamat malam Pak Jason Andi.
0: Dan para pendengar RRI Pro 1, para pengin terkasih, marilah kita sama-sama simak apa yang akan dibawakan oleh Pak Wense Wicandra. Silakan Pak Wense.
1: Ya, terima kasih kepada para tocin sekalian, umat Konghucu dan simpatisan di sekitar Bogor dan teman-teman sekalian yang ada di mana saja berada. Saat ini saya ada di RRI Pro 1 Bogor, yang saat ini bersama Jason Andri akan menyampaikan beberapa hal yang kami rangkum dengan judul Tak Akan Terganti. Nah, kalau kita berbicara tentang tak akan terganti, tentu saja ada sesuatu yang ada di dalam diri kita. Mungkin kalau secara jasmani, ini ada hal-hal yang harus kita pahami. Misalnya kita memiliki baju sudah usang, kemudian kita ganti dengan yang baru. Sepatu dan alat-alat lain yang perlengkapan daripada diri kita sekalian secara jasmani, ini bisa saja kita buang begitu saja. Namun sesungguhnya, di dalam kehidupan manusia, ini ada hal-hal yang harus kita pahami bahwa sebagai umat beragama yang baik, tentunya ada yang menjadikan satu teladan di dalam kehidupan kita yang saja tidak akan tergantikan di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang harus kita pegang.

0: yang teguh, apa yang harusnya kita lakukan di dalam kehidupan sebagai umat beragama agar iman kita itu nanti tetap kokoh di dalam kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah yang menjadi pengantar saya di dalam materi tentang tak akan terganti.
1: Ya, Pak Tegin, Pak Negara dari Pulau Satu Bogor, adalah sama-sama kita simak. Tadi Pak Wisnu Chandra telah menyampaikan temanya, dan mari kita sama-sama simak apa sih yang akan dibawakan Pak Wisnu Chandra nanti.
0: Terima kasih kepada Bapak Jason Andri. Bahwasanya sesuatu yang kita miliki secara rohani ini tentu saja harus kita pegang erat-erat, jangan sampai tergantikan oleh hal-hal yang mungkin karena sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, ini pentingnya bagi kita sebagai umat beragama harus kukuh. Hal ini, kukuh ini adalah kukuh yang positif agar kita bisa memegang sesuatu yang baik di dalam diri kita sekalian. Nah, di sini nanti saya jabarkan apa saja sih yang tidak boleh tergantikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai umat beragama, yang kita pegang pertama yang tidak boleh tergantikan di dalam kehidupan, yang pertama adalah iman kita. Kedua, agama kita. Inilah yang harus menjadi kekuatan yang ada di dalam rohani manusia. Jadi jangan sekali-kali berpikir karena ada keadaan sesuatu di sekitar kita, kita menggantikan sesuatu yang sebetulnya itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu iman kita. Setiap minggu mungkin Bapak Ibu sekalian itu berikrar di depan altar, yaitu untuk iman yang keenam. Sepenuh iman mengikuti genta rohani Nabi Kungce. Itu adalah satu keyakinan yang sangat kuat, yang bukan hanya di mulut saja, tapi itu meraga di dalam rohani kita secara keseluruhan. Sepenuh iman mengikuti genta rohani Nabi Kungce. Berarti di sini kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab adalah bagaimana kita ini untuk mampu menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu dengan mengikuti daripada ajaran Nabi Kungce di dalam kehidupan kita. Nah, ini kadang-kadang ada kegoyang sedikit, mungkin ada kecewa dan sebagainya, mungkin iman kita berganti ya, tergantikan oleh hal-hal yang sebetulnya tidak harus terjadi di dalam kehidupan. Nah, sehubungan dengan iman yang ada di dalam diri kita, itu akan memperkuat daripada agama yang kita miliki. Agama Yesus itu akan berkembang kalau setiap umatnya mengimani dengan baik. Iman yang kita kembangkan di dalam kehidupan itu hendaknya tetap kita jaga di dalam kehidupan agar tetap stabil dan meningkat di dalam kehidupan kita. Jadi dengan adanya iman di dalam diri kita, maka akan teruslah berkembang daripada ajaran agama yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah yang saya maksudkan kenapa iman dan agama itu tidak boleh tergantikan di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana cara yang harus kita lakukan? Tapi sebelum saya menjauh, saya bertanya kepada Bapak Ibu. Selama ini sebagai umat beragama yang baik dan menjunjung, menghormati, memuliakan daripada Nabi Kungce, apakah kita sudah sepenuhnya setia kepada beliau? Apakah kita belum sepenuhnya ataukah sudah sangat setia? Nah, inilah yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Sudah berapa banyak ajaran agama Konghucu yang bersumber daripada Nabi Kungce itu sudah kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi di sini kita bertanya kembali kepada diri kita. Karena kita sudah punya iman, punya agama, dan kemudian ajaran agama ini dikembangkan atau diajarkan oleh Nabi Kungce, maka sejauh manakah kesetiaan yang kita miliki sampai saat ini? Nah, itu yang menjadi pertanyaan di dalam diri kita masing-masing ya. Nah, jadi kita lihat apakah kita sebagai umat sudah sangat setia, apakah belum sepenuhnya, atau tidak setia. Nah, ini bisa terlihat di dalam tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari. Saya yakin semua ya, Bapak Ibu sekalian mungkin tidak sepenuhnya, belum ya, bukan tidak, tapi belum sepenuhnya mengimani daripada ajaran agama Konghucu, yaitu kesedihan kita kepada Nabi Kunce. Nabi Kunce memberikan bimbingan rohani kepada kita sebagai umat beragama Konghucu. Agama membimbing rohani manusia agar kita mampu menjalankan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, yang dikatakan adalah mampu menempuh daripada jalan suci. Nah, yang menjadi faktor-faktor yang kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, banyak kenapa kesetiaan kita ini kurang mantap, ya. Itu ada tiga yang saya sampaikan. Yang pertama adalah kurang mau untuk menggali atau mempelajari ajaran Nabi Kunce, bahkan merasa kesulitan. Ini kadang-kadang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita tiap minggu datang ke litang, tiap minggu mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, tapi kita sendiri tidak mau bagaimana untuk mempelajari apa yang disampaikan oleh para pengkhotbah misalnya. Nah, ini sering terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Jadi rasa memiliki ini belum sepenuhnya terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, faktor penyebab kenapa kesetiaan kita kepada Nabi Kunce ini kurang kencang, ya, itu mungkin lebih banyak menghabiskan waktu yang tidak berguna, ya. Ini banyak sekali kita lihat di sekitar kita, waktunya kebaktian, misalnya waktunya bersembahyang, tapi tidak dijalankan. Lebih enak main ini, main itu, dan sebagainya, ya. Nah, ini kadang-kadang teknologi yang luar biasa menyebabkan adanya ketidakmauan kita untuk mengembangkan daripada ajaran agama Konghucu, ya. Padahal kita punya waktu cukup banyak. Ya, ini kadang-kadang bisa terjadi di dalam diri kita. Lalu yang ketiga adalah kurangnya bimbingan agama Konghucu dari, apakah itu dari orang tua, guru, atau para rohaniwan. Ya, ini kadang-kadang kita malas, ya. Jadi kurang bagaimana kita aktif untuk, ya, memperoleh bimbingan rohani. Saya yakin Bapak Ibu sekalian tidak pernah bertanya bagaimana cara sembahyang, bagaimana cara mau, itu saya rasa umat kurang. Nah, inilah perlunya kita untuk mendapatkan bimbingan. Kita tidak perlu malu. Kalau kita belum bisa, ya kita jalankan. Kita bertanya kepada orang-orang yang tentu saja lebih mengerti di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi itulah, ya Pak Andri, dan juga para pemirsa, ada hal-hal faktor kenapa kesetiaan kita ini kadang-kadang belum sepenuhnya terjadi di dalam rohani kita, ya.
1: Kira-kira bisa, apakah selama ini memang banyak umat yang boleh dikatakan hampir setiap minggu mengikuti kebaktian, dan mungkin apakah masih ada yang sifatnya tidak memperhatikan apa yang ia dapat dalam kebaktian tersebut?
0: Ya, terima kasih. Saya tidak menyalahkan umat, Pak Andri. Ya. Kadang-kadang namanya kebaktian itu orang ada berbagai macam tujuan. Yang pertama, tujuan dia memang adalah sepenuhnya untuk beribadah. Yang kedua, sepenuhnya apa, bisa saja dia untuk bertemu dengan teman-teman. Ketiga, untuk mendengarkan untuk menyanyikan lagu-lagu sebagai hiburan dan sebagainya. Ya, itu bisa saja terjadi di dalam suasana kebaktian. Ya, jadi tidak sepenuhnya umat itu fokus. Ya. Tapi ada, saya yakin, ya 10-30 atau 50% itu pasti ada. Tapi juga di sini yang saya paham jelaskan bahwa kemampuan, ya, keterampilan dari para penceramah atau pengkhotbah itu menentukan bagaimana suasana kebaktian menjadi hidup. Ya, jadi kadang-kadang yang harus kita pahami, pengkhotbah, ya, rekan-rekan kami, ini diharapkan bisa memberikan sesuatu solusi agar umat ini tidak ngobrol, ya, tidak ngantuk dan sebagainya, yaitu dengan cara bagaimana kita punya taktik untuk memberikan siraman rohani sehingga umat-umat ini lebih tertarik, sehingga dengan tertarik ini bisa mempelajari daripada ajaran agama. Ya, begitu Pak Anti.
1: Nah, kalau begitu berarti faktor penceramah atau pengkhotbah sangat menentukan untuk umat bisa menjadi tertarik apa yang ia sampaikan pada hari itu, ya.
0: Iya. Ya, jadi dengan adanya dia mungkin punya taktik, ya, saya bilang taktik, cara, bagaimana tips-tips untuk umat ini, misalnya lagi ngantuk, Sindai Zaba kita misalnya kita nyanyikan lagu yang ceria, nah itu bisa memberikan umat fokus. Ya, begitu pula saat kita berkhotbah itu bisa menentukan bagaimana doa khotbah kita yang didengar atau tidak, itu tergantung bagaimana pembawaan kita sendiri. Umumnya Pak Andi, biasanya kalau orang umat ini lebih suka adalah yang ringan-ringan, yang umumnya kehidupan sehari-hari, yang aktual, dan yang lucu-lucu. Ini salah satu bagaimana umat bisa menangkap daripada apa yang disampaikan karena bersumber daripada ajaran Nabi Kunce, ya.
1: Jadi daya tarik
0: ini bisa memberikan bimbingan rohani kepada kita. Nah ini yang sementara ini yang saya lihat di beberapa tempat yang saya kunjungi itu adalah satu hal yang yang menarik daripada tergantung pengkhotbahnya. Ini saya tanya, mainnya apa Bapak Ibu misalnya? Khotbahnya gimana? Yang begini-begini. Nah itulah yang akhirnya saya pribadi mengubah taktik bagaimana mereka itu menjadi lebih senang, ya. Nah di sini yang harus kita pahami di dalam kita berceramah atau berkhotbah itu jangan lupa kita memasukkan teladanan-teladanan daripada Nabi Kunce. Ya banyak sekali teladan Nabi Kunce yang harus kita sampaikan kepada umat sehingga kita sebagai umatnya terus mengikuti daripada bimbingan rohani Nabi Kunce untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah itu yang pertama yaitu sifat suka belajar. Nah ini kadang-kadang banyak umat yang berpikir belajar itu cuma di sekolah saja, yang muda saja. Tapi sebenarnya belajar itu bisa di mana saja dan tidak tergantung pada usia. Kapan saja kita bisa belajar. Nah ini yang kadang-kadang banyak orang berpikir belajar masih sekolah aja lah, ngapain kita belajar dari tua. Nah ini sering terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Nah itu saya kagum dengan ajaran Nabi Kunci yaitu dengan gemar belajar. Lalu yang kedua yang paling benar-benar harus kita ikuti yaitu tentang laku bakti. Ini ajaran agama Kunci yang menjadi dasar dari semua kebajikan itu diawali dengan laku bakti. Ini ajaran Nabi Kunci harus kita jadi teladan di dalam kehidupan. Apalagi zaman sekarang ya Pak Andi, ini sudah mulai menurun daripada rasa bakti terutama dari anak kepada orang tuanya. Nah ini yang harus kita kembalikan ajaran Nabi Kunci ini untuk kehidupan kita sehari-hari ya, terutama kepada anak cucu kita, ya. Lalu yang ketiga ajaran Nabi Kunci yang perlu kita teladani adalah sifat rendah hatinya. Ini luar biasa. Nabi Kunci awalnya memang adalah seorang anak perwira yang super hebat, ya. Tapi beliau ini tetap memiliki sifat rendah hati, terutama di dalam mengajar para murid-muridnya. Dia tidak membanggakan apa yang dimilikinya, ya. Dengan kehidupan sederhana, beliau ini mengajarkan agar kita menjadi seorang yang rendah hati di dalam kehidupan. Dan yang utama lagi di dalam keteladanan Nabi Kunci, ya jelas adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dikembangkan oleh umat Konghucu. Nah inilah keteladanan yang penting yang harus kita kembangkan. Selain ada banyak lagi keteladanan-keteladanan yang harus dijalankan oleh umat Konghucu.
1: Oke, berarti kalau saya menyimak dari tadi apa yang dalam kita dapatkan dalam kebaktian itu adalah terutama adalah daya tarik bagi para pengkhotbah atau rohaniwan yang menyampaikan yang tahu di setiap kebaktian, ya. Jadi harus bisa melihat bagaimana keadaan umat dan apakah bicara kita ini masih didengar atau tidak oleh umat. Ketika nanti pengkhotbah kan dari depan tuh bisa melihat. Kalau sudah mulai banyak yang berbicara atau bisik, itu kan berarti apa yang kita bicarakan sudah tidak menjadi perhatian. Nah dari disitulah pengkhotbah itu atau rohaniwan harus punya kiat untuk menampikan hal-hal demikian dari umat, ya.
0: Di sinilah kita yang saya sampaikan tadi beberapa hal tentang penampilan diri kita ini menjadi barometer daripada perhatian umat kepada kita, ya. Nah, jadi yang penting kita ini sebagai rohaniwan, sebagai pengkhotbah khususnya, ini adalah untuk mentransfer daripada ajaran Nabi Kuncia untuk membangun rohani umat, ya. Jadi kalau kita pengkhotbahnya maupun sambil khotbah marah-marah dan sebagainya, ya bagaimana? Ya, apalagi menyindir umat. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa tujuan kita berkhotbah, ya, sebagai penyambung daripada ajaran Nabi Kuncia, ada tidak lain adalah membangkitkan motivasi daripada umat agar tetap kekeh, ya, atau teguh di dalam iman Konfusiani. Nah, itu saja yang menjadi satu keteladanan di dalam kehidupan kita sebagai rohaniwan, ya. Kalau rohaniwannya tanda kutip mungkin melenceng, bagaimana umat akan ikut? Nah, ini yang harus tetap umat ini memegang, tidak menggantikan sesuatu iman dan agama yang ada di dalam diri kita.
1: Kalau sekarang kan untuk pengkhotbah dimakin-makin, itu ada yang namanya pokjaluh, ya,
0: yeah,
1: yang istilahnya memberikan jadwal kepada rohaniwan. Dan sebetulnya pada saat itu pun bisa sudah menjadi pilihan.
0: Untuk
1: makin-makin, ya,
0: yeah,
1: rohaniwan yang mana yang bisa ditampilkan, gitu, ya.
0: Betul.
1: Berarti kan mulai saat ini mungkin apa yang dibicarakan oleh rohaniwannya ya sudah melalui saringan-saringan yang dilakukan oleh pengjaluh.
0: Iya.
1: Bukan kita berarti merendahkan pengjaluh. Kita malam juga kan rohaniwan kita sekarang ini kan banyak yang boleh dikata autodidak, ya.
0: Iya.
1: Ya, belajar
0: betul.
1: Sendiri.
0: Betul.
1: Iya. Belajar sendiri dan apa istilahnya menjadi rohannya rohaniwan juga. Ya, hasil daripada belajar sendiri,
0: ya, itu, ya, betul. Ya, justru kan di sini kita sebagai contoh, sebagai model buat umat, yaitu kita juga harus belajar. Ya, jangan merasa saya rohaniwan nih paling hebat, paling enggak ada. Ya, semua kita dalam proses belajar. Belajar bagaimana kita bisa mampu untuk, ya, menjadi teladan dan juga bisa membangkitkan motivasi. Nah, itu. Sehingga umat tidak lari selain hati, ini kan banyak, Pak.
1: Ya,
0: ya. Karena segala sesuatu, ya, kenyamanan, ketidaksukaan dan sebagainya, banyak orang-orang yang akhirnya berpindah selain hati, ya, selain iman. Nah, inilah yang harus tetap kita jaga agar iman dan agama itu tidak tergantikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Tapi di sini yang perlu dipahami bahwa Nabi Kuncia dengan kewibawaannya, ya, beliau tidak memaksakan, tidak memaksakan umat harus begini, harus begitu dan sebagainya dengan kekukuhan kita. Nah, inilah yang menjadi barometer untuk pengkhotbah juga, kita jangan memaksakan umat.
1: Yeah.
0: Ya, maka di sini ada Nabi Kuncia dalam kitab Injil menjelaskan mereka yang telah, ya, melewati gerbangku tapi tidak mau masuk ruang rumahku, aku tidak menyesalinya. Mereka ialah orang-orang yang hanya pandai menarik perhatian untuk mendapat pujian di kampung halamannya. Orang yang pandai menarik perhatian untuk mendapat pujian di kampung halamannya, itu sesungguhnya pencuri kebajikan.
1: Jadi, ya, jadi cukupnya Nabi Kuncia sudah menggambarkan, ya, bahwa agama Kuncia sebenarnya tidak memaksakan orang itu harus,
0: yeah,
1: bagaimana atau harus mengikuti apa yang diusahakan oleh Nabi Kuncia.
0: Yeah.
1: Dan memang kan, mohon maaf kalau saya salah, di agama Kuncia ini tidak ada doktrin yang bahwa umatnya itu harus demikian supaya nantinya demikian, begitu kan?
0: Iya, yeah, betul. Nah, di sini yang saya sangat tertarik dalam ajaran agama Kuncia itu, bahwa tadi yang dari awal saya bilang ada belajar. Karena Nabi Kuncia sudah memberikan, bila sudah diketahui satu sudut,
1: ya,
0: carilah ketiga sudut lainnya. Artinya apa? Kita sendiri yang harus mengembangkan. Nah, ini kadang-kadang yang sulit bagi umat, ya, kadang-kadang untuk belajar ini sembara, ya. Nah, inilah yang saya motivasi, jangan takut untuk salah.
1: Iya, berarti kan kalau, ya, kita sering kita dengar bahwa belajar itu tidak ada lagi batasan-batasan
0: batasan
1: usia maupun batasan istilahnya sudah sampai di mana dia gitu
0: ya. Ya. Jadi belajar di Hong Icu itu tidak ada namanya berhenti.
1: Berhenti.
0: Ya, jadi berhenti ya, sehingga itu terus makin lama makin bagus daripada ilmu yang kita miliki. Ya, karena ilmu tanpa agama ya.
1: Ya.
0: Ilmu tanpa agama itu menjadikan orang itu buta. Ya, kemana-mana, tidak terarah. Sebaliknya agama tanpa diimbangi dengan ilmu, maka akan lumpuh. Jadi kedua-duanya ini harus seimbang antara ilmu dengan agama. Ya, jadi adanya keseimbangan inilah yang akan menjadikan manusia itu
1: berdin yang.
0: Iya betul. Jadi
1: harus saling melengkapi.
0: Saling melengkapi. Jadi kalau kita diperbudak ini banyak nih zaman sekarang nih Pak. Orang diperbudak dengan teknologi.
1: Teknologi.
0: Ya, ya karena ilmu pengetahuan begitu mencuat. Manusia akhirnya berkiblat langsung dengan ini-ini, yeah. Akhirnya kadang-kadang lupa dengan agamanya.
1: Ya, yeah, kalau tentang belajar atau tentang khotbah,
0: yeah.
1: Tadi saya bilang yang lebih diperhatikan oleh umat adalah sedikit banyak itu ada istilahnya pengetahuan-pengetahuan yang lebih umum.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Ya, kita kan walaupun istilahnya belajar tentang agama, ya kita di Indonesia ini kita maklumi kan ada juga mungkin ya rohaniwan yang mungkin punya pengetahuan dari segi bahasa
0: ya.
1: Lebih gitu. Kadang-kadang dia tidak melihat lagi umat yang dihadapinya.
0: Ya.
1: Dia berbicara betul. Apa yang dia ketahui gitu kan.
0: Iya, betul. Ya. Ya memang di sini pandai kita harus pandai-pandai untuk menyesuaikan siapa audiens kita, siapa pendengar kita. Nah karena dengan kita berhadapan dengan mereka, maka itulah gaya yang harus kita sampaikan. Kalau kita talking dijamin mah pandai, nggak orang nggak akan dengar.
1: Nggak
0: akan dengar, apalagi bahasanya bahasa asing.
1: Yeah.
0: Tapi misalnya ada bahasa asing misalnya keluar oleh pengetahuan, saya nggak menyalahkan, tapi diterjemahkan.
1: Iya, yeah, harus jelas.
0: Jelas.
1: Apa yang dia ucapkan dan maksudnya seperti apa gitu.
0: Betul, ya. Nah, jadi disinilah, jadi di dalam tingkatan rohaniwan, tingkatan rohani setiap umat itu nggak ada yang sama, Pak.
1: Yeah.
0: Ya, kemampuan yang menerima, kemampuan menjalankan, dan kemudian mampu meneladani daripada Nabi Kunci yang akan tergantikan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kita
1: yang dimaksud dengan tak akan tergantikan
0: itu adalah ajaran Nabi Kunci sosoknya yang tidak boleh diganti dengan yang lain. Ya, kadang-kadang kita lihat ya ada sosok Nabi Kunci, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari karena ada akulturasi kadang kita salah nyebut.
1: Ya.
0: Harus kami misalnya siatian cien. Ya diganti alhamdulillah. Nah ini kan sebetulnya kita harus meladani lebih khusus,
1: tapi ini kadang-kadang
0: terbawa ya, tapi saya tidak akan menyalahkan
1: dengan lingkungan.
0: Lingkungan ya. Itu adalah hal yang wajar.
1: Ada juga yang kadang-kadang maksudnya kalau orang Sunda bilang mah heureuy bercanda
0: ya. Iya.
1: Tapi kadang-kadang itu pun kalau disampaikannya terlalu sering, akhirnya kita lupa dengan yang sebenarnya.
0: Betul.
1: Harus kita
0: ucapkan. Iya. Nah, jadi maka di sinilah yang harus kita pahami bahwa Nabi Kunci itu memiliki kerohanian yang luar biasa, ya. Nah, di sini saya sebutkan saja. Nanti kita lihat kita saat ini usia dalam posisi yang kemana, ya. Di usia 15 tahun itu Nabi Kunci teguh dalam semangat belajar. Bayangkan masih belia sudah benar luar belajarnya ya. Lalu yang kita di usia 30 tahun Nabi Kungsu sudah tegak pendirian. Jadi tidak goyah.
1: Iya dari hasil belajar.
0: Betul dari belajar hasilnya dia memiliki satu kekuatan. Maka di usia 40 tahun beliau itu tidak ragu lagi. Coba kita jadi sekarang
1: bisa melihat yang mana yang baik.
0: Iya betul. Jadi di sini tidak lagi tiada lagi keraguan dalam pikiran. Jadi sudah tepat kalau orang bilang sudah tepat. Nah, makanya kenapa orang-orang itu suka berpindah dalam usia yang kadang-kadang sudah tua, yaitu karena dasarnya imannya itu dari awal kurang kencang. Nah, jadi kalau dia mempelajari agama itu saya rasa tidak akan jadi seperti itu, ya. Nah, kemudian di usia 50 tahun Nabi Kunci telah mengerti akan firman. Coba sekarang itu tanya pada diri kita yang usia 50. Rajin gak ibadah? Kajian kita baca kitab suci. Nah, itu Nabi Musa sudah memberikan teladan buat kita. Ya, bagaimana kita mengerti Tuhan di usia 50. Ya,
1: proses belajarnya kan dari 15, 30 tahun,
0: 40, 60.
1: 50, 60 ya.
0: Nah, kalau yang 60 lebih ini bagus kan gitu, Andri.
1: Iya.
0: Pendengarannya telah menjadi alat yang patuh untuk menerima kebenaran. Ya. Di usia 60, waduh. Ya. Jadi apa-apa hari didengar mental lah, Pak, ya. Ya. Jadi langsung dan terakhir pada usia 70 yang sudah lanjut, ya, sudah dapat mengerti kata hati dengan tidak melanggar garis kebenaran. Ya. Nah, kalau kita kadang-kadang banyak melanggar
1: kebenarannya yang sudah menjadi patokan.
0: Ya, nah inilah keteladanan dari Nabi Kunce, ya, yang tidak akan tergantikan di dalam rohani kita sebagai umat manusia. Ya,
1: pendengar RRI, masih banyak pendengar. Kita berbincangkan tentang apa yang tak akan tergantikan, ya, tapi waktu yang membatasi kita, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini menjadi pembelajaran kita bersama. Ya. Terima kasih, Bun Sewi Chandra.
0: Ya,
1: selamat malam, Waitu Tungpian.
0: Selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa, merangkai kebersamaan kita untuk hari ini, hari Senin saudara ya, hari pertama di bulan Juni. Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Saya Nasrullah Alwi akan temani Anda hingga tengah malam nanti saudara. Dan tidak terasa ya, rangkaian libur panjang yang akhirnya sampai di penghujungnya. Karena besok pagi sebagian besar dari kita akan kembali bertemu dengan rutinitas yang sempat jeda beberapa hari. Walaupun juga gak sedikit yang selama libur kemarin tetap berkarya ya, dan menjaga roda aktivitas tetap berjalan sebagaimana biasa. Yang jelas malam ini menjadi ruang yang pas untuk menikmati tempo yang sedikit lebih pelan ya, sebelum pekan kembali dimulai. Dan sampai nanti menjelang tengah malam kita akan hadirkan untuk menemani Anda dengan rangkaian segmen yang sudah kami siapkan ya. Ya, akan diawali dengan sajian untuk ngobras saudara pendengar, ngobrol seputar komunitas. Dilanjutkan juga nanti akan hadir ragam budaya. Berikutnya sandiwara radio, dan kita tutup dengan Ruang Rindu, format koleksi lagu-lagu mancanegara oldies ya, format era tahun 80 sampai dengan 90-an saudara. Sementara untuk ngobras di edisi kali ini, kita juga akan mengulas ya sesuatu yang tampaknya dekat juga dengan kondisi digital saat ini saudara. Bahwa media sosial bukan lagi sekedar ruang untuk berbagi foto ataupun menulis status, tapi sudah menjadi tempat bertemunya ide, kreativitas, atau bahkan kolaborasi hingga gerakan sosial yang memberi dampak nyata juga di tengah-tengah kita. Tapi di balik berbagai konten yang kita nikmati setiap hari, ada komunitas-komunitas yang terus bergerak maksudnya, belajar dan saling menguatkan. Dan menjelang Hari Media Sosial Indonesia setiap 10 Juni, kita akan mengenal beberapa komunitas yang turut mewarnai ekosistem digital khususnya di Bogor dan juga Indonesia saudara. Nanti kita akan kenalkan profilnya untuk kami sajikan di segmen pembuka Ngobras, ngobrol seputar komunitas di Pro 1 RRI Bogor, segmen pembuka Bogor malam ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

yang tampaknya mewarnai ekosistem digital, khususnya yang bergerak, bertumbuh, dan saling menguatkan di kota Bogor dan sekitarnya, pendengar. Kita akan mulai dari komunitas digital Bogor. Ya, ini adalah wadah yang mempertemukan para pegiat dunia digital di wilayah Bogor Raya. Di komunitas ini para konten kreator, digital marketer, ya, pelaku usaha hingga profesional komunikasi digital itu berkumpul untuk berbagi pengalaman serta pengetahuan yang membuat suasananya akrab, ya, karena sangat dinamis, di mana setiap anggotanya itu memberi atau membawa perspektif yang berbeda, mulai dari strategi membangun merek di media sosial, mengembangkan bisnis digitalnya, bahkan menciptakan konten yang relevan begitu dengan perkembangan saat ini. Dan bagi banyak anggotanya, komunitas ini menjadi ruang belajar yang terbuka sekaligus tempat memperluas jejaring profesional. Dan dari komunitas yang berfokus pada pengembangan keterampilan digital, kita juga akan beralih ke komunitas yang tumbuh dari interaksi sehari-hari di media sosial, yaitu Treats Wargi Bogor, saudara. Ini awalnya pertemuan warga Bogor di platform Treats, ya, komunitas yang berkembang, yang kemudian menjadi ruang untuk saling mengenal sampai akrab, ya, bagi para pengguna media sosial lokal yang tentu aktif juga berdiskusi secara daring. Dan para anggotanya juga rutin mengadakan kopdar atau kopi darat untuk mempererat hubungan yang sebelumnya terjalin melalui layar gawai. Dan komunitas ini menunjukkan di mana media sosial bisa menjembatani, ya, untuk sebuah hubungan sosial yang nyata, mempertemukan orang-orang dengan minat, pengalaman, dan juga kepedulian yang sama terhadap kota Bogor, saudara. Selanjutnya ada juga Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau RTIK Bogor, ya. Misinya penting nih di era digital, yaitu meningkatkan literasi teknologi masyarakat, di mana para relawan aktif memberikan edukasi mengenai penggunaan internet yang aman, bijak, dan juga produktif. Hadir ke sekolah-sekolah, ke komunitas masyarakat, hingga ke forum publik untuk berbagi pengetahuan mengenai keamanan digital, ya. Bagaimana kita beretika juga bermedia sosial serta pemanfaatan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat, saudara, ya. Karena pada akhirnya ini menjadi ruang pengingat juga bahwa perkembangan teknologi itu harus diiringi dengan kemampuan masyarakat dalam memahami dan juga memanfaatkannya secara bertanggung jawab, saudara pendengar. Oke, masih ada satu komunitas lain yang nanti kita akan kenalkan untuk Anda. Sembari terus kita nikmati suasana malam ini, saudara, di playlist sudah hadir Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat datang di bulan Juni, saudara pendengar, bulannya sepak bola. Saatnya kita menanti lebih dekat ya dengan perhelatan Piala Dunia 2026, saudara pendengar. Dan kita akan kembali ke hal-hal menarik serba-serbi Piala Dunia yang kami hadirkan untuk Anda. Jika ada pertanyaan siapakah kiper paling tangguh dalam sejarah Piala Dunia, jawabannya ada pada dua nama besar, Peter Shilton dari Inggris dan juga Fabien Barthez dari Prancis. Kedua legenda ini sama-sama memegang rekor clean sheet terbanyak, yaitu 10 kali tak kebobolan hanya dalam 17 pertandingan. Catatan luar biasa ini bahkan melampaui kiper ikonik lainnya seperti Hugo Lloris, Claudio Taffarel, hingga Sepp Maier. Kalau kita bedah performanya, pendengar, Peter Shilton tampil luar biasa bersama Inggris sejak tahun 1982 hingga 1990. Kiper kelahiran Leicester ini bahkan sempat menjaga gawangnya tetap suci selama 500 menit beruntun. Dan ini sebuah rekor terpanjang kedua di dunia, tepat di belakang catatan Walter Zenga. Sementara itu, Fabien Barthez memiliki cerita sendiri saat membawa Prancis juara di tahun 1998. Tampil kokoh dengan 5 clean sheet, Barthez hanya kebobolan 2 gol sepanjang turnamen. Catatan minim kebobolan ini menjadi rekor tim juara yang baru disamai oleh Gigi Buffon pada 2006 dan juga Iker Casillas di tahun 2010. Ketangguhan Barthez pun berlanjut dengan tambahan 1 clean sheet di tahun 2002 dan 4 lagi di tahun 2006. Dua kiper berbeda generasi namun sama-sama menjadi tembok yang sulit diruntuhkan. Itu dia fakta unik yang kami hadirkan di informasi seputar Piala Dunia, saudara pendengar. Jangan lewatkan laga-laga seru yang dapat Anda dengarkan di platform resmi RRI, saudara, untuk keseruan di Piala Dunia tahun 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bergabung di segmen pembuka kami, saudara pendengar, rangkaian Bogor malam ini untuk ngobrol seputar komunitas ya. Dan kita masih ngebahas komunitas yang berkaitan dengan media sosial di tanggal 10 Juni nanti ya. Peringatan Hari Media Sosial di Indonesia akan kembali dirayakan. Dan tadi beberapa komunitas sudah kami kenalkan di awal. Sementara lebih spesifik lagi di bidang teknologi, pendengar, kali ini ada GDG Bogor atau Google Developer Group Bogor ya. Jadi komunitas ini menjadi rumah bagi para pengembang aplikasi, programmer, mahasiswa teknologi, hingga siapapun yang tertarik mendalami dunia digital dan juga inovasi. Melalui seminar, workshop, dan juga diskusi teknis ya, ada beberapa sesi yang tentu ditujukan untuk anggotanya sharing terkait tentang pengalamannya. Para anggota yang bisa tentu saling memperluas wawasan ya, mengenai berbagai teknologi terbaru, termasuk pengembangan aplikasi, kecerdasan buatan, komputasi awan, dan juga berbagai solusi digital lainnya. GDG Bogor membuktikan bahwa komunitas bukan hanya tempat berkumpul, tapi menjadi ruang bertumbuh bersama, menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan keberadaan komunitas-komunitas yang sudah kita kenalkan di edisi kali ini menunjukkan bahwa media sosial dan juga teknologi digital ini punya makna yang jauh lebih luas daripada sekedar sarana komunikasi. Karena di dalamnya itu ada semangat berbagi ilmu, ngebangun kolaborasi, kemudian memperluas pertemanan, hingga menciptakan perubahan positif bagi lingkungan sekitar. Dan momentum Hari Media Sosial Indonesia menjadi kesempatan kita juga untuk mengapresiasi para pegiat komunitas yang terus menjaga ruang digital tetap produktif, inklusif, dan juga memberi manfaat bagi banyak orang. Karena pada akhirnya kekuatan media sosial bukan hanya terletak di teknologinya saja, melainkan pada manusia-manusia di baliknya yang memilih untuk tetap terhubung, belajar, dan bertumbuh bersama, saudara. Itu dia yang bisa kami hadirkan dan kami kenalkan profil singkatnya untuk ngobrol seputar komunitas. Ya, akan segera berakhir. Sebelum nanti kita akan bergeser dan menghadirkan segmen kedua, Ragam Budaya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan. Lima bilangannya, namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, embugan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragam apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
1: Ulah geleh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, lara hirup tetunggul dirarut, catang dirempak, kawas kuda lepas digelogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
0: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia, dan akhirat.

Pemirsa wargi Bogor sadaya, sepanjang bulan Juni 2020 genep ieu Kota Bogor pinuh ku rupa-rupa kegiatan dina rangka calendar of event anu terus lumangsung. Rangkaian acara oge anu janten bagian tina peringatan Hari Jadi Bogor 544 anu dirayakeun kalian rupa-rupa kegiatan budaya, pariwisata, olahraga, nepi ka ekonomi kreatif di sagala penjuru kota. Di awal bulan rangkaian perayaan geus dimimitian ku Festival Perayaan HJB anu sumebar sepanjang bulan Juni. Ya janten wadah pikeun masyarakat, komunitas, sareng pelaku UMKM pikeun ilubiung jeung nembongkeun potensi daerah. Nah, saterasna aya Bogor Hujan Ontel jeung Bogor Tourism Expo anu ngajak masyarakat ngarasakeun deui budaya bersepeda klasik jeung promosi potensi wisata Kota Bogor. Moal katinggalan oge Karisma Laut Biru anu jadi ruang kreativitas barudak sareng rumaja ya dina seni jeung bakat. Di tengah bulan suasana budaya beuki karasa ku ayana Sedekah Bumi sareng Festival Jajanan Lembur anu bade ngangkat tradisi syukuran hasil bumi sareng kabengharan kuliner lokal. Saterasna Festival Kampung Empang oge hadir mawa warna budaya seni jeung rasa khas komunitas lokal. Di akhir bulan Bogor Cultural Fest ieu salah sahiji puncak perayaan anu nguatkeun nilai toleransi sareng kebersamaan, lajeng ditutup ku Bogor Farm Trip 2020 genep anu ngahadirkeun pelaku wisata ti mancanegara sarta karisma nuansa alam, kegiatan olahraga lari anu dikemas leuwih santai jeung penuh keceriaan. Sadayana kegiatan tadi nunjukkeun yen Bogor hanteungan ukur kota hujan tapi oge kota budaya, kota wisata jeung kota kreativitas anu terus hirup sapanjang bulan Juni ieu. Pamirsa, sakitu rangkaian informasi kalender of event Kota Bogor sepanjang bulan Juni 2020 genep sekaligus nutup ke program ragam budaya Galindang Pakusarakan anu hadir di playlist koleksi lagu-lagu Cianjuran. Ditutup ku lagu ieu Udan Mas Udan Iris King Kilaban Rosyanti. Selajengna koleksi segmen berikutnya masih akan hadir di Bogor Wongi.

Kawi merupakan salah satu lagam dari hasana seni suara Sunda yang pada mulanya sama dengan sindenan. Tetapi perkembangan memecah kedudukan yang berbeda antara Kawi dan sindenan. Perbedaan itu bukan saja terletak pada pagelaran dan teknik-teknik bernyanyi saja, melainkan juga lingkungannya. Kawi memiliki sajak tersendiri. Hal tersebut dapat diperhatikan dari pagelarannya, iringannya, dan teknik bernyanyinya. Selain itu, laras-laras Kawi dalam lagu-lagu remaja kebanyakan berlaras pelog dan madenda. Kawi Sunda juga dikenal sebagai lagu dengan irama tertentu yang memiliki semangat religius dan penuh pesan sosial.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, embugan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa, lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragam apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kali di Bogor malam ini pendengar, segmen berikutnya segera kita akan hadirkan di ruang dengar Anda. Sebagaimana biasa akan hadir satu kisah berbeda di Sandiwara Radio pendengar. Dan untuk malam hari ini segera kita akan dengarkan satu kisah berjudul Suara di Balik Hujan. Diproduksi dari RRI Gorontalo, saudara, untuk hadir dan kita akan simak segera dalam Sandiwara Radio edisi malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Hujan seperti ini selalu mengingatkanku pada lipatan banjir Bone tahun 2012. Kita kehilangan satu rekan di sana. Tapi kali ini ada bersama saya.
2: Kita satu tim, Kak. Dan kita kesini bukan hanya untuk meliput. Kita membawa harapan bagi orang-orang di Dusun Tenilo.
3: Kalau nanti kameraku mati, aku mati juga. Tapi selama kalian ada, aku ikut.
4: Mataku belum pernah melihat hujan setebal ini. Tapi jika warga di sana menunggu kabar, aku ikut sampai akhir.
1: Baik. Ini bukan sekedar liputan. Ini panggilan hati.

0: angka bisa menentukan pulang atau tidaknya kita.
1: Aduh ya ampun, jalurnya ekstrim sekali.
2: Salsa, pegang tanganku.
1: Aku bisa, aku yakin aku pasti bisa.
3: Itu semangat yang benar. Ingat, tidak ada liputan hebat tanpa perjuangan. Nah,

0: di area paling tinggi.
1: Tenang, tetap tenang. Kita pernah melewati lebih buruk dari ini. Oke, jadi tenang.
2: Kamira, kakak tidak apa-apa.
1: Aku baik-baik aja. Oke, ayo lanjut.
0: Semua berhenti.
2: Ya ampun, teman-teman, jalurnya hilang. Air membawa lumpur menutup semua. Gimana ini?
3: Kita harus balik. Ini gila.
4: Tidak. Kalau kita balik, warga tidak mendapatkan informasi apapun. Kita cari jalur lain.
3: Kakak, nyawa kita lebih penting daripada materi liputan itu.
1: Tidak, Dion. Hari ini suara kita dibutuhkan. Jika kita menyerah, siapa

0: Jangan berpisah sedikit pun. Aku tidak pernah lupa 2012. Kabut seperti ini. Rekan kita terpisah dan kita menemukannya terlambat.
1: Kak Mira, kali ini berbeda, Kak. Kali ini kita tidak akan kehilangan siapapun. Yakinkan diri kita, Kak.
0: Terima kasih, Salsa. Terima kasih. Ayo lanjut.

0: Sungainya meluap. Kita harus menyeberang. Tapi arusnya kuat.
1: Ini gila.

Megang aku. Salsa.

0: masih gemetar. Tapi aku siap.
1: Baik, kita lakukan ini bukan untuk kejayaan kita, tapi untuk mereka. Untuk suara yang hari ini harus sampai.

0: Pendengar setia RRI, hari ini kami berdiri di puncak perbukitan Gorontalo. Setelah menembus hujan, kabut, longsor, dan sungai meluap, di depan kami dusun Tenilo sebagian besar terendam.
1: Dengan penuh perjuangan, kami tiba di titik ini. Kami menyaksikan air menggenangi rumah. Warga masih tertahan di titik tinggi.
2: Walau perjalanan berat, kami percaya suara yang kami sampaikan saat ini adalah harapan bagi keluarga yang menunggu kabar di sana.
3: Dan kami melakukan ini bersama untuk Anda semua di rumah.
0: Dari puncak perbukitan ini, kami tidak hanya melaporkan situasi. Kami membawa pesan bahwa secercah suara dapat menyatukan hati saat bencana datang.

0: saya lagi bahwa pekerjaan ini selalu layak diperjuangkan.
1: Besok mungkin hujan turun lagi, tapi hari ini kita buktikan bahwa kabar baik bisa dilahirkan dari badai.
2: Ayo turun sebelum hujan kedua datang dan membuatku menyesali semua keputusan hidupku.
3: Drama radio Suara di Balik Hujan diperankan oleh Rahma Atamimi sebagai Mira, Raka diperankan oleh Bakri Potabuga, Ajar Yusuf sebagai Dion, Salsa diperankan oleh Indah Mulyati Mahmud, teknik rekaman Yulan Kayusuf, editing Nur Ainsa Banggai. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Drama radio Suara di Balik Hujan, persembahan RRI Gorontalo.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kita hadir kembali dan inilah segmen Ruang Rindu, saudara, di edisi hari Senin ya. Sampai tengah malam nanti kita siapkan khusus untuk bernostalgia bersama, membawa Anda menyusuri kembali potongan waktu ke era tahun 80-an dan 90-an ya. Kita membuka kembali lembaran kenangan lewat deretan lagu-lagu nostalgia yang mungkin pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup Anda, saudara. Lagu yang dulu sering diputar tanpa bosan, yang mungkin juga mengingatkan di masa sekolah, perjalanan pertama, atau cerita-cerita yang masih tersimpan rapi sampai saat ini. Dan kita hadir di Ruang Rindu, saudara, mengundang bagi Anda yang ingin turut berpartisipasi, merequest koleksi lagu-lagu untuk beratensi di 08 5x4200. Diselingi dengan rangkaian kabar nanti kita akan hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kesetaraan gender adalah kesempatan yang sama bagi gender laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik. Terlebih di zaman modernisasi saat ini, laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil peran dan menggapai impian. Maka, pemberdayaan perempuan penting bagi kemajuan sebuah negara.

Rekomendasi dari Teh Nina Said, kita putarkan Tonight I Celebrate My Love ya, dari Pibo Bryson featuring Roberta Flex. Saudara pendengar, untuk hadir di ruang rindu saudara, satu selebrasi juga kita rayakan ya, saat kabar dari dunia sepak bola tanah air, Timnas Indonesia U19 ini sukses meraih hasil positif dengan kemenangan 3-0 dari Myanmar untuk laga grup A Piala AFF U19 2026 yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara Senin malam tadi. Dan tentu kemenangan ini jadi modal penting ya untuk skuad Garuda Muda dalam langkah di turnamen selanjutnya dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Sementara itu perhatian juga tertuju untuk agenda FIFA Match Day Timnas Indonesia Senior yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dijadwalkan menghadapi Oman tanggal 5 Juni kemudian dilanjutkan melawan Mozambik 9 Juni 2026 ya. Dan dua laga ini jadi target penting bagi PSSI untuk meraih hasil maksimal ya, sekaligus mendongkrak peringkat FIFA Indonesia yang saat ini berada di posisi 122. Apalagi lawan yang dihadapi punya peringkat lebih tinggi ya, sehingga hasil positif tentu sangat berpengaruh bagi langkah Garuda ke depan. Kalau dicek di sisi persiapan, kondisi pemain disebut dalam keadaan baik dan siap menghadapi pertandingan. Walaupun beberapa nama masih dalam proses bergabung ya, dan sebagian lainnya masih menjalani pemulihan cedera. Harapannya rangkaian pertandingan ini bisa menjadi momentum kebangkitan dan membawa hasil terbaik bagi sepak bola Indonesia. Kami sapa juga yang sudah bergabung dan beratensi di 0815x4200. Ada Kang Rijal dari Dramaga, request lagunya karena format mancanegara. Kita putarkan yang Prince ya, yang di request Purple Rain. Saya sempat mencari namun tampaknya belum bisa kita hadirkan ya. Sementara dari musisi yang sama dengan judul yang berbeda kita hadirkan. Untuk kita nikmati lagu ini masih dalam rangkaian Bogor malam ini. Spesial segmen nostalgia untuk mancanegara Odi.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

masih bersama Pro 1 RRI Bogor untuk Ruang Rindu, saudara ya. Puncak arus balik libur panjang air pekan yang menggabungkan momen perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dan hari lahir Pancasila 1 Juni, saudara. Kabar dari arus libur panjang ini, aktivitas di sejumlah stasiun wilayah ibu kota ini mulai menunjukkan kepadatan penumpang yang kembali ke Jakarta ya. PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat di hari Senin ini memang menjadi puncak kedatangan penumpang kereta api jarak jauh dengan jumlah mencapai lebih dari 41.000 penumpang yang tiba di berbagai stasiun utama seperti Gambir, Pasar Senen hingga Bekasi dan juga Jatinegara. Stasiun Gambir dan Pasar Senen ini jadi dua titik kedatangan tersibuk ya, diikuti stasiun lainnya di wilayah penyangga seperti Cikarang, kemudian Karawang dan juga Cikampek. Sementara itu arus keberangkatan pun masih terus berlangsung dengan puluhan ribu penumpang yang tetap melakukan perjalanan keluar Jakarta. Dan untuk mengantisipasi tingginya mobilitas selama periode libur panjang, KAI mengoperasikan puluhan perjalanan kereta api jarak jauh setiap harinya ya, termasuk juga penambahan layanan dari sejumlah stasiun utama dengan tingkat okupansi tiket yang tercatat cukup tinggi, mendekati 80% dari total kursi yang disediakan. Sejumlah kota di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ini masih menjadi tujuan favorit masyarakat, baik untuk mudik ya ataupun berlibur. Kereta api tetap menjadi pilihan utama karena dianggap lebih nyaman, tepat waktu, dan juga terbebas dari kemacetan jalan raya, saudara ya. Dan tentu kondisi yang menjadikan momen spesial ya untuk Anda menikmati suasana long weekend yang pada akhirnya besok akan segera kembali beraktivitas seperti semula. Tetap semangat untuk menyusun segala persiapan ya untuk hal-hal yang Anda butuhkan terkait dengan agenda sepanjang hari esok, saudara. Sementara komposisi lagu-lagu tidak hanya didominasi oleh format era tahun 80 saja, namun di era tahun 90-an juga kini kita akan hadirkan, saudara, masih dengan komposisi lagu-lagu nostalgia tersaji di Ruang Rindu. Tetaplah bersama kami.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Yang merequest lagu Celine Dion kita putarkan, This Is I Love You, pendengar, untuk ruang rindu ya. Pendengar, pernahkah Anda saat lagi berjalan menemukan lampu lalu lintas yang mati, atau jalan berlubang yang bikin was-was tiap lewat ya, atau mungkin juga di lingkungan sekitar Anda ada pelayanan yang terasa kurang cepat tapi bingung mau lapor kemana? Dan hal-hal seperti tadi sering juga kita temui dalam keseharian, kadang cuma jadi obrolan ya, tapi tidak sampai ke pihak yang bisa menindaklanjuti. Dan disinilah program Halo RRI hadir untuk menjembatani aspirasi Anda, saudara. Program yang membuka ruang bagi Anda yang ingin menyampaikan langsung berbagai keluhan, laporan, curhatan ya, dari urusan lingkungan, layanan publik, sampai persoalan sosial di sekitar Anda. Dan menariknya, apa yang Anda sampaikan tentu tidak berhenti di cerita saja, tapi diteruskan untuk kemudian direspon oleh pihak terkait. Jadi ada peluang nyata untuk ditindaklanjuti. Cara ikutannya juga mudah. Anda bisa bergabung lewat telepon 02518312450. Kemudian bisa berkirim pesan ataupun voice note, tapi kuatkan dengan foto dan juga video atas keluhan yang ingin Anda ceritakan di 0815x4200. Bisa manfaatkan juga live chat di aplikasi RRI Digital atau juga di akun resmi Instagram kami, DM saja Pro1 RRI Bogor, saudara ya. Dan program Halo RRI hadir 3 kali dalam 1 pekan ya, setiap hari Senin, kemudian Rabu dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang

0: sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Alkisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya, "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya dia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Ibu tidak akan begitu. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatan bermainnya. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Dia teringat sesuatu. "Teruskan, Bu. Aku waktu itu pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?" Anak itu mengajukan pertanyaan yang hampir sama. Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas, "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang. "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu." Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya kamu bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, sampailah kita di penghujung perjalanan menikmati koleksi lagu-lagu nostalgia era tahun 80-90-an untuk ruang rindu malam ini ya. Semoga yang kita dengarkan menjadi teman istirahat juga ya, sebagai pengantar tidur atau sekedar jeda sebelum kembali menjalani aktivitas esok hari, saudara. Sampai jumpa di ruang rindu berikutnya. Yang jelas memang setiap hari hadir dengan format era tahun yang berbeda, tematik pokoknya untuk senantiasa menemani Anda. Menjadi segmen terakhir untuk hadir di rangkaian Bogor malam ini, saudara. Dan waktunya saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali lusa, saudara, di Rabu pagi. Saya akan menyapa kembali dan menjadi teman Anda. Untuk itu kita hadirkan sebagai lagu penutup tampaknya di playlist Ruang Rindu. Saya pamit, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Senin 1 Juni tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Program A1 Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siarannya sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 2 bulan Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor pagi ini.
1: Bogor pagi ini.
0: Pro 1 RRI Bogor.
2: Masih dipancarkan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam jumpa kembali dengan Gelagat Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari kedua di bulan Juni tahun 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Tentunya kami berharap Anda masih dalam kondisi sehat walafiat, masih tetap semangat juga untuk menjalani rutinitasnya di kesempatan kali ini. Sajian-sajian spesial kami, baik itu komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan menemani aktivitas Anda di sepanjang kebersamaan kita ya. Dan kita akan awali dengan mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran, dan kemudian nanti kita akan masuk di segmen pembuka kita ada Mutiara Pagi edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Wahai saudaraku, tahukah kamu ada 5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah? Pertama, tidur selepas makan. 2, tidur sepanjang hari. 3, tidur selepas sholat subuh dan awal pagi. 4, tidur saat waktu asar. Dan terakhir, tidur sebelum sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun orang yang menyampaikannya sudah tiada, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.

0: Baiklah pendengar, kali ini kita akan masuk di Mutiara Pagi edisi kali ini. Dan seperti biasa di hari Selasa ini kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan Ustadz Mamun El-Tubani terkait jaga Allah, maka Allah akan menjagamu ya. Dan kita sudah tersambung dengan beliau. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Ustadz? Ya Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Gak biasa di studio nih Ustaz. Iya betul. Sayangnya udah lama gak ketemu Ustaz. Oke. Okay. Okay. Baik, Ustaz, soal jaga Allah maka Allah akan menjagamu begitu ya, kurang lebih. Iya. Mangga mungkin sebagai mukadimah sebelum nanti kita juga mengundang pendengar kita untuk bergabung di kesempatan kali ini. Mangga Pak Ustaz.
1: Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala ahlihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, wa 'allimna ma yanfa'una, wa zidna 'ilman. Amin Rabbil Alamin. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini Allah karuniakan sehat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan sehat yang Allah karuniakan ini kita dapat gunakan untuk lebih banyak menggapai ridha dan juga maunah atau pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan mengangkat tentang jagalah Allah ya, maka Allah akan menjagamu. Ini merupakan satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dan juga yang lainnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, beliau ini mengambil makna ataupun menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, dan seterusnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa keterangan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ya, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan jagalah Allah di sini adalah menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah itu apa? Gitu ya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertanya kepada sahabat, "Atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Tahukah kamu haknya Allah atas hamba dan haknya seorang hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab Allah wa rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan haqqullah, haknya Allah Subhanahu wa taala adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Jadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah disebut sebagai hak Allah. Dan hak Allah di situ apa yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka para ulama sirkan bahwa hak Allah adalah menjaga batasan-batasan Allah, menjaga perintah-perintah Allah, jaga pula larangan-larangan Allah. Orang hamba itu menjaganya, Allah menjauhi segala larangan-larangan Allah, batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut sebagai apa? Sebagai ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebutkan pula Allah Subhanahu wa taala dalam surah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyir rahman bil ghaib wajaa biqalbin munib. Hadza ma tu'aduna, inilah yang telah dijanjikan untuk dijanjikan kepadamu. Likulli awwabin hafiz, kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu dan memelihara peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Khasyiyar Rahman, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib. Hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib yang dimaksud di sini hanyalah Allah yang Maha mengetahuinya. Ya. Man khasyiyar Rahman bil ghaib. Orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang Maha pemurah. Ya. Sedangkan dia tidak kelihatan. Artinya apa? Allah tidak kelihatan, tapi manusia ini tetap takut kepada Allah, menjaga hak-haknya. Allah waja'a biqalbin munib, dan dia datang dengan membawa hati yang bertaubat kepada Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk penjagaan Allah itu yang akan diberikan kepada hamba itu apa? Atau bentuk penjagaan haknya Allah, mohon maaf. Bentuk penjagaan seorang hamba terhadap Allah itu apa maksudnya? Apa saja kira-kira gitu ya? Di antaranya adalah menjaga sholat kita. Ya, menjaga sholat kita, menjaga diri kita untuk tetap bersuci, menjaga kepala dan perut kita. Maksudnya bagaimana? Menjaga pendengaran kita, menjaga penglihatan kita. Ini kan kepala semua ya. Ya, pendengaran, penglihatan, penciuman, lisan, gitu ya. Dari berbagai macam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perut, ya, dimaksud perut yang bagaimana? Menjaga jangan sampai ya, jangan sampai apa yang ada di dalam perut kita ini adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jaga hati kita juga, gitu ya. Dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai makan minum haram, gitu ya. Ini adalah bentuk penjagaan terhadap anggota tubuh kita, terutama kepala dan perut. Jaga lisan kita, jaga kemaluan kita, ya, belajar agama sehingga bisa menjalankan seluruh ibadah muamalah dengan sebaik-baiknya. Nah, ini bentuk apa? Bentuk kita menjaga haknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita menjaga haknya Allah, Allah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan yahfazka, Allah akan menjagamu pula. Ya, Allah akan menjaga kita. Nah, yang di menjaga, Allah akan menjaga kita itu apa, seperti apa ya? Balasan yang akan Allah berikan kalau kita itu menjaga ya Allah itu seperti apa sih gitu ya. Disebutkan dalam beberapa ayat bahwa contohnya surah Ar-Ra'd. Ya. Allah menjaga urusan-urusan dunia kita, akan diberi penjagaan terhadap badan kita, fisik kita, anak-anak kita, keluarga kita, harta kita,

Kenapa? Gitu ya. Min amrillah. Mereka menjaga orang tersebut. Karena apa? Karena dia melakukan perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidz Ibn Katsir rahimahullah. Ya, dalam tafsirnya, beliau itu menjelaskan bahwa manusia, malaikat, gitu ya. Manusia ini memiliki malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengawalnya, mau siang, mau malam, ya, menjaga dirinya dari berbagai macam kejahatan, kejelekan, kecelakaan, dan seterusnya. Perintah siapa? Atas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan bahwa mereka itu adalah para malaikat. Para malaikat akan selalu menjaganya atas perintah dari Allah. Jika datang ajal, barulah malaikat-malaikat itu tidak menjaganya lagi. Ya, seperti sampai kapan? Sampai kita wafat. Sampai kita menghadap kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini balasannya yang akan Allah berikan kepada kita kalau kita menjaga Allah. Ya, Allah jaga badan kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga dunia kita. Urusan dunia dijaga semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu balasan yang kedua, balasan berikutnya, apa yang akan kita dapatkan kalau kita ini menjaga hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Kalau kita menjaga haknya Allah ketika waktu muda dan ketika saat kita ini diberikan kekuatan oleh Allah, maka Allah pun juga akan menjaga kita. Kapan? Pada waktu tua kita, ketika kita sudah melemah badan-badan kita. Ya. Allah akan menjaga. Allah akan jaga pendengaran kita, Allah akan jaga pandangan kita, Allah akan jaga kekuatan kita, kecerdasan pikiran kita, ya. Makanya banyak kita melihat para ulama salafun salih, usianya sudah di atas 90 tahun, bahkan mungkin sampai 100 tahun, tapi masih diberikan tajam pikirannya. Ya, masih berpikir dengan normal, masih diberikan sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itu semuanya adalah karena mereka ini menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Rajab al-Hambali itu pernah menceritakan bahwa sebagian ulama gitu ya, ada yang sudah berusia di atas berapa? 100 tahunan lah ya. Usianya sudah mencapai 100 tahun. Padahal umatnya Rasulullah SAW itu kan rata-rata usianya adalah 60 sampai dengan 70 tahun. Tapi ini usianya sudah panjang, sudah di atas 100 tahun. Tapi ketika itu mereka diberikan kekuatan oleh Allah. Cerdas juga masih tetap gitu ya. Nah, sampai-sampai kemudian mereka ini mengatakan, para ulama ini mengatakan, hadihil jawarih hafiznaha anil ma'asi. Anggota badan ini selalu aku jaga. Aku jaga agar jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan maksiat fisghar. Ya, ketika masih muda. Fahafidhahallahu alayna fil kibar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjaga anggota badan saya ini ketika sudah tua. Ya, perkataan mereka loh. Ya, perkataan para ulama. Jadi kalau kita menjaga jangan sampai anggota tubuh kita ini melakukan maksiat di waktu masih muda, masih kuat, ya Allah akan berikan penjagaan itu kepada kita. Ya, namun di satu sisi, gitu ya, ada orang-orang yang berusia senja itu gimana ya, lemah, ya bahkan ekonominya juga kurang, bahkan na'udzubillah min dzalik sampai dia meminta-minta ya, kepada orang lain dan seterusnya. Ya, keadaannya benar-benar di serat apa berbanding 180 derajat ya. Ketika mereka dilihat seperti itu ya, maka para ulama pun mengatakan in hadza dayya'allahu fi sigharihi fa dayya'ahu ibad. Ya, orang-orang ini selalu saja melalaikan hak-haknya Allah saat mereka masih muda, maka Allah pun melalaikan diri mereka ketika sudah tua. Ya, jadi ada imbal balik. Ya, selama kita melakukan taat kepada

0: Allah pun nggak akan tinggal diam ya. Allah pun akan terus menjaga kita. Nah, para pendengar dari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu menjadi perhatian besar bagi kita bahwa hidup ini bukan hanya sekedar hidup gitu ya. Tapi ada tujuan utama yaitu takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apalagi yang akan Allah berikan ya, kepada orang yang menjaga hak-haknya Allah? Allah akan menjaga keturunan orang-orang yang saleh. Ya, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingatkah kita dengan sebuah kisah ya yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Tatkala mereka berdua berjalan ya, menyusuri rumah-rumah warga, Nabiullah Khidir alaihi salam menjumpai satu tembok yang akan roboh. Ya, lalu kemudian mengajak Nabi Musa untuk apa? Menegakkan tembok tersebut. Ketika ditanya, ya, kemudian dikonfirmasi, lalu Nabi Khidir pun menjawab, wa ammal jidar fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan. Kau masih ingat wahai Musa? Ya. Adapun tembok yang mau roboh, yang aku ajak kau untuk mendirikannya, untuk membangunnya kembali, itu adalah milik dua yatim ya, di dalam kota tersebut. Karena tahtahu kanzullahuma, di bawah tembok itu ada perhiasan, ada harta yang memang milik ya, itu semuanya di oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kita semuanya. Ana abuhuma salihah, karena mereka adalah orang yang soleh yang taat kepada Subhanahu wa taala. Ini jelas di dalam diberikan kisah seperti itu. Nabi Musa sendiri yang Nabi Musa bersama dengan Nabiullah Khidir alaihi wassalam gitu ya. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, siapa seorang ya, barang siapa seorang itu meninggal dunia dan dia selalu menjaga Allah pada saat sebelum meninggal dunia, maka Allah biasa menjaga keturunan-keturunannya. Jadi enggak usah khawatir. Makanya para nabi, para ulama tidak khawatir. Tidak khawatir kepada cucunya. Karena mereka ini usaha dan upaya mereka adalah bagaimana caranya ibadah yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekhawatiran-kekhawatiran terhadap dunia ini tidak ada. Kenapa demikian? Karena yakin bahwasanya selama mereka itu menjaga hak-haknya Allah, maka Allah pun enggak akan meninggalkannya dia, enggak akan meninggalkan dia. Seorang alim bernama Sa'id Ibn al-Musayyib ya rahimahullah, beliau itu mengatakan ya, la azidanna fi salati min ajlik raja'a an uhfaz fik ya. Beliau itu menyampaikan kalimat ini kepada anaknya. Nah, kata beliau, la azidanna fi salati, aku akan selalu memperbanyak salatku, min ajlika, tujuannya adalah ya untukmu. Ya, maksudnya bagaimana? Raja'an an uhfaz fik, dengan harapan supaya Allah Subhanahu wa taala selalu jagamu. Jadi kan Sa'id Ibn al-Musayyib ini kalau ingat anaknya gitu ya, maka beliau pun apa? Ketika sholat sunnah, ketika melakukan ibadah kepada Allah, ditambah lagi. Untuk apa? Beliau melakukan sholat itu dalam rangka supaya Allah nanti menjaga siapa? Anak-anaknya. Kenapa? Karena dengan beliau menjaga Allah Ta'ala, menjaga haknya Allah, melakukan ibadah karena Allah, maka anaknya akan dijaga pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbagai macam gangguan ya. Sebagian ulama-ulama salaf kita ya, mereka berkata, Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Siapa yang menyia-nyiakan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menyia-nyiakan dirinya. Ingatlah Allah yang Allah Maha Kaya, Allah Maha Segala-galanya. Ya, tidak butuh kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Jadi Allah nggak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian balasan apa lagi yang Allah akan Allah sampaikan kepada hamba-hamba yang menjalankan taat kepada Allah? Yaitu Allah akan menjaga dari empat penjagaan. Ya, menjaga agama, menjaga apa? Iman, menjaga diri seseorang itu dari hal-hal yang syubhat, dan juga menjaga dirinya dari syahwat-syahwat yang melenakan. Ini Allah akan jaga kita semuanya di sini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah ungkapan ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, ya, beliau mengatakan, "Man lam yahfazillah fa innahu la yastahiqqu an yahfazahu Allah 'azza wa jalla." Siapa yang tidak menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia tidak berhak untuk mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, iyalah, orang dia gak mau ibadah, kok maunya dijaga oleh Allah, maunya dimudahkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau ada orang yang dia tidak banyak ibadah, bukan berarti tidak banyak, yang dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun diberikan semuanya, ya, apa yang dia inginkan itu dimudahkan semuanya oleh Allah. Ingat, ini bukan merupakan rizki dari Allah, bukan merupakan pemberian dari Allah, tapi itu adalah merupakan apa? Merupakan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya orang itu semakin dikasih oleh Allah, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya Allah ketika memang orang itu tidak taat. Ya. Kemudian sebagian para ulama juga mengatakan, ketika dia itu melakukan tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama, "Inni la'asillah fa'arifu dhalika fi khuluki khadimi wa jabati." Ya, maka yang aku temui adalah apa? Pengaruh jelek pada siapa? Kepada akhlak ya, pembantu yang ada di rumah, dan juga tunggangan-tunggangan kuda. Sebagian ulama yang lain dalam apa namanya perkataannya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, aku melakukan maksiat maka aku mendapatkan perubahan, ya, perubahan perilaku dari siapa? Dari istriku dan juga dari tunggangan-tungganganku. Nah, ini ya, ulama-ulama itu peka ketika ada satu perubahan yang terjadi pada dirinya. Mereka langsung mengkaitkan semuanya itu dengan apa? Dengan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada penghalangkah atau tidak? Ya. Ada penyebabnya atau tidak? Kenapa sih? Kok dari keluarga kok enggak seperti biasa sikap pasangannya, sikap istrinya, sikap orang-orang di sekitarnya gitu ya. Kok enggak seperti biasa? Mungkin ada lebih jelek dan lain sebagainya. Ingat, kalau kita seperti itu, ada satu pelanggaran yang kita lakukan, yaitu kita melakukan apa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo mari kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita, ya, kita jaga semua orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang ada tanggung jawab dengan kita semuanya. Ingatkan mereka, ingatkan kembali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga semua hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah pun juga akan memberikan haknya, ya, menjaga kita semuanya, baik itu dunia maupun akhirat kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan taat kepada Allah, menjaga hak-haknya Allah, sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kira-kira Mas Gelaga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini ya menjadi tazkirah, mengingat bagi kita semuanya untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Dan
1: baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Tadi demikian terkait bagaimana kita menjaga hak-hak Allah ya. Kita langsung ke pertanyaannya Pak Ustadz, izin saya bacakan. Ada assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Kiai, izin bertanya, bagaimana kalau Allah selalu menjaga kita sedangkan kita tidak bisa menjaga Allah Subhanahu wa taala karena bermacam godaan di dunia silih berganti menggoda keimanan kita. Wassalam, mohon pencerahannya dari Bu Supriyati di Sidang Barang. Ini mungkin jadi poin yang terakhir tadi begitu ya. Dikasih keenakan terus sama Allah gitu ya. Tapi tidak menjaga hak-haknya Allah. Nah, ini kan yang justru malah lebih berbahaya nih Ustaz. Karena kan kita enggak sadar tuh bahwa ada yang salah begitu, ada yang lalai gitu. Ini kan agak sulit ketimbang cobaan. Nah, ini lantas bagaimana nih Pak Ustaz?
0: Jadi inilah ya, manusia itu manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan syahwat gitu ya. Jadi pengennya ya, kalau mungkin istilah anak-anak zaman sekarang itu apa namanya ya? Istilah dunianya ya, dunianya muda foya-foya.
1: Betul.
0: Gitu ya, tua kaya raya, mati masuk surga. Pengennya kan begitu ya. Jadi apa, pengen mendapatkan penjagaan Allah tapi nggak mau jaga Allah. Gitu ya, karena apa? Dengan alasan saya kan tergoda dengan berbagai macam hal dan lain sebagainya lah, urusan dunia. Nah, justru itulah ya, justru kita ini ketika diberikan godaan oleh Allah, kita patut untuk apa? Untuk menundukkan godaan-godaan tersebut. Nah, itu loh. Tadi kalau kita ini mampu menundukkan syahwat kita, mementingkan tujuan utama yaitu kita mendapatkan ridho daripada Allah, ya, maka Allah akan bantu kok. Ya. Adanya orang yang kadang-kadang berdalih, aduh saya kok tergoda dengan setan. Sudah, karena apa? Karena kita selalu memperturutkan hawa nafsu kita. Innan nafsa la ammaratun bisu. Ya, bahwa hawa nafsu itu akan selalu menggoda kita menuju ke arah hal-hal yang tidak baik. Itu sudah pasti itu. Ya, Allah sudah sampaikan dalam Al-Qur'an. Nah, kita posisi kita harus menyadarinya, mau tidak mau sebagai hamba yang beriman harus menyadari itu gitu, bahwa nafsu itu akan selalu menuju kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Nah, karena seperti itu gitu ya, karena sudah tahu pasti nafsu itu akan mengarah ke sana, maka kita antisipasinya adalah jangan dituruti. Nah, gitu loh. Ya kan? Jangan dituruti. Sehingga apa? Sehingga kalau kita tidak memperturutkan nafsu kita, maka yang ada adalah siapa? Dalam hati kita yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena nafsu dari syaitan mengajak mengarah kepada kemungkaran gitu loh. Nah, seperti itu, Ibu ya. Jadi mau tidak mau kitalah yang harus menundukkan hawa nafsu kita, menundukkan amarah kita, menundukkan berbagai macam keinginan-keinginan kita yang bertentangan dengan Allah. Jadi harus dilawan itu semuanya. Karena kita ingin menuju kepada zat yang lebih mulia, lebih berbahagia lagi untuk kehidupan abadi kita nanti mana? Di akhirat. Jangan sampai sekarang ini kita berturutkan semuanya, terus pada ujungnya kita nyesel. Nyeselnya bukan di dunia. Kalau nyesel di dunia mungkin masih bisa diulang lagi untuk kembali bertaubat kepada Allah. Yeah. Tapi kalau sudah nyeselnya di akhirat, يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. Digambarkan oleh Allah seperti itu. Nanti orang-orang yang zalim itu akan apa, menggigit jarinya di sana di akhirat, terus dia mengatakan, andaikan dulu aku ikut para rasul benar, dan aku andaikan tidak mengikuti siapa? Tidak mengikuti sahabat-sahabatku itu. Ya, di mana mereka ini justru malah menyesatkan. Nah, ini yang perlu kita antisipasi gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memberikan taufik dan inayahnya kepada kita untuk tidak mudah dalam memperturutkan hawa nafsu kita yang mengarah kepada jauh daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mas Gabar, barakallahu fikum.
1: Baik. Terima kasih Bu Supriyati di sidang bareng demikian tadi ya. Jawaban dari Pak Ustaz ya terkait bagaimana harus dari diri kita sendiri begitu ya. Tapi kita kadang punya kecenderungan begini, rasanya berat banget gitu ya untuk melewati cobaan gitu. Butuh sesuatu yang lebih dari bantuan orang lain, tetap kudu Allah nih yang kayak kasih hidayah, kasih jalan begitu. Ada gak kira-kira Ustaz bagaimana biar kita lebih mudah untuk mendapatkan hal tersebut? Karena kalau dijalanin, ucapin kayaknya mudah-mudah saja, tapi begitu dijalanin kayaknya sulit banget gitu Ustaz.
0: Iya, nah itu fungsinya kita bergaul ya, bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik itu akan mengarahkan kita untuk berbuat baik pula, gitu kan. Kemudian kan kita sering ya mendengar mungkin di beberapa tempat yang mengatakan tombo hati kan gitu ya, obat hati itu ada 5 perkaranya, baca Quran, kemudian berkumpul dengan orang yang soleh, kemudian dan lain sebagainya ya, qiyamul lail, bangun di malam hari, perutnya jangan sampai terlalu banyak kenyang gitu ya. Nah ini semuanya akan apa, membantu kita untuk apa, peka terhadap hal itu mas. Ya, itu semuanya membantu kita untuk peka terhadap hal tersebut. Ya, itulah maka penting kita untuk bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh yang akan selalu menasihati kita. Jadi cari komunitas-komunitas yang baik yang akan membawa kita menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Saya kembalikan kepada Mas Gregadi Reri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pendengar ya, mungkin rangkuman Ustaz sebagai penutup deh sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi kali ini, mangga Ustaz.
0: Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka, ya, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu dari berbagai macam hal. Jadi hak-haknya Allah kita jaga, hak-hak agama kita jaga, maka Allah pun akan menjaga kita semuanya, menjaga dunia kita maupun akhirat kita. Ya, mudah-mudahan dengan adanya singkat ini Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berharap kepada Allah, Allah tunjukkan kita, bantu kita untuk terus dapat menjaga hak-haknya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi kali ini. Selanjutnya akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda, Warta Berita RI Bogor. Tetaplah bersama kami.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Mudah-mudahan mitigasi bukan non-struktur. Mitigasi akan dilanjutkan juga dengan yang namanya mitigasi struktur.
2: Dan juga membiasakan gaya hidup sehat, utamanya mendaki gunung ya. Karena itu yang komunitas kita sedang kembangkan.
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Selasa 2 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Bogor lakukan mitigasi dalam mengurangi resiko bencana hidrometeorologi. Peringatan hari lahir Pancasila ditandai dengan aktivitas pada pecinta alam di Sukamakmur Bogor. Olahraga golf menjadi target prestasi yang akan dipertandingkan dalam setiap kompetisi. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemerintah Kota Bogor lakukan mitigasi dalam mengurangi resiko bencana hidrometeorologi melalui program normalisasi sungai. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
4: Pemerintah Kota Bogor terus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi resiko banjir melalui normalisasi sungai, perbaikan saluran air, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi cuaca ekstrim. Langkah tersebut dinilai mulai menunjukkan hasil dengan berkurangnya genangan di sejumlah titik yang sebelumnya kerap terdampak saat hujan deras. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisa Songko, mengatakan, keberhasilan pengendalian banjir perlu diikuti dengan penguatan mitigasi bencana yang berkelanjutan. Pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung untuk mengurangi potensi genangan di masa mendatang.
1: Pertama, sisi mitigasi dan kesiapsiagaan yang lebih siap. Terus kedua, ini juga membuktikan bahwa komitmen Pemkot tidak akan berhenti dan akan terus dilanjutkan. Mudah-mudahan mitigasi bukan non-struktur. Mitigasi akan dilanjutkan juga dengan yang namanya mitigasi struktur. Karena kalau kita lihat, seperti di depan Mako Damkar ini perlu dibuat sebuah sodetan. Dan insya Allah, ikhtiar Pemkot serius, ikhtiar Pemkot di tahun ini dan tahun-tahun mendatang akan mengarah ke sana.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin menilai dampak normalisasi saluran air dan kerja bakti yang dilakukan masyarakat secara serentak sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah. Ia menegaskan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya banjir.
5: Tapi mungkin dampak dari normalisasi yang dilakukan masyarakat kerja bakti seluruh RW serentak, ini kan dampaknya sangat terasa. Maka edukasi menjaga kebersihan, jangan buang sampah, itu harus tetap dikampanyekan. Karena hari ini drainase kita dengan existing yang cukup terbatas, sementara debit hujan kita bertambah menjadi 110 mm dibanding dulu cuma 60 mm. Jadi pola infrastruktur yang kita hari ini siapkan belum menunjang. Sehingga ketika ada sumbatan sedikit, terjadilah banjir. Termasuk di beberapa titik yang lain, mampatnya drainase akibat sampah.
4: Pemerintah Kota Bogor juga terus mengkampanyekan pentingnya tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelancaran drainase lingkungan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, resiko banjir akibat meningkatnya intensitas hujan diharapkan dapat diminimalkan sehingga dampaknya terhadap warga semakin berkurang.
3: Ratusan pendaki gunung memeriahkan peringatan hari lahir Pancasila di Gunung Lumut, Kecamatan Sukamakmur, Bogor. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
6: Bersamaan dengan peringatan hari lahir Pancasila, komunitas pendaki dan pecinta alam Bogor menggelar giat pendakian di Gunung Lumut Sukamakmur via Curug Ciberem di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu 31 Mei hingga Senin 1 Juni tersebut sekaligus peringatan 1 tahun komunitas Hayu Mapah Sehat. Pada kesempatan itu pun Ketua Panitia Kegiatan Muhammad Sultan Ramadan mengatakan tercatat ada 500 peserta ikut dalam kegiatan pendakian di kawasan Gunung Lumut. Tujuannya adalah untuk budaya hidup sehat dengan beraktivitas di ruang terbuka.
7: Tujuan inti dari acara ini yaitu menjalin silaturahmi tentunya
2: dan juga membiasakan gaya hidup sehat, utamanya mendaki gunung ya. Karena itu yang komunitas kita sedang kembangkan, sedang kita perjuangkan untuk anak-anak muda khususnya agar bisa menerapkan gaya hidup yang sehat. Macam-macam ya, ada dari Depok, Gunung Putri, dan juga beberapa daerah dari Jakarta juga. Bandung juga ada.
6: Peserta memulai perjalanan dari kawasan Curug Cibereum menuju base camp Gunung Lumut. Selanjutnya, peserta akan diarahkan melewati jalur pendakian yang telah ditentukan dengan 5 titik pos pemeriksaan. Salah seorang peserta, Ibu Jubaidah, berusia 55 tahun, mengatakan aktivitas naik gunung di usianya yang sudah senior itu pun menjadi pengalaman baru bagi dirinya sekaligus mensupport kegiatan yang dilaksanakan.
7: Jadi peserta dan juga memang dapat undangan karena beliau berada di grup alumni kami SMP 87 SMP 1 Jonggol. Kalau naik gunung kayaknya baru ini. Kalau untuk keseharian hari libur jalan sehat insya Allah, tapi kami sekalian support, kemudian pengen juga mencoba kekuatan jajal kaki di usia yang lumayan lah, sudah 55 tahun.
6: Hadiah yang ditawarkan dari panitia penyelenggara pun tidak main-main, sepeda motor dan sepeda listrik yang menjadi penyemangat mereka yang tidak hanya berolahraga namun juga mencintai alam.
8: Kurang lebih peserta sudah mencapai 500 lah. 500 orang. Di usia yang pertama ini alhamdulillah pesertanya antusias sampai 500 orang. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Banyak sekali door prize, terutama door prize utamanya yaitu satu buah unit sepeda motor dan satu buah unit sepeda listrik.
6: Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPR RI H. Mulyadi selaku penanggung jawab kegiatan, Beben Suhendar dan Ramil Sukamakmur Kapten ARM Asarifuddin beserta jajaran Kapolsek Sukamakmur, Sekcam Sukamakmur Haji Surya dan sejumlah tokoh masyarakat dan komunitas pecinta alam.
3: Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni menjadi momentum untuk meningkatkan kembali pentingnya ideologi bangsa sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai dinamika sosial dan perkembangan teknologi. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, yang menilai media sosial saat ini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat.
9: Sudah menjadi satu realita ya, media sosial itu menjadi satu proksi ya. Harus hati-hati loh ini ya. Media sosial kita yang diproduk oleh pihak luar itu menjadi salah satu alat proksi untuk memecah belah bangsa kita. Justru yang menjadi pokok tentang keindonesiaan kita dan apapun ya tentang Pancasila, sebetulnya pemerintah sebagai regulator ya. Tapi kalau kelompok masyarakat dia hanya sebagai penerima saja. Pemerintah harus bertanggung jawab di sini untuk kemudian bagaimana informasi dari media sosial itu tersaring dan menyehatkan masyarakat.
3: Pancasila dinilai tetap memiliki relevansi yang kuat sebagai pemersatu bangsa di tengah perkembangan zaman. Dengan penguatan literasi digital dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan, masyarakat diharapkan mampu menjaga persatuan sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era teknologi informasi.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
3: Kita ke informasi lainnya, saudara, potensi budaya lobster di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Hanya saja belum maksimal dalam hal budidayanya. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
6: Indonesia memiliki potensi terbesar dalam budidaya lobster tangkap di perairan lepas. Namun sayang, potensi tersebut terkendala oleh aturan dan regulasi ketat yang membatasi proses budidaya oleh para petaninya. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam fokus grup discussion FGD nasional bertema pengelolaan benih-bening lobster berbasis masyarakat di IPB International Convention Center IICC Bogor 1 Juni 2026 pagi. Sebagai pembicara utama dalam forum tersebut, Profesor Rohmin Dahuri yang juga anggota Komisi 4 DPR RI menegaskan perlunya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah. Budidaya lobster Vietnam saat ini jauh mengungguli Indonesia. Harga jual lobster di Vietnam Rp40.000, sementara di Indonesia hanya Rp8.500. Di satu sisi, larangan menangkap benih bening lobster memperlambat upaya budidaya yang dilakukan, yang menjadi akar masalah tingginya penyelundupan lobster ke luar negeri.
10: Empiris di lapang bahwa Indonesia Indonesia tuh memiliki potensi produksi lobster yang spiny ya, kan ada dua jenis yang spiny itu yang berduri laut itu terbesar di dunia, baik dari segi potensi benihnya ya, kedua dari segi penangkapan lobster konsumsi, yang ketiga dari segi produksi budidaya itu terbesar di dunia gitu. Marketnya, pasarnya di mana meningkat terus nih, baik permintaan dalam negeri maupun ekspor. Maka saya bilang kalau kita tidak bisa memanfaatkan ini, menurut saya ya ayah kita ya artinya. Nah, cuman sayang waktu itu kan terjadi musibah gitu, jadi di stop gitu. Lalu ganti menteri, begini ya, permen baru, ternyata ganti lagi, ternyata masih banyak.
6: Di sisi lain, Vietnam sudah mampu melakukan proses budidaya lobster secara terintegrasi dengan metode yang spesifik. Kebijakan pengelolaan lobster di Indonesia kerap berganti seiring pergantian kepemimpinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Ketua Umum Masyarakat Krustasea Indonesia, MKI, Profesor Sulistiono mendukung kebijakan pemerintah namun memiliki catatan kritis terkait kesenjangan infrastruktur dan kapasitas adopsi teknologi pembenihan atau pendadaran di lapangan.
11: Selama ini yang 5 gram itu boleh diambil dan boleh diekspor. Nah itu yang tadi usulan Prof. Rukmin dalam 5 pilarnya itu, salah satu adalah membudidayakan. Bisa, kalau sekarang kan hanya 10% ya Prof. 10%. Dibuka pusat-pusat pendederan nasional. Jadi dana dari negara untuk perikanan itu dibuat untuk budidaya-budidaya itu. Di mana di situ ada apa tempat benihnya lobster, di situ dibuka. Walaupun itu tidak hanya biaya dari negara ya, bisa perusahaan swasta dari yang ada lobsternya. Itu dibuka, pasti itu akan menciptakan lapangan kerja.
6: Penerbitan regulasi baru, yakni Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2024, telah melalui harmonisasi yang panjang berdasarkan rekomendasi Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan. Kuota pemanfaatan benih bening lobster BBL tahun ini ditetapkan sebanyak 232,8 juta ekor dan rantai pasok budidaya lobster di tingkat bawah akan diperpendek, tidak lagi melewati rantai yang panjang mulai dari pengepul, koperasi hingga eksportir.
3: Sementara itu, peneliti BRIN di Kebun Raya Bogor melakukan kajian dan penelitian fungsi konservasi tanaman sawit. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
12: Penelitian terkait koleksi sawit di Kebun Raya Bogor menjadi bagian dari penguatan fungsi konservasi dan edukasi dalam momentum peringatan Hari Jadi Kebun Raya tahun 2026. Dalam riset tersebut dilakukan untuk memperkaya basis data ilmiah sekaligus memperkuat pemahaman mengenai keberlanjutan koleksi tumbuhan tropis yang memiliki nilai konservasi tinggi. Direktur Pengelolaan Koleksi Ilmiah DPKI BRIN, Sasa Sopian Munawar, menekankan bahwa penelitian tumbuhan Kebun Raya Bogor tidak hanya berfokus pada penelitian pelestarian spesimen, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan ilmu pengetahuan bagi edukasi masyarakat. Menurutnya, momentum Hari Jadi Kebun Raya Bogor menjadi kesempatan memperlihatkan pentingnya konservasi koleksi ilmiah, termasuk tanaman sawit yang menjadi bagian dari kekayaan biodiversitas tropis Indonesia. Penelitian mengenai sawit dilakukan dengan memperhatikan dinamika koleksi yang telah lama berada di Kebun Raya Bogor, termasuk aspek pertumbuhan keberlangsungan spesies hingga penyesuaian terhadap kondisi lingkungan. Kajian ilmiah tersebut dipandang penting untuk menjaga kualitas koleksi sekaligus mendukung pengembangan riset botani yang berkelanjutan.
13: Sekilas sudah perjalanan teman-teman periset yang dilakukan di sini, konservasi dalam artian untuk pemanfaatan yang berkelanjutan. Saya kira kita juga tahu bahwa asal mula untuk penanaman kelapa sawit misalkan datang ke Kebun Raya Bogor dan beberapa tanaman-tanaman komoditas lain, termasuk untuk pengembangan kina juga ke Kebun Raya Bogor. Dan saya harapkan kedepannya Kebun Raya Bogor bisa lebih berperan lebih aktif lagi dalam upaya kegiatan konservasi penelitian.
14: Dulu tujuan utamanya adalah untuk aklimatisasi itu, jadi sama di sana ada monumen kelapa sawitnya tidak jauh dari sini, termasuk juga aklimatisasi untuk kina misalkan, itu pengembangannya juga berasal dari sini. Cuman pada waktu itu kina kurang begitu bagus untuk tumbuhnya di Kebun Raya Bogor, kemudian dipindahkan ke Kebun Raya Cibodas. Tampaknya di Kebun Raya Cibodas juga kurang begitu optimal, sehingga sawit saya kira untuk perkembangannya sudah sangat maju, terutama R&D di Kebun di kelapa sawit. Kelapa sawit, industri kelapa sawit sudah maju, namun kami memang tidak fokus pada kelapa sawit saja.
12: Sementara itu, peneliti BRIN lainnya, Yuzahmi, menyampaikan bahwa keberadaan koleksi sawit di Kebun Raya Bogor memiliki nilai penting karena menjadi bagian dari dokumentasi keanekaragaman hayati dan sumber pembelajaran ilmiah. Ia menilai penelitian terhadap sawit dapat membantu memperkuat strategi konservasi ex situ serta membuka ruang pemanfaatan data ilmiah untuk mengembangkan pendidikan dan penelitian tumbuhan tropis.
15: Sawit itu adalah simbol aja di sini. Kita tidak melakukan penelitian tentang sawit karena sudah ada lembaga lain yang melakukan riset sawit. Sawit yang datang ke sini adalah pada zaman kolonial dulu. Pertama ke sini, waktu itu belum ada di Asia Tenggara, di mana belum ada sama sekali. Jadi ditanamlah di sini, dibudidayakan di sini. Jadi cikal bakal sawit di seluruh Asia Tenggara itu adalah dari Kebun Raya. Seperti yang disebutkan Kina, gitu segala macam. Jadi itu tuh sama Belanda, ini kan pusat riset dulu. Jadi orang Belanda yang melakukan riset. Jadi itulah monumennya hanya seperti itu. Jadi kita tidak melakukan riset.
12: Kebun Raya Bogor selama ini dikenal memiliki fungsi konservasi, penelitian, edukasi, dan wisata ilmiah yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan tumbuhan di Indonesia. Penelitian koleksi sawit pada momentum peringatan hari jadi tahun 2026 diharapkan memperkuat Kebun Raya Bogor sebagai pusat konservasi sekaligus ruang pembelajaran biodiversitas bagi masyarakat luas.

0: saya Kang Jenal Mutakin, Wakil Wali Kota Bogor. Selamat mengikuti dan menonton Piala Dunia yang nanti akan diselenggarakan oleh PSSI di Bogor. Semoga tim favoritnya juara dan menjadi ajang silaturahim juga tentunya ya. Selamat menikmati, selamat mengikuti Piala Dunia 2026. Semangat ya, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prasut.
1: Kita ke informasi lainnya, Ketua Gerakan Pembumian Pancasila Kota Bogor, Fajire Sitohang, menekankan pentingnya keterbukaan dalam tata kelola aset pemerintah daerah, terutama aset tanah yang memiliki nilai strategis dan ekonomi. Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui arah pemanfaatan aset serta memastikan pengelolaan memberi dampak nyata bagi kepentingan bersama. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah Kota Bogor mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Bogor nomor 2 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah yang mengatur prinsip kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Regulasi tersebut juga menekankan pentingnya pengamanan. Yang dimaksud pengamanan penata asuhan, pemanfaatan hingga pengawasan aset agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Beralih ke informasi olahraga, golf menjadi target prestasi yang akan dipertandingkan dalam setiap kompetisi. Tim Blind Judo Kota Bogor menunjukkan keseriusan tinggi dalam mempersiapkan diri untuk berlaga di Pekan Paralimpik Daerah Peparda 2026. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.
2: Persatuan Golf Indonesia PGI Kota Bogor terus mematangkan persiapan menjelang musyawarah Kota Muskot keempat yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026. Ketua Steering Committee Revlio Nosa Ibrahim menyampaikan bahwa pembentukan kepanitiaan menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh tahapan berjalan lancar demi menentukan kebijakan dan kepengurusan ke depan. Sejumlah tokoh seperti Ketua Dewan Penasihat PGI Kota Bogor Dedi Arahim, Ketua KONI Kota Bogor Dedi Sumarna, dan Ketua PGI Jawa Barat M. Sirozudin dipastikan hadir bersama perwakilan klub serta pengelola lapangan golf se-Kota Bogor. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Syarif Hidayatullah menegaskan bahwa persiapan teknis dan juga administratif saat ini telah mencapai 100% termasuk kesiapan lokasi serta materi musyawarah. Tim Blind Judo Kota Bogor menunjukkan keseriusan tinggi dalam mempersiapkan diri untuk berlaga di Pekan Paralimpik Daerah Peparda 2026. Dengan semangat membara, para atlet menjalani latihan intensif yang dirancang khusus untuk memaksimalkan potensi mereka. Yudi Wahyudi, Technical Official Blind Judo Kota Bogor, mengungkapkan bahwa program pembinaan yang terstruktur menjadi kunci utama dalam persiapan tim. Ia menyampaikan bahwa timnya fokus pada pembentukan fondasi yang kuat bagi para atlet dengan latihan dasar sebagai prioritas utama untuk memastikan mereka memiliki teknik dan kemampuan yang mumpuni. Direncanakan mendatang, pelatih dari berbagai latar belakang termasuk dari unit Brimov untuk memberikan pelatihan yang lebih spesifik dan intensif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan atlet secara menyeluruh, baik dari segi teknik, fisik maupun mental.
3: Kalau kita lihat teknik dasar mereka sudah cukup dan sudah dinyatakan menguasai teknik dasar, kita naikkan tahap selanjutnya. Kalau di tempat latihan itu bergabung dengan anggota Brimov, bergabung dengan tim pelacap judo Kota Bogor, bergabung dengan kelompok pembinaan yang lainnya, yang diharapkan memberikan pengalaman untuk mereka, karena kan kalau judo itu bagaimana melakukan serangan awal, melakukan pegangan, bagaimana memodifikasi teknik, sehingga diharapkan mereka punya banyak sparring partner.
2: Salah satu atlet yang tengah bersemangat mempersiapkan diri adalah Brihaspati. Atlet muda ini akan menjalani debutnya di ajang Peparda 2026. Meskipun baru pertama kali tampil di ajang sebesar ini, Brihaspati mengaku tidak gentar. Brihaspati sangat antusias dan bersemangat untuk mengikuti Peparda dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Bogor.
4: Juara Mbak, ya, kemarin dikasih kesempatan untuk memetakan lawan-lawan kami nanti yang akan kami hadapi di Peparda nanti. Karena kemarin kan Jabar Open, jadi semua hampir semua dari perwakilan Jawa Barat ya.
5: Betul.
4: Yang hadir untuk pertandingan kemarin. Jadi insya Allah ya secara mental kami sudah cukup kuat, tapi tidak boleh puas dari hasil pertandingan kemarin. Itu yang diajarkan sama sensei-sensei kami.
5: Betul.
4: Bahwa ini jadi stepping stone untuk langkah ke depan.
2: Dengan program pembinaan yang terstruktur, dukungan pelatih profesional, dan semangat juang yang tinggi dari para atlet tim Blind Judo, Kota Bogor optimis dapat meraih hasil yang membanggakan di Peparda 2026.

Informasi olahraga tadi sekaligus untuk perjumpaan kita lewat Warta Berita Area Bogor edisi kali ini. Saya Gilang Kabiasa mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dex Editor Yofri Haryadi dan Penata Teknik Debi Kurniawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Baiklah, selamat pagi kembali Gelaga Biasa menyapa untuk yang baru saja bergabung bersama Pro Satu dari Bogor. Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait perakhiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Pendengar,
1: selamat pagi Sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nuraini, Prakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakhiran cuaca yang berlaku hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Pada pagi hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari hingga malam dan dini hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat ataupun petir pada skala lokal antara siang hingga malam dan dini hari di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian update perakhiran cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, naik perahu ke Pulau Seribu sama si Lulu. Ombak berayun perlahan-lahan, cuaca ekstrim perlu diwaspadai selalu. Agar selamat dalam perjalanan, sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: Kabar lainnya juga masih akan terus kami hadirkan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baiklah pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait pantauan lalu lintas di beberapa titik di wilayah Bogor. Pendengar, kami awali dari pantauan di Tugu Kujang, pendengar ya. Untuk arah Barreng Siang menuju kota Bogor, ini terpantau lancar ya. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Bogor menuju Barreng Siang terpantau ramai lancar ya untuk kawasan Tugu Kujang. Kita bergeser ke kawasan depan alun-alun, ini dari arah Merdeka menuju Balai Kota terpantau padat ya. Kemudian arah sebaliknya dari arah Balai Kota menuju Jembatan Merah, ini terpantau lancar ya. Kemudian bergeser ke Jalan Baru arah jembatan, ini juga terpantau padat pendengar untuk kesempatan pagi hari ini. Dan untuk wilayah Simpang Pomat ya, dari arah Bogor menuju Cibinong ini terpantau padat. Kemudian sebaliknya dari arah Cibinong menuju Bogor, ini terpantau lengang pendengar ya. Informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: sini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih.
3: Emang boleh seklakson itu?
2: Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

0: Bagi pendengar, jelang pukul 7 kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 7. Selepasnya masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI di Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudi Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heri Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswayudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun